0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menyelenggarakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara Ide, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia. FIFA. Sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Pagi ini, pendengar. Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan PDT ini memperkuat kekompakan pegawai melalui Festival Merah Putih, pendengar. Festival tersebut digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Kantor Kalibata, Jakarta. Festival Merah Putih diawali dengan senam massal yang diikuti pegawai dua kementerian, ya. Peserta kemudian mengikuti berbagai permainan rakyat seperti tarik tambang, menangkap bebek, dan juga makan kerupuk, pendengar. Kegiatan juga dimeriahkan kompetisi bola voli, futsal, bazar, serta hiburan musik, ya. FIFA mengatakan perayaan kemerdekaan diharapkan menanamkan nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kekompakan pegawai, pendengar. Dan kekompakan itu diharapkan mendukung pegawai menjalankan tugas secara produktif, kreatif, dan juga inovatif. Festival tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria. Pada akhir sambutannya, FIFA juga menyampaikan pantun bertema persatuan dan juga pembangunan Indonesia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko

Pendengar, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda ya, nanti kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik anak memilih diam, mengapa korban bullying ini sulit bercerita, pendengar. Juga nanti akan kami ajak berbincang di Pro 1 RRI Bogor bersama Bunda Anggia Krisanti MC ya, yang merupakan psikolog, pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan juga kami silahkan untuk dikirim saat ini ya, kami buka mulai dari sekarang di 0815x4200 atau di fitur live chat RRI Digital, pendengar. Dilis akan kembali pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita, pendengar, dengan topik anak memilih diam, mengapa korban bullying sulit bercerita, pendengar. Bullying atau perundungan ini masih menjadi persoalan yang terjadi di lingkungan anak dan sekolah, ya. Tidak sedikit anak yang menjadi korban justru memilih diam karena takut atau malu atau juga khawatir tidak dipercaya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada kondisi psikologis anak tersebut dan bagaimana orang tua bisa mengenali ketika anak ini sedang mengalami bullying, pendengar. Nanti kita akan ajak berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, ya. Sudah tersambung melalui line telepon narasumber kita pagi hari ini ada Ambu Anggia Krisanti MC, ya, yang merupakan psikolog yang nantinya akan kami ajak berbincang mengenai anak memilih diam, mengapa korban bullying sulit bercerita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ambu.
1: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ambu pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik, ya. Kita akan berbincang mengenai anak memilih diam, mengapa korban bullying ini sulit bercerita, Ambu, ya. Sebelum masuk lebih dalam, Ambu Anggia, ini ketika seorang anak mengalami bullying, apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis dan emosionalnya, Ambu?
1: Oke, secara umum manusia itu punya reaksi gitu ya, reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama ada yang namanya fight atau melawan gitu ya. Jadi begitu ada kejadian fight langsung melawan gitu ya. Atau yang kedua kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi gitu. Tidak menghadapi, tidak melawan, tidak diam, pergi. Yang satu lagi namanya freeze. Freeze itu diam. Tadi diam, nggak pergi, nggak ngelawan, tapi diem, kayak jatuhnya kayak orang bingung. Nah, ini terjadi pada semua orang, pada semua usia. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pola pengasuhan yang jelas, gitu ya, dan pembentukan lingkungan. Salah satunya adalah, ya, kalau anak yang orang tuanya sedikit-dikit agresi, gitu ya, kan kalau fight itu ada dua, ada agresi verbal ataupun non-verbal. Ayah atau ibu, anak sering melihat bahwa ketika ngobrol, ketika sekedar konflik dikit aja, misalnya gitu kan, ngegas gitu kan, kayak apa sih gitu misalnya kan, sekedar istrinya atau ibunya bilang gitu kayak, ya ini gini-gini, apa sih, aku nggak tahu misalnya gitu kan, ya udah kamu aja lah, anak kan meniru, melihat tanpa disadari gitu. Ada lagi yang ketika ada masalah ngaleos kalau bahasa Sundanya mah ya, flight gitu. Nggak jawab enggak gitu kan, terus ngaleos gitu, kayak misalnya tadi lah istrinya atau sekarang kebalikan lah suaminya misalnya, ini gimana bla bla segala macem, istrinya teh ngaleos gitu tanpa memberikan jawaban. Nah, ada lagi yang freeze, diem. Jadi ketika ngobrol, ketika berargumen atau ketika berkonflik, diem aja gitu, apa ya, diem, bahkan kadang-kadang tatapannya kayak kosong gitu, kayak kosong. Sampai mungkin orang yang sedang bicara bingung gitu, kayak ini dia dengar nggak sih gitu ya, dia atau apa. Nah, itu adalah pola secara umum bagaimana manusia bereaksi terhadap suatu masalah yang sedang dia hadapi. Nah, ini kemudian kalau dikaitkan dengan korban bullying, apa yang terjadi pada korban bullying, kenapa ada yang flight dan ada yang freeze misalnya gitu ya, kenapa ada yang memilih untuk diam, tidak melawan, tidak bicara. Salah satunya adalah pasti dapat dikatakan bahwa dia melihat atau itulah yang dia contoh tanpa disadari dari lingkungan sekitarnya, baik orang tua atau misalnya kalau saya bilang pola pengasuhan dan lingkungan itu kan terutama memang adalah orang tua, tapi ada beberapa juga yang misalnya konteksnya hidupnya itu extended family, di dalam rumah itu ada neneknya, kakeknya, dan segala macam, atau ya orang yang dia lihat di sekitar polanya seperti itu, ya bukan tidak mungkin itu pun yang dia tiru gitu.
0: Oke, baik, jadi ada tiga tadi ya Ambu ya, fight, flight, dan juga freeze gitu ya Ambu. Oke, katakanlah ini selain takut, apa faktor lain yang membuat anak ini memilih untuk diam dan tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua maupun guru, Ambu?
1: Oke, Jadi konteksnya bukan melulu tentang takut, tapi itu adalah reaksi pertama aja. Dia bahkan, nah ini masuk ke poin yang kedua, jangan-jangan bahkan dia tidak tahu sedang mengalami apa.
0: Oke.
1: Yang disebut dengan pembajakan amigdala. Amigdala adalah logika berpikir gitu ya. Jadi yang gini deh, kita pernah nggak ngelihat orang yang menurut kita dia mau nyebrang dan itu kayak mau nyerempet atau mau ketabrak, dia malah diem sampai orang-orang kayak hey hey hey gitu ya. Karena pada manusia-manusia tertentu yang memang kondisi kecerdasan emosinya tidak terlalu baik gitu ya, tidak dibiasakan untuk memahami situasi, mengelola emosi, mengekspresikannya, menyampaikannya, jangan-jangan bahkan dia bahkan nggak ngerti bahwa itu takut. Harus dikasih tahu gitu sama orang nantinya, kayak kamu tuh digituin tuh harusnya melawan gitu kan ujung-ujungnya kan. Oh kamu tuh dipukul kok bisa kok, terus kamu gimana? Dan kita merasa bahwa dia satu kata kadang-kadang orang dewasa berpikir dia takut. Padahal jangan-jangan dia bahkan tidak tahu bahwa itu bahaya. Gitu, bahwa itu harusnya dia merasa takut atau merasa marah. Kan kalau orang dibully salah satunya harusnya merasa marah dong. Atau misalnya ketika bullying itu terjadi di depan banyak orang, mungkin sedih, mungkin malu. Nah ini kecerdasan emosi bicara tentang bagaimana bereaksi. Itu tingkatannya tingkat tinggi levelnya. Sebelum dia kemudian akhirnya bereaksi, paling bawah dulu adalah dia harus awareness tentang emosinya. Ada kejadian ini gitu kan. Dan itu harus cepat. Dan itu kaitannya dengan kecerdasan logika dan kecerdasan emosional. Bahwa dia harus ngeh bahwa ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bahwa dia tidak layak diperlakukan begitu, gitu kan? Nah, gambaran seperti itu.
0: Oke, baik. Artinya penting juga ya, Ambu, memperkenalkan kepada anak ini berbagai macam emosi dan respon dari setiap perilaku dan seperti apa emosi tersebut bisa dikelola gitu ya, Ambu ya?
1: Bahkan menurut saya, dan bukan cuma menurut saya, kalau sekarang kita secara umum hampir semua orang sudah mengatakan kecerdasan emosi lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Bukan berarti intelektual tidak penting tapi emosi itu jauh lebih penting karena nanti kaitannya dengan kesehatan mental. As we know kan lagi rame kasus bullying yang dilakukan oleh nakes, gitu kan. Nggak mungkin lah mereka bukan orang nggak pinter, nggak mungkin mereka bukan orang yang nggak ngerti aturan, gitu kan. Tapi ketika kecerdasan emosi, bagaimana melihat dari sudut pandang orang lain, bagaimana berempati, bagaimana menahan diri untuk tidak menulis itu, bagaimana ketika pun menulis tidak kemudian dibandingkan dengan hidup yang lebih enak, itu banyak sekali. Dan itu susah dipelajari, susah dikembangkan kalau semakin orang semakin dewasa. Makanya kenapa saya bilang bukan kecerdasan intelektual tidak penting, tapi anggaplah misalnya sekarang kita tahu kalau anak mau masuk PTN lah ya, perguruan tinggi negeri, itu kan ada yang namanya program bimbel intensif. Artinya apa? Bisa didrill kalau bicara kecerdasan intelektual, ya kan, bisa didrill gitu, apa namanya, dengan 3 bulan, 6 bulan misalnya.
0: Bisa dikejar lah gitu ya Bunda,
1: betul,
0: Abu ya.
1: Bisa dikejar. Tapi kalau kecerdasan emosional, itu gimana mau ngejarnya? Kalau sebelumnya bahkan sempat rame fakultas hukum salah satu PTN terbaik di Indonesia gitu kan, sampai terjadi bullying dalam konteks kejahatan seksual. Ini kan kebalik lagi, pasti mereka bukan orang yang gak ngerti. Bahkan mereka adalah orang-orang yang lebih ngerti dibanding kita tentang hukum. Tapi ketika kecerdasan emosional itu minim, gitu kan, maka semua kecerdasan intelektual menjadi tidak ada maknanya. Oleh karena itu, statement saya adalah sangat penting dan harus menjadi prioritas utama orang tua, termasuk lingkungan, artinya sekolah dan siapapun itu, untuk lebih mengembangkan kecerdasan emosional sejak dini.
0: Oke, baik. Menjadi catatan tuh Ambu ya, bahwa kecerdasan atau pengelolaan emosi ini menjadi bagian yang penting juga untuk diperkenalkan kepada anak di usia dini gitu ya, Ambu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, Katakanlah tadi seperti yang Ambu sampaikan bahwa banyak juga beberapa kasus di mana anak mengalami perundungan atau bullying gitu ya. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka dalam posisi tersebut. Bagaimana orang tua dapat mengenali tanda-tanda bahwa anak sedang mengalami perundungan, Ambu?
1: Ini PR-nya agak panjang.
0: Oke.
1: Yang pertama adalah orang tua akan baru bisa mengenali kalau dia memahami.
0: Oke.
1: Memahami apa? Memahami anaknya. Mm-hmm. Tapi masalahnya konteks memahami ini sangat erat kaitannya dengan kelekatan, mm-hmm. dengan connection. Mm-hmm. Makanya itu saya ingatkan, connection before communication. Jangan ujuk-ujuk nanya kamu kenapa. Kalau orang tidak merasa punya kedekatan, kelekatan, keterikatan dengan orang tersebut, meskipun itu orang tua dan anak, anak gak akan ngomong.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi misalnya selama ini polanya adalah anak baru ngomong dikit udah disalahin, misalnya gitu kan. Kamu men yang ini, misalnya gitu, udah ngeselat jangan main sama anak itu, misalnya gitu kan. Atau udah malah sabar aja, udah emang gitu kalau di namanya zaman sekarang mah, belum apa-apa suruh sabar. Gitu kan. Akhirnya tidak terjadi koneksi, yang jelas satu tidak terjadi koneksi. Ya, kita sekarang bicara sebagai orang dewasa, kita punya sahabat, kadang-kadang sahabat kita belum ngomong, kadang-kadang teman kita balas WhatsApp dengan sesuatu yang menurut kita ini kayaknya bukan dia nih, kayak ada apa nih gitu ya.
0: Langsung
1: kita
0: punya feeling ya.
1: Gitu kan. Ya. Lo kenapa gitu kan, terus lo baik-baik aja gitu, kita bisa gitu loh. Sama orang lain yang bahkan bukan hubungannya orang tua dan anak. Gitu ya. Tapi kenapa banyak orang tua miss terhadap situasi anaknya? Karena jangan kan berkomunikasi. Kalaupun komunikasi, misalnya kemudian alibinya adalah gini, tapi saya nanya kok, nanya itu bukan berkomunikasi. Nah, itu adalah pertukaran informasi saja. Gitu kan? Misal kita datang ke sebuah minimarket segala macam melakukan jual beli, sudah selesai Ibu, ada yang mau di ini gitu kan, pembayarannya apa? Ya itu bagian dari komunikasi, tapi komunikasi level rendah yang artinya itu hanya pertukaran informasi saja. Gitu. Bukan komunikasi yang memang yang connection gitu ya. Yang apalagi sampai misalnya kemudian anak-anak mau cerita, misalnya tadi satu PR-nya anak tahu nggak bahwa dia dibully, tahu nggak bahwa itu bullying. Nah ini nanti PR-nya mundur lagi. Kenapa dia nggak tahu? Jangan-jangan emosinya kurang berkembang. Kenapa kurang berkembang? Jangan-jangan di rumahnya memang tidak dikembangkan atau bahkan di-cut. Semua semua stimulus emosi itu di-cut. Gak boleh melawan, diemin aja, sabar aja, udah tinggalin aja, jangan deketin temen yang kayak gitu gitu kan. Atau kalau kita mundur lagi, jangan-jangan ini anak memang konsep dirinya gak bagus. Nah konsep diri ini terbentuk di usia berapa? Di usia 0-6 tahun. Aku merasa I am loved, I am worth it gitu kan. Banyak tuh afirmasi-afirmasi itu yang kemudian diajarkan kepada orang-orang dewasa. Ya lumayan meskipun agak terlambat kalau memang lukanya cukup dalam bahwa dia tidak merasa berharga. Karena gak sesederhana bilang bahwa saya berharga, saya dicintai. Kalau dalam dirinya tidak merasa seperti itu atau bahkan ada luka yang lebih kuat gitu kan. Menyatakan bahwa lo gak berharga misalnya gitu ya. Agak sulit lah gitu. Gitu. Jadi bagaimana orang tua mengenali pada dasarnya kalau ada connection. Kalau bahasa Sundanya mah tongboro ngobrol. Orang tua akan ngeh. Gitu loh. Dan bahkan anak belum apa-apa kayak, "Bun, aku nanti mau ngomong tapi nanti ya." Anggaplah anaknya introvert. Orang introvert kata kuncinya adalah butuh jarak. Dia butuh mengelola dulu emosinya. Mungkin dia enggak langsung ngomong, enggak seperti anak extrovert yang misalnya, "Bunda, tadi aku gini." Misalnya gitu kan. Bun aku lagi kesel, bun aku lagi bete, bun aku lagi ada masalah, tapi nanti aku ceritanya. At least dia akan ngomong gitu, dan bahkan orang tuanya, "Kak, kenapa sih kak?" gitu kan. Gitu. Tapi kalau tidak ada connection, upaya apapun, teori apapun mau dipakai, komunikasi seperti apapun, sorry to say, agak nonsen. Biasanya ujung-ujungnya anak cuma bilang, enggak ada apa-apa kok, enggak biasa aja.
0: Gitu. Jadi pentingnya membangun koneksi itu ya, Ambu ya. Antara ibu dan anak. Baik, Ambu, seru sekali pembahasan kita pagi hari ini. Tapi kita harus jeda sejenak sambil juga nanti di segmen berikutnya akan Delis bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita di Bogor. Ambu, pastikan Ambu tetap tersambung bersama kami ya, Ambu di Pro 1 RRI Bogor. Dan Bringer, pastikan Anda juga tetap mendengarkan kami, karena kami akan jeda sejenak, tetap di Dialog Bogor pagi ini. Astacita.

0: dasar norak bajunya.
1: Wajahnya jelek ya.
2: Ih, hitam banget kulitnya.
0: Gendut loh. Hey, jangan membuli.
3: Jadilah teman and say no to bullying.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Pagi ini, Dialog Asta Cita. Masih membahas terkait anak memilih diam, mengapa korban bullying sulit bercerita. Dan Delis juga masih tersambung melalui line telepon bersama Ambu Anggia Krisanti MC, ya, yang merupakan psikolog. Pendengar, halo Ambu, masih tersambung bersama kami?
1: Masih.
0: Oke. Ambu, kali ini ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita di Ciawi, ada Ibu Berta. Ini izin bertanya kepada Ambu, Teh Delis, boleh mangga silahkan. Seberapa besar sih Ambu dampak bullying ini terhadap kepercayaan diri dan juga perkembangan pertumbuhan anak? Karena biasanya kan bully juga ada yang ringan lalu juga sampai ke berat. Dan ini berlangsungnya berapa lama untuk menghilangkan dampak dari bully itu? Ambu, mohon penjelasannya. Mangga Ambu.
1: Oke. Sebetulnya selain dari level bullying itu sendiri gitu ya. Tadi ada yang ringan ejek-ejekan aja misalnya gitu ya, yang emang ya udahlah semua ejek-ejekan pak bully nama bapak biasa gitu ya namanya, yeah. Kalau di sekolah kan misalnya, atau terus semuanya nanti bertingkat jadi apa. Dan selain itu, kemudian yang paling penting yang pertama adalah seberapa kuat konsep diri si anak. Kalau anak merasa berharga, anak merasa tadi ya berharga, dicintai dari rumah, merasa saya layak, saya punya prestasi, saya dan segala macam hal-hal positif tentang dirinya, biasanya tidak terlalu terdampak pada bully yang ringan. Dan kadang-kadang sebuah bully yang mungkin bagi orang lain itu udah besar banget, bagi dia mungkin sedang. Yang sedang bagi dia mungkin ringan gitu kan. Kenapa? Karena anak yang punya konsep diri yang kuat, dia selalu tahu bahwa bullying ini perlu nggak nih, ledek-ledekan ini konteksnya beda kalau bullyingnya bersifat fisik ya. Meskipun pada dasarnya pelaku bully itu juga milih-milih korban bully. Kalau dari awal kalau pelaku itu kan kadang-kadang dia random ya, membully gitu. Tapi pada akhirnya kemudian ketika dia menyadari bahwa korban bullyingnya ini nggak mempan, gitu ya. Misal kalau bahasa Indonesia mah hideung maneh, misalnya gitu ya. Jelek lo gitu kan, terus bae ada orang mah kieu, misalnya gitu ya. Biarin jelek ada gua mah jago basket, misalnya gitu kan. Akhirnya males tuh si pelaku bully, karena kan pelaku bully sebetulnya membully itu pada dasarnya hanya memenuhi egonya, gitu. Nah, maka ketika ketemu dengan ego yang sama, ada dua kemungkinan menjadi lebih, naon sih ya, misalnya gitu, apaan lo gitu kan. Atau ya udah berhenti gitu. Nah, terus, tapi balik lagi, anak yang konsep dirinya bagus, pun cara dia bereaksi, cara dia menjawab, cara dia menanggapi juga biasanya dalam tanda petik elegan gitu ya, maksudnya bukan kemudian jadi lo jual gue beli misalnya gitu kan, jadi akhirnya gelut, biasanya enggak seperti itu. Jadi selain tadi masalah tingkat bully itu sendiri, kemudian yang kedua konsep diri si anak, self konsepnya seperti apa, kemudian yang ketiga support system. Semakin anak merasa punya support system terutama dari orang tua, gitu ya, bahwa apapun yang dia alami. Kan gini, sekarang banyak yang menyedihkan adalah anak merasa, ini kalau saya hadapi di ruang praktek dan di banyak sekolah lah kalau kita bilang ya, banyak anak itu merasa bahwa dia baru dicintai kalau nilainya bagus. Dia baru dicintai kalau dia berperilaku bagus. Ih, Masya Allah, anak mama soleh. Semua perkataan pujian, ucapan terima kasih adalah kalau dia berbuat baik, berbuat benar, membuat prestasi. Tapi kalau dia jatuh, kalau dia salah, kalau dia berbuat sesuatu yang sengaja ataupun tidak, kita bicara sekarang masalah eksplorasi lah. Kalau bagaimana ada fase eksplorasi, termasuk kalau dalam tanda petik kita sebut sebagai terpapar, nggak sengaja anak lagi main HP kelewat lah iklan atau games yang mengarah ke arah seksual, terus ngomong gitu, kira-kira reaksi orang tuanya akan gimana gitu kan. Kalau misalnya dia kemudian merasa bahwa dia dicintai dalam for better for worse situation, dalam keadaan dia baik ataupun buruk, mama papa akan dukung kakak. Kalaupun kakak salah, mama papa pasti akan memberi konsekuensi. Tapi kakak harus tahu bahwa mama dan papa akan selalu di sini. Gitu ya. Jadi anak reg-reg gitu, yeah. Hatena teh reg-reg gitu, dia tidak merasa perlu cerita ke orang lain, dia tidak perlu merasa takut. Kan anak gini, sekedar pulang telat aja kan kayak, ih gue takut pulang nanti gue dimarahin bla bla bla gitu, uh-huh, kan. Nah, ini kemudian membuat-buat, apa gue bohong aja ya, apa gue ini aja ya, itu hanya karena atau nilai jelek atau terlambat sekolah atau ketinggalan buku. Hal dari mulai hal-hal sepele, apakah anak cukup punya keberanian untuk menyampaikan itu ke orang tua, menceritakan ya. Semua hal-hal yang salah dalam hidupnya seperti dia menceritakan tentang kebaikannya. Nah, kalau itu kan konteksnya namanya support system, namanya ya. Support system itu adalah tidak sekedar mensupport pada saat hal-hal yang baik saja, ya. Balik lagi kita sebagai orang dewasa. Kenapa kita punya sahabat? Karena kita tahu bahwa dalam keadaan apapun kita bisa bilang kayak, Beb, lu kesini deh, gue mau cerita gitu kan. Uh-huh. Yang misalnya kita kemarin udah ngamuk-ngamuk, ngejelek-jelekin mantan pacar, terus tiba-tiba kita balikan lagi gitu kan. Uh-huh. Dan kita takut kita akan yang bete, kesel gitu kan, tapi dia akan menerima kita. Nah itu, apakah itu terjadi nggak? Nah itu jadi satu, separah apa? Tergantung satu tingkat bullyingnya, kemudian yang kedua tergantung konsep diri si anak, ketiga tergantung support sistemnya. Sesuatu yang cukup besar sekalipun, kalau anak merasa yakin bahwa dia punya support system, tidak akan pernah separah apapun. Gitu. Nah kemudian berapa lama tadi, balik lagi tergantung konsep dirinya, tergantung support sistemnya. Uh-huh. Orang tua yang support loh, bukan yang sabarlah itu dah. Itu salah gitu kan. Tapi kalau misalnya oke, sekarang kakak mau gimana, kakak menurut kakak teman kakak ini kakak mau balas atau mau gimana? Kalau misalnya kakak merasa mau balas, oke, bunda akan terima, bunda akan bunda akan paham gitu kan. Kira-kira kakak mau balasnya gimana supaya paling tidak bunda tahu, apakah bunda perlu bilang sama guru? Nggak usah bun, dan kita harus percaya gitu loh, percaya. Apakah ini adalah apakah ini adalah solusi terbaik? Belum tentu kadang-kadang. Okay. Tapi setidak-tidaknya anak gini, apakah itu adalah solusi yang paling benar? Belum tentu, tapi kadang-kadang solusi itu tidak harus pada saat itu juga benar. Anak juga harus mengalami prosesnya bahwa misalnya ketika dia melawan si pembuli, kemudian melakukan tindakan sampai akhirnya ngadu dan segala apa, lapor ke guru segala macam, bahwa itu ada konsekuensi. Kita yang kasih tahu, kak, nanti kalau kakak lawan gini kemungkinan temennya akan bla bla bla bla bla bla bla. Okay. Kalau kakak, teman kakak, kalau si pembuli ini tahu bahwa kakak ngadu ke guru, ya akan jadi gini, gimana, kakak siap nggak? Kalau kakak siap, gas, bunda dukung, gitu kan. Itu support system tuh kayak gitu. Jadi yang menjadi parah saat ini adalah satu, anak nggak ngerasa nggak ada koneksi, jadi nggak cerita sama orang tua, sama juga takut. Ya udah jelas lah, orang yang takut sama orang tuanya cenderung takut sama pihak lain kan, gitu. Terus akhirnya dia memendam, menyimpan, terus entah harus bagaimana, si pembuli makin merasa wah makin sasaran empuk nih, diterusin di makin parah levelnya gitu kan, ya terus tuh gitu. Terus akhirnya anak makin terpuruk, depresi, karena jelas dia nggak bisa cerita, nggak cukup yakin apakah kalau dia bahkan sekedar cerita tanpa perlu. Kadang-kadang banyak anak yang gini, nggak, aku cuma mau cerita aja bun, terus gimana kak, bunda khawatir ya, nggak, pokoknya bunda yang penting
2: dengerin aja.
1: itu kan lumayan, paling tidak secara kondisi emosi dia tidak akan, insya Allah dia tidak akan sampai level depresi.
0: Okay. Tidak memendam gitu ya bunda Ambu ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah Ambu, itu dari sisi korban perundungan atau bullying gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi sebagai orang tua yang anaknya ini menjadi pelaku perundungan atau bullying ini, apa mereka yang harus dilakukan oleh para orang tua ini? Apakah memang betul-betul mendampingi hingga bertemu dengan psikolog atau seperti apa Ambu?
1: Balik lagi, sebetulnya kalau ada koneksi di antara anak dan orang tua, orang tua kan ngeh ya, ini anak gue kenapa sih dikit-dikit ngegas, ini anak gue kenapa sih sekedar ditanya masuk kamar gitu kan. Anak yang emosinya cukup, belum tentu dia marah, tapi dia cenderung menghindari komunikasi misalnya gitu ya. Lagi lah, pokoknya kalau orang tua punya koneksi sama anak, dia akan ngeh, ini anak gue kayaknya sekolah suka ngebully orang deh nih, misalnya gitu kan. Nah, setidak-tidaknya orang tua kan jadi tahu nih, oh iya nih emang ada masalah nih di rumah, oh iya udah bapak nage emang jarang di rumah, mm-hmm. jarang mamakan, jarang ngasih nasihat, atau kitanya sebagai ibu yang bisa bilang bahwa iya nih si kakaknya udah semenjak adiknya nambah lagi, mm-hmm. misalnya gitu kan, mm-hmm. pun kita ngeh. Jadi jangan dulu bicara bullying. Ketika kita merasa ada sesuatu, paling gampang gini deh, ada 3 indikator uh-huh. pada manusia bahwa dia itu tidak baik-baik saja. Uh-huh. Yang pertama fisik, yang kedua psikis, yang ketiga perilaku. Fisik you name it, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari uh-huh. yang ringan sampai yang berat. Nih anak kok gampang banget demam ya? Nih anak kok dikit-dikit pilek ya? Yeah. Nih anak kok bolak-bolak balik mencret ya, uh-huh. gitu ya. Terus harus punya kayak, kakak kenapa sih kak, asalkan kita makan bareng ya di rumah gitu kan, mm-hmm. kakak jajan apa enggak, kan enggak, kalau orang tuanya punya koneksi, mm-hmm. kalau enggak sibuk sendiri orang tuanya, kalau orang tuanya sibuk sendiri ya boro-boro enggak, anaknya demam, yeah. anaknya buang-buang air, anaknya pilek ya, kadang-kadang banyak yang sama sekali enggak enggak lah bahkan, gitu kan. Nah terus itu kalau fisik, bahkan sampai yang berat. Kemudian psikis, mudah sedih, mudah takut, mudah marah, mudah malu, mudah kecewa, mudah gelisah, mudah khawatir, mudah cemburu. Itu semua lah ya, kondisi-kondisi emosi yang terlalu mudah. Kemudian yang ketiga adalah perilaku.
0: Perilaku
1: ada 2, keluar dan ke dalam. Kalau yang keluar, tadi mudah marah-marah, mudah memukul tembok, mudah gedebak-gedebuk kalau di rumah. Pulang sekolah, gedebak-gedebuk jalannya, nutup pintu, brak gitu kan. Terus kalau agresi, apaan sih mah gitu kan. Atau ngomongnya enggak kencang, tapi misalnya kita sering ngeh kayak misalnya naona anjir lah misalnya gitu kan. Ini kalau orang tua kan ada koneksi, ini kenapa nih anak gue nih kemarin-kemarin enggak gini nih gitu ya, pas SD enggak gini nih, pas SMP enggak gini nih. Nah harus ada mama teh pengen ngobrol. Enggak bisa kita ujuk-ujuk mama tahan, ujuk-ujuk ngebenerin, enggak bisa. Harus dilihat dulu dari sudut pandang dia apa mama teh. Kalau anak, apalagi anak makin SMP makin SMA, Nawan sih ngapain sih mah, enggak nanti aja, enggak bisa. Kita mau gimana pun kita mencoba komunikasi enggak akan masuk.
0: Okay.
1: Tapi ada istilahnya love language gitu ya. Jadi dibeli dulu hatinya sampai dia merasa bahwa dia merasa aman, dia merasa nyaman untuk cerita. Nah setelah itu kalau kemudian kita akhirnya tahu bahwa ada sesuatu, maka mangga dipertemukan dengan ahlinya siapapun, apakah mau ke guru BK, apakah mau psikolog gitu ya, atau kalau konteksnya sudah pada kondisi-kondisi yang memang ke arah klinis, jadi susah tidur, banyak tidur, susah makan, banyak makan, susah bicara, ngomong melulu, susah mandi, atau mandinya berjam-jam di kamar mandi gitu ya, itu disarankan kalau yang mau rada ringan ke puskes gitu ya, atau ke RSUD ya kalau nggak salah, yang jadi langsung ke poli jiwa itu bisa pakai BPJS kan slogannya kan biasanya adalah psikolog mahal gitu kan, atau sekarang pilihan gitu daripada tidak tertangani, daripada tosokan nyanyahuanan sorangan, akhirnya kemudian masalahnya terlanjur menumpuk tidak terselesaikan
0: gitu. Baik, harus ditindaklanjuti sejak dini gitu ya.
1: Betul,
0: Ambu ya. Oke. Ambu, terakhir pesan yang ingin Ambu sampaikan ya untuk orang tua dan juga anak yang saat ini mengalami bullying tapi masih takut untuk bercerita ke orang tua, ke orang terdekat gitu, seperti apa Ambu?
1: Ini pesannya buat siapa? Anak atau orang tua?
0: Orang tua dulu baru anaknya Ambu.
1: Untuk orang tua, kata kuncinya adalah perkuat koneksi dengan anak sebelum kita gemes pengen berkomunikasi. Ya. Kalau sudah punya koneksi, insya Allah jangankan komunikasi langsung, doanya aja nyampe kan gitu. Gitu. Pahami, kenali, observasi apa yang berubah baik dari anak, atau mungkin ada kondisi-kondisi di rumah yang kita sadar ada sesuatu yang nggak enak. Ayahnya lagi sibuk melulu, kitanya lagi sibuk melulu, kitanya saat ini jarang nanya. Kita juga lagi misal salah satunya adalah ada masalah ekonomi, ada masalah inu segala macam sebelum. Karena anak kadang-kadang juga, namanya juga anak ya. Ya artinya gini, kita sebagai orang dewasa harusnya kita yang lebih aware dengan kondisi apa yang terjadi di rumah. Sebelum terjadi sesuatu sama anak, kita dulu yang sasadu gitu ya. Punten ya gitu ya, maaf ya. Si ayahnya lagi sibuk gitu kan, blablabla. Kita udah lama ya gak jalan ya, kita duluan gitu loh. Atau misalnya bunda teh asa ngerasa nih semenjak si adik lahir misalnya gitu kan, kita tuh jadi jarang ngobrol ya misalnya gitu kan, dahului itu. Mm-hmm. Kenapa? Karena kalau kondisi emosi sudah positif, ini mah bukan kata saya, kata Rasulullah, mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Itu pada diri manusia terdapat segumpal daging yang kalau itu baik seluruhnya akan baik, mm-hmm, kalau rusak seluruhnya akan rusak, dan itu adalah hati, gitu kan? Nah, artinya apa? Kalau kondisi emosi sudah positif, insya Allah anak tidak akan pernah menjadi korban bully yang sampai kumaha gitu teh. Mm-hmm. Pun tadi kalau yang disebut dengan dinamika sosial, ledek-ledekan, nyebut nama bapak, terus ya keplak-keplakan kayak naon sih, anjir lah, mm-hmm, gitu ya, mm-hmm, ya kan, harus terjadi, namanya hidup kan kita nggak bisa lepas dari dinamika sosial ya, yeah, gitu kan. Tapi kemudian bagaimana pada akhirnya anak ini menerima bahwa oh oke, si ini mah emang heureuy, oh oke, ada yang heureuynya udah mulai kelewatan, kayak misalnya ah naon da orang mang teu kieu misalnya gitu kan, mm-hmm, atau misalnya biarin, dan meskipun aku jelek, aku hideung, tapi aku mah jago matematika.

0: Kemudian setelah itu pelan-pelan untuk mau orang tua dulu, mau anak dulu, mah Ate mau ngomong gitu kan, atau mah Teteh ada yang mau diceritain misalnya gitu kan, atau orang tua
1: Ya.
0: balik lagi, kalau dia mau diobrolin apa bla bla bla misalnya gitu. Atau nah, salah satu yang sering saya juga ingatkan untuk anak yang semakin beranjak remaja apalagi dewasa, kadang-kadang memang kita tidak apa ya, ada kapasitas kita yang memang terbatas ya gitu. Kita bisa tawarkan, ah, kalau memang ada hal yang AA mau ceritain atau ada masalah yang AA alami atau Teteh alami, tapi Teteh sama AA ngerasa bahwa bingung ngomongnya gitu kan, atau takut mama papa begini bla bla bla, kalau mau ngobrol sama ke psikolog yuk, nanti mama cariin. Jadi supaya apa, supaya anak juga termasuk orang tua tolong untuk apa namanya, tidak berasumsi yang ke psikolog itu orang gila gitu. Tapi saya ngerasanya apa kayaknya, tapi saya juga bingung masalahnya apa. Nah, datanglah ke psikolog. Nanti akan dibantu dicari tahu bahwa kamu teh punya masalah. Masalahnya ini apa? Karena yang disebut dengan kecerdasan emosi tidak semua orang punya. Untuk tahu bahwa kita punya masalah, emosinya juga harus jalan dulu gitu loh, harus cerdas dulu gitu.
1: Baik, terima kasih Ambu Anggia Krisanti. Sehat selalu Ambu. Ilmunya tentunya sangat bermanfaat nih untuk para orang tua.
0: Insya Allah,
1: apalagi
0: ya,
1: yang anaknya masih mungkin dalam usia dini gitu ya, bisa diperkenalkan sedari dini bagaimana bentuk-bentuk emosi, respon-respon dari setiap mungkin sesuatu yang dirasakan di sekolah maupun di lingkungan. Hatur nuhun Ambu informasinya.
0: Hatur nuhun sami, iya.
1: Sehat selalu Ambu.
0: Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian perbincangan kami bersama Ambu Anggia Krisanti MC yang merupakan psikolog pendengar, karena memang bullying atau perundungan bukan sekedar candaan ketika sudah membuat anak merasa takut, tertekan atau kehilangan rasa percaya diri. Karena itu penting bagi orang tua dan sekolah untuk menjadi tempat yang aman bagi anak untuk bercerita. Dan demikian Bogor pagi ini Dialog Asta Cita sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga perbincangan kami bermanfaat dan pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor pagi ini.

Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih setara.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya gak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku gak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Pendengar, lepas pukul 9 lewat 20 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi terkait moderasi beragama, ya, Asta Cita, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mendorong Nahdlatul Ulama atau NU memperkuat umat dan memakmurkan negara melalui pengembangan pendidikan, kemandirian ekonomi, serta penguatan kerukunan bangsa, pendengar. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa NU tidak sekedar menjadi wadah berkumpul, tetapi juga merupakan organisasi yang memiliki peran dalam memperjuangkan keadilan, menjaga keamanan, dan mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam penguatan umat atau takwiyatul ummah, Ma'ruf Amin menekankan bahwa pentingnya menjaga masyarakat dari pemahaman keagamaan yang menyimpang sekaligus meningkatkan pemberdayaan umat secara nyata, pendengar. Ia juga mendorong pengembangan pendidikan melalui konsep Majma'ul Bahrain atau pertemuan dua lautan, yakni pendidikan keagamaan yang kuat sekaligus penguatan sains dan teknologi. Selain pendidikan, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menilai bahwa kemandirian ekonomi perlu menjadi bagian upaya memakmurkan negara. Menurutnya, gerakan ekonomi warga NU telah memiliki akar sejarah melalui Nahdlatul Tujar yang dirintis para ulama sebelum NU berdiri, pendengar. Itu dia informasi terkait moderasi beragama yang kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara, sang merah putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah sang merah putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi sang merah putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK ini menilai silaturahmi Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA bersama tokoh agama ke Kalimantan menjadi momentum penting memperkuat kerukunan umat beragama, pendengar. Kegiatan tersebut juga dinilai ya mampu mendorong semangat toleransi dan juga moderasi beragama di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Supian HK usai menghadiri silaturahmi yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Sabtu 9 Agustus 2026 lalu. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnur Yadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan se-Kalimantan. Menurut Supian, kehadiran Menteri Agama di Banua memberikan energi positif bagi penguatan hubungan antara elemen masyarakat, pendengar. Ia juga menilai bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis ya untuk menyatukan komitmen serta menjaga suasana kehidupan beragama yang damai, pendengar. Ia menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, DPRD Kalimantan Selatan siap bersinergi dengan Kementerian Agama dan pemerintah provinsi dalam memperkuat program keagamaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Supian HK juga berharap berbagai masukan dari tokoh agama dalam forum tersebut ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah ya. Masukan itu juga diharapkan mampu memperkaya perumusan kebijakan keumatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, kerukunan antar umat beragama ini merupakan modal penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan kondisi masyarakat yang harmonis akan membuat berbagai program pembangunan lebih mudah dilaksanakan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, moderasi beragama menjadi salah satu kunci menghadapi dinamika kehidupan di era digital yang berlangsung serba cepat. Sikap moderat dinilai penting agar masyarakat mampu menjadi penengah, menjaga keseimbangan, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman

media sosial serta mengedepankan tabayun sebelum menerima maupun menyebarluaskan informasi. Dan ia juga berharap masyarakat mampu menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana dan berakhlakul karimah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berubah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, informasi tadi menjadi informasi terakhir penutup kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dan semoga sajian informasi yang kami hadirkan bermanfaat, juga lagu-lagu yang kami putarkan dapat menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Anda diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Sampai jumpa di lain kesempatan, Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gila Biasa yang kali ini hadir teman-teman Anda di edisi hari ke-11 di bulan Agustus tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda pendengar di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan nanti pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda perbincangan menarik bersama dengan rekan-rekan dari PLN UP3 Bogor terkait kemerdekaan tanpa resiko, bijak dan juga aman menggunakan listrik ya. Nanti Anda dapat bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 08154200. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Prosatria Bogor, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang bersama teman-teman dari PLN UP3 Bogor terkait kemerdekaan tanpa resiko, bijak dan aman menggunakan listrik ya. Karena kita tahu bahwa tidak terasa sudah sampai ke bulan Agustus, bulan yang penuh semangat kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semarak perayaan mulai terasa di berbagai penjuru, mulai dari lomba warga, kemudian panggung hiburan, sampai dengan hiasan bendera dan lampu warna-warni yang menghiasi jalanannya. Namun di balik semarak perayaan ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu keselamatan dalam penggunaan listrik ya. Karena kemerdekaan yang kita rayakan tentu akan lebih bermakna kalau berjalan aman tanpa resiko yang membahayakan diri maupun juga orang di sekitar kita ya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema kemerdekaan tanpa resiko, bijak dan aman menggunakan listrik, yang akan mengupas bagaimana kita bisa menikmati momen kemerdekaan sekaligus tetap bijak dan aman dalam pemanfaatan listrik sehari-hari ya. Dan untuk membahas hal itu sudah ada beberapa narasumber. Di antaranya ada yang pertama Mas Rian ya. ADS, halo Mas Rian, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mas.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Mas Rian gak sendiri, ada juga Mbak Siti Alawiyah. Selamat siang Mbak.
2: Siang Mas.
0: Kemudian juga ada Mbak Eka Reskianti. Halo Mbak Eka.
3: Halo, halo, selamat siang Mas.
0: Selamat siang juga. Kemudian yang terakhir ada Mbak Penny Asmawati. Halo Mbak Penny.
4: Halo, selamat siang Kak.
0: Baik, kita kali ini akan membahas mengenai kemerdekaan tanpa resiko, kemudian bijak dan aman menggunakan listrik. Mungkin kita akan awali dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan kemerdekaan tanpa resiko dalam konteks penggunaan listrik sehari-hari. Siapa nih, Mangga, yang mau menjawab? Mas Rian, Mbak Penny, Mbak Siti, atau Mbak Eka? Halo? Siapa nih yang mau menjawab?
4: Oke, baik. Mungkin saya mulai aja ya.
0: Boleh. Mangga, silakan Mbak Penny.
4: Untuk ya. Baik, untuk tema hari ini itu adalah kemerdekaan tanpa resiko, ya. Bijak dan aman menggunakan listrik untuk keselamatan bersama, gitu ya. Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menggunakan listrik secara bijak dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tema Agustus ini kan tentang kemerdekaan ya. Mungkin untuk waktu-waktu sekarang ini sudah mulai pemasangan bendera dan umbul-umbul ya.
0: Betul.
4: Nah, ada beberapa rumah juga kan kebetulan ada yang dekat dengan jaringan listrik. Di kita itu kan ada apa namanya standar untuk batas aman. Untuk standar batas aman dari kegiatan di dekat jaringan listrik ini adalah minimal 3 meter. Nah, baik. Itu menjadi apa ya? Menjadi batas keselamatan warga dan lingkungan sekitar seperti itu, Kang.
0: Oke, baik, betul. Tadi pemasangan umbul-umbul, belum lagi ada bendera yang biasanya dipasang di jalan-jalan tuh ya. Itu juga perlu diperhatikan ya, karena tadi Mbak Penny menyampaikan bahwa batas aman adalah 3 meter. Tapi kan tidak jarang nih ada pemasangan bendera yang nempel dekat aset-asetnya PLN, tuh tiang-tiang PLN ya, biar benderanya nggak jatuh, nggak rubuh dan lain sebagainya, umbul-umbul dan lain sebagainya nggak jatuh. Nah, ini bagaimana pesan dari teman-teman PLN UP3 Bogor nih, Mangga? Apa yang perlu diperhatikan oleh warga nih ketika ingin memasang sesuatu, hiasan mungkin ataupun hal lain sebagainya? Siapa nih kira-kira yang mau menjawab? Mas Rian, Mbak Eka?
3: Oke, mungkin dari saya ya, Mas.
0: Boleh, Mangga, boleh. Siapa nih, Mbak?
3: Ya, tadi kan sudah dibahas sedikit ya, ya sama Mbak Penny terkait jarak aman untuk kita beraktivitas dekat SLTM.
0: Ya.
3: Nah, baru banget nih kemarin kita dapat temuan sosialisasi dari warga sekitar ULP Cipayung ya. Jadi mereka melakukan pemasangan tiang bendera itu menempel dengan jaringan SUTM. Nah, upaya kami itu pasti akan melakukan sosialisasi, menginformasikan kepada pelanggan bahwa tiang bambu bendera itu sudah menempel dengan SUTM dan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kesetrum ataupun korsleting pada listrik. Nah, untuk pelanggannya sendiri, alhamdulillah kita sosialisasi, mengerti, paham, dan bisa segera melakukan pemindahan ya untuk tiang benderanya. Jadi memang untuk aktivitas saat ini kami lebih masif lagi untuk melaksanakan edukasi secara komunal maupun secara door to door ke masyarakat pada umumnya karena memang sudah masuk bulan Agustus ya, antusiasme warga masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan cukup besar. Jadi kita pun dari PLN harus lebih besar lagi untuk informasi terkait keselamatan tenaga listrikannya. Gitu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Eka ya. Jadi begitu ya, itu juga jadi catatan untuk semua bagaimana baiknya sih ya dihindari ya, begitu ya, pemasangan baik itu umbul-umbul tiang bendera yang menempel pada asetnya PLN ataupun dekat-dekat jaringan gitu ya, karena tadi bahaya ya. Kemudian kalau ditanya soal bijak dalam menggunakan listrik sehari-hari khususnya di lingkungan rumah tuh yang seperti apa sih sebenarnya, Mangga? Siapa yang mau menjawab? Ini ada Mbak Siti, Mas Rian.
2: Oke, mungkin dari aku ya, Mas.
0: Ya, silakan Mbak Siti.
2: Terkait bijaknya ya, untuk di lingkungan rumah, ini kita bisa dimulai dari tidak menggunakan colokan bertumpuk. Maksudnya tidak menggunakan stop kontak yang ditumpuk-tumpuk banyak elektronik dalam satu titik, rice cooker atau yang lainnya itu di satu titik itu jangan. Lalu bijak kemudian itu tidak kan biasanya dalam perayaan kemerdekaan itu ada pesta rakyat ya kan,
0: Ya, betul.
2: ada pesta rakyat. Nah itu tidak menyuntik atau tidak mengambil dari tiang listrik langsung karena kan itu berbahaya juga, selain ilegal itu berbahaya juga. Mungkin tambahan itu dulu.
0: Oke, baik. Mas Rian mau menambahkan begitu ya. Biasanya juga memang banyak panggung gembira sih ya. Tapi listriknya biasanya ngambil tuh ya. Karena nggak ada yang rela listriknya kepake. Mas Rian mungkin mau ingin menambahkan. Silakan Mas Rian.
5: Ya, baik. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, terkait penggunaan listrik yang bijak, khususnya di lingkungan rumah kita sehari-hari ataupun di sekitar lingkungan RT RW kita ya. Berhubung ini di bulan Agustus, bentar lagi kita merayakan kemerdekaan. Memang untuk perayaan, contohnya ada malam apa ya, 17-an, kemudian untuk acara-acara yang menggunakan listrik lah, biasanya kan memang warga agak keberatan kalau misalkan harus menyambung dari rumahnya, sehingga ada kemungkinan, walaupun tidak semua, ada kemungkinan terkadang ambil sumber listriknya itu langsung dari tiang terdekat atau misalkan dari aliran listrik langsung. Nah, kenapa kita sarankan untuk tidak melakukan hal tersebut? Karena tentunya selain kegiatan itu bisa membahayakan bagi kita sendiri yang masang, tentunya bisa mengakibatkan bahaya juga bagi warga di sekitar, bagi jaringan listrik sekitar. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita mengambil listrik langsung dari sumbernya tanpa dengan peralatan ataupun pembatas yang standar, ya itu bisa mengakibatkan arus berlebih, bahkan konslet di perata itu sendiri. Nah, terus baiknya bagaimana? Nah, bisa melalui PLN Mobile untuk mengajukan, ada di kami itu namanya layanan pesta, sehingga kita bisa menyiapkan sumber listrik yang aman yang bisa digunakan oleh masyarakat di sekitar.
0: Oke, jadi itu ya catatannya, pendengar dan juga pelanggan PLN khususnya begitu ya. Pastikan untuk hal-hal tadi tidak dilakukan karena resikonya tinggi begitu, apalagi soal listriknya. Kemudian kesalahan apa saja yang paling sering ditemukan PLN, khususnya PLN UP3 Bogor terkait pemakaian listrik di masyarakat, Mangga? Siapa yang ingin menambahkan? Mbak Eka, Mbak Penny, atau Mas Rian lagi? Atau Mbak Siti, Mangga, Mas Rian, Mangga?
5: Ya, jadi yang masih sering kita temukan terkait dengan penggunaan listrik yang aman ya, ataupun yang ilegal ya. Nah, itu memang masih banyak terdapat pemakaian listrik yang baik itu mempengaruhi daya ataupun dalam tanda kutip tanpa melalui kWh meter ya. Nah, itu memang masih terdapat di beberapa lokasi yang tentunya selain merugikan negara kita sendiri, karena ya kembali lagi PLN ini kan perusahaan milik negara ya. Selain merugikan negara kita sendiri, tentunya itu bisa membahayakan bagi keluarga kita di rumah dan juga tetangga-tetangga di sekitar kita. Karena yang saya sampaikan tadi, ketika kita menggunakan listrik, mengambil listrik langsung dari sumbernya tanpa dengan material yang tentunya sudah ditentukan atau yang standar, tanpa dengan alat pembatas yang sesuai, nah itu bisa mengakibatkan arus berlebih, bisa mengakibatkan panas berlebih, sehingga terjadi konsleting listrik. Itu yang masih sering kita temui di beberapa titik, beberapa lokasi, masih terdapat beberapa pelanggan yang tanda kutip masih bandel, masih nakal dalam penggunaan listrik. Nah, berhubung tadi kita sudah sampaikan tema kita di hari ini, selain dengan kemerdekaan itu sendiri, juga menggunakan listrik yang bijak dan aman. Karena dengan menggunakan listrik yang secara sah, secara sesuai dengan aturan, tentunya bisa menyelamatkan kita dari risiko ataupun bahaya listrik itu sendiri, baik itu untuk keluarga kita sendiri, bahkan untuk tetangga dan masyarakat di sekitar.
0: Oke, baik, itu dia sarannya. Dan kemudian bagaimana cara masyarakat untuk tahu gitu ya, apakah instalasi listrik di rumahnya itu masih aman ataupun layak tuh, bisa diketahui nggak sih? Siapa nih yang mau menjawab? Mas Rian, Mbak Eka?
3: Ya Mas, terkait instalasi listrik ya. Ya biasanya itu kalau instalasi listrik selain dari PLN, karena kita itu batasnya cuma sampai kWh meter ya. Jadi kalau instalasi di dalam rumah itu ada ininya sendiri, perusahaannya sendiri, perusahaan instalasi ya. Nah, untuk masyarakat mungkin kalau misalkan ingin mengecek instalasi listriknya itu bisa mungkin mencari instalatir yang dikenal ya di dekat-dekat rumah, atau bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, di aplikasi PLN Mobile itu ada menu namanya listrikku. Nanti bisa diklik, nanti dibaca cara untuk melakukan pengecekan instalasi seperti apa. Di situ ada ada tata caranya. Kemudian kalau kita secara ini ya mandiri ya mau ngecek itu, sebenarnya kita bisa lihat penggunaan kabel kita itu sudah berapa lama. Misal rumah kita usianya sudah 10 tahun, berarti kemungkinan usia kabel listrik pun kurang lebih sekitar 10 tahun juga ya. Nah, itu biasanya kalau untuk instalasi listrik itu ada jangka waktunya, Mas. Kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Namun dilihat juga untuk kabelnya itu apakah dia kabel sudah berstandar SNI atau mungkin kabel biasa. Nah, kalau kabel biasa otomatis masa tenggangnya jauh lebih kecil lagi ya dibandingkan kabel yang ber-SNI. Nah, kita juga kalau misalkan mau tahu biasanya nanya ke tukang toko listrik ya, itu dia juga bisa jelasin ke kita kabel apa sih yang bagus sih kita beli untuk pemasangan listrik di rumah. Biasanya tuh kabelnya itu yang berinti tunggal, bukan yang berserabut. Jadi kabelnya lebih tebal dan juga harganya biasanya lebih mahal. Demikian Mas.
0: Baik. Berarti ada masa pakainya ya, kurang lebih 10 sampai 15 tahun ya. Kalau dirasa instalasi listrik di rumah kita begitu ya, kabel-kabelnya sudah melebihi masa itu, ya apalagi 15 tahun, mungkin butuh dicek tuh, atau sekalian saja di ganti ya, hubungi pihak yang tahu paham begitu ya, karena seperti disampaikan tadi teman-teman PLN bahwa yang menjadi tanggung jawab PLN tuh sampai KWH meter aja, di dalamnya tuh udah jadi tanggung jawab pelanggan gitu ya. PLN cuman sampai dari tiang menuju KWH meter gitu ya. Ini ada yang mau tanya, saya bacakan ya. Dari Abi di Comas, kadang kalau listrik di rumah tiba-tiba mati atau MCB-nya turun, kita suka langsung menaikkan lagi. Sebenarnya apa yang harus dicek terlebih dahulu? Adakah apa yang dilakukan sudah benar gitu ya? Ini dari Abi di Comas, Mangga, siapa yang mau menjawab? Mbak Siti, Mbak Penny, atau Mbak Eka, atau Mas Rian?
2: Oke, sedikit
0: silakan,
2: ya,
0: Mbak Siti. Mas, ya.
2: Mas Abi yang tadi nanya. Oke, pertama bisa dicek dulu. Tadi sudah disampaikan sama Bu Eka terkait pengecekan instalasi listrik,
0: yeah.
2: Apakah ada konsleting listrik atau enggak. Kedua, dipastikan MCB turun itu apakah karena beban berlebih yang harus ditambah daya, atau memang ada konsleting. Itu sih yang pertama harus dicek. Jika memang ada penambahan beban, alangkah baiknya bisa lakukan penambahan daya, bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile, permohonan tambah daya.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Berarti kalau beban berlebih, itu tuh ciri-cirinya tuh biasanya sering ngejepret ya, katakanlah begitu ya. Itu berarti boleh tambah daya. Biasanya tanpa sadar kita nambah alat-alat elektronik tuh ya. Mungkin nambah AC dan lain sebagainya, dayanya juga kurang, sehingga bisa di apa namanya lakukan tambah daya. Yang kalau tidak salah cukup mudah juga untuk mengajuannya, Anda bisa langsung ke PLN Mobile ya untuk mengajukan hal tersebut gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari siapa nih? Ibu Rara gitu ya. Kalau di rumah ada anak kecil, apa saja yang harus diperhatikan orang tua supaya mereka aman dari risiko tersengat listrik gitu. Dari Ibu Rara di Sindang Barang. Mangga, siapa yang mau menjawab nih? Mbak Penny, Mbak Eka, atau
3: jawab ya.
0: Mbak Penny, silakan.
3: Dari pertanyaan Ibu Rara, Sindang Barang, mengenai apa tadi kan pertanyaan kan?
0: Kalau ada anak kecil di rumah, apa yang mesti dilakukan para orang tua untuk mengamankan anak-anaknya dari resiko tersengat listrik?
3: Mengenai pengamanan yang harus dilakukan di dalam rumah, karena ada anak-anak, mungkin lebih fokusnya ke colokan ya, yang tidak tertutup. Kan biasanya letaknya itu bisa dijangkau sama anak kecil ya, dan anak itu kan suka penasaran tuh, ada lubang terus mereka memasukkan jarinya ke dalam lubang tersebut. Nah, sekarang itu kan ada beberapa toko listrik yang sudah menjual peralatan elektronik untuk colokan itu, untuk lebih kreatifnya itu kan sudah ada tipenya ya, tipe-tipe untuk ada peralatannya seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan juga untuk penggantiannya kalau sudah lebih aman. Terus untuk kabel-kabel yang biasanya kabel meteran untuk penambahan kipas angin mungkin, atau penambahan untuk kegiatan di luar yang sudah elektronik ada colokannya, itu kan biasanya ada penambahan kabel meteran. Itu juga tolong diperhatikan untuk penampakannya, biasanya kan suka ditempatkan di bawah ya.
0: Iya, betul.
3: Sama tuh, anak kecil juga suka bintang untuk memegang-megang kabel seperti itu kan. Nah, lebih baiknya juga perlu diperhatikan juga untuk seperti itu.
0: Baik, itu dia catatannya ya. Tadi colokan yang tidak tertutup, yang mudah dijangkau anak-anak, biasanya usia-usia balita tuh udah mulai bisa tuh ya. Apalagi kalau model rumah-rumah sekarang tuh kayaknya colokannya di bawah tuh ya. Beda sama rumah-rumah dulu, biasanya di bawah, tapi biasanya sudah dilengkapi sih dengan tadi mungkin bisa membeli penutup lubang dan lain sebagainya begitu ya. Baik, saya juga ingin menanyakan soal yang mungkin sering ditanyakan banyak orang nih. Apakah benar alat elektronik yang terhubung ke listrik meskipun sedang tidak digunakan ini tetap mengonsumsi listrik gitu. Biasanya saya sering casan tuh, yang sering banget, baik casan HP maupun laptop. Apakah itu juga mengonsumsi listrik atau gimana? Mangga, silakan Mbak Siti, Mbak Penny, Mbak Eka atau Mas Rian yang ingin menjawab. Silakan, siapa yang mau menjawab nih soal colokan, yang colokan casan yang sering banget nempel, apakah mengonsumsi tetap terhubung ke listrik meskipun sedang tidak digunakan? Mangga, siapa? Mas Rian, Mbak Eka?
2: Aku deh yang jawab.
0: Boleh Mbak Siti, silahkan.
2: Okay. Jawaban itu ya benar, charger yang tetap tercolok di stop kontak itu masih menggunakan listrik meskipun daya yang digunakan itu sangat kecil. Nah, jadi alangkah baiknya memang kita aware ya untuk penggunaan peralatan elektronik apapun, baik itu charger yang kita pikir charger hanya dayanya kecil pasti tidak akan membuat tagihan listrik meledak. Nah, tapi kalau misalkan dia dicolokinnya terus-terusan 24 jam, itu kan bisa menambah penggunaan daya listrik juga. Yang kedua juga kan itu peralatan elektronik ya pasti akan bisa menjadi pemicu pemicu bahaya ke korsleting seperti itu. Terus juga kalau misalkan rumahnya ada anak-anak kan lebih baik peralatan yang tidak digunakan itu kita amankan seperti itu.
0: Oke, jadi tetap ya mengonsumsi listrik. Bisa jadi tuh kalau tagihan listriknya gede tuh ya, hal-hal sepele yang kita nggak duga meskipun nggak kepake tuh chargernya, tapi ternyata tetap mengonsumsi listrik begitu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Anda juga yang mau bertanya, silakan, mumpung ada teman-teman dari PLN UP3 Bogor, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di line WhatsApp kami, nomornya di 0815x4200. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah masyarakat diperbolehkan melakukan penambahan ataupun perubahan instalasi listrik sendiri untuk kebutuhan acara yang sifatnya sementara nih, Mangga? Siapa, Mbak Eka? Silakan.
3: Oke, Mas. Tadi terkait penyambungan sementara ya. Nah, kalau di PLN sendiri itu memang ada layanannya. Okay. Namanya penyambungan sementara yang dikhususkan untuk masyarakat yang ingin menambah daya tapi kondisinya cuma sebentar saja selama ada perayaan atau acara di rumah.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kalau untuk mandiri itu nggak bisa ya, Mas. Kalau misalkan mandiri berarti jatuhnya ilegal karena dia harus narik kabel, terus dicolokin lagi ke listrik kami. Nah, kalau di PLN itu bisa melakukan permohonan penyambungan sementara, keperluannya apa, daya yang dibutuhkan berapa, dan periodenya berapa lama. Nanti akan ada nomor register untuk melakukan pembayaran untuk penyambungan sementaranya. Nanti setelah itu akan ada petugas yang melakukan eksekusi di lapangan untuk proses misalkan hanya diganti MCB-nya saja, atau mungkin perlu penarikan kabel dari tiang langsung ke rumah pelanggan. Demikian, Mas.
0: Baik, kalau mandiri nggak bisa tuh ya. Karena itu termasuk tindakan yang tadi seperti Mbak Eka sampaikan adalah tindakan ilegal gitu ya. Tapi PLN menyediakan untuk penambahan daya sementara untuk kebutuhan baik itu acara pesta, kemudian mungkin di bulan Agustus kan banyak panggung gembira pesta rakyat. Ini juga bisa memanfaatkan layanan tersebut begitu ya, untuk bagaimana bisa menambah daya sementara gitu ya. Dan tadi catatannya yang perlu digarisbawahi adalah jangan lakukan sendiri, karena itu selain tadi sempat disinggung juga tindakannya ilegal, kemudian itu juga berbahaya gitu ya. Kemudian bagaimana prosedur laporan gangguan ataupun bahaya kelistrikan ke PLN? Apakah ada nomor atau aplikasi khusus yang bisa mungkin digunakan masyarakat kita gitu ya? Mangga.
5: Ya, silakan Mas Rian. Dengan pengaduan baik itu adanya gangguan di instalasi PLN atau misalkan keluhan pelanggan, itu bisa disampaikan melalui aplikasi kami yang sudah terdapat di Play Store, itu namanya PLN Mobile. Ya. Di situ bisa kita sampaikan terkait gangguan ataupun keluhan kita terkait dengan kelistrikan di PLN, tinggal masukkan keluhannya apa, kemudian alamat pelanggan maupun ID-nya itu sudah tercatat di sistem secara aplikasi. Nanti dari petugas kami akan menghubungi pelanggar tersebut dan menuju ke lokasi gangguan ataupun lokasi adanya keluhan pelanggan itu. Jadi semuanya bisa melalui aplikasi PLN Mobile, baik itu untuk pengaduan ataupun pengajuan tadi, penyambungan sementara, mau pasang baru atau rubah daya, semuanya sudah terdapat dalam satu aplikasi itu.
0: Oke. Lebih komplit, lebih mudah menggunakan PLN Mobile seperti yang disampaikan Mas Rian tadi begitu ya. Segala kebutuhan Anda soal kelistrikan ada tuh di PLN Mobile, bisa di download saja gitu ya. Sudah tersedia di App Store dan juga di Play Store gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang masuk ini dari Arif Tanah Baru. Izin bertanya, kalau terjadi konsleting listrik dan muncul percikan api dari peralatan listrik, apa tindakan pertama yang harus saya lakukan? Begitu, ini dari Arif Tanah Baru. Siapa yang mau menjawab? Mbak Siti, Mbak Penny, atau Mbak Eka, atau Mas Rian? Agak serem
5: Baik,
0: ya.
5: ketika terjadi konsleting listrik, misalkan konsletingnya terjadi di peralatan elektronik kita, contoh misalkan entah itu di TV ataupun charger laptop, setrikaan. Nah, itu baiknya kita matikan dulu arus listrik dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari MCB. Bisa dari MCB yang dalam rumah kita, atau kalau kita misalkan tidak paham MCB dalam rumah kita, misalkan dalam rumah kita ada dua MCB, kita nggak tahu nih MCB satu ini arah mana, apakah arah dapur atau ruang tamu. Nah, kita bisa mematikan MCB yang di kWh meter, yang di luar. Nah, dengan kita mematikan sumber listrik tersebut, otomatis aliran listriknya sudah tidak ada, baru kita bisa mengamankan peralatan elektroniknya.
0: Oke, baik gitu ya. Jadi pastikan dulu untuk mematikan MCB-nya, baik itu yang ada di dalam, karena kan ada yang di dalam dan juga di luar begitu ya. Matikan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rudiansah di Ciawi. Kalau seorang tersengat listrik, apa yang tidak boleh kita lakukan saat memberikan pertolongan dan apa yang harus dilakukan untuk memberikan pertolongan nih? Kalau ada yang tersengat listrik nih, Mangga. Mbak Penny, Mangga silakan.
6: Oke, baik, untuk penanganan apabila ada seseorang yang tersengat listrik ya. Yang pertama, lebih paling utama itu apabila tersengat listriknya di dalam rumah, matikan saja MCB-nya atau tombol MCB-nya. Apabila orang tersebut kondisinya tersengat listriknya lama, itu orangnya akan diselamatkan terlebih dahulu. Pakai peralatan yang tidak menghadapkan arus listrik. Bisa menggunakan kayu yang kering atau semacam kayak pipa atau bahan-bahan yang tidak bisa menghadapkan arus listrik. Setelah itu bawa korban langsung ke rumah sakit, gitu ya. Jangan sampai dibiarkan lama, karena untuk tersengat listrik ini sangat apa ya, untuk yang alat ini, untuk kejutannya itu sampai ke jantungnya takutnya langsung jantung, seperti itu yang lebih baik langsung telepon ambulans dan sebagainya untuk pengantikan lebih lanjut ya.
0: Baik, gitu ya. Pastikan menggunakan alat-alat yang memang tidak menghantarkan listrik begitu ya. Kalau terjadi kejadian yang memang tidak kita inginkan tadi, seperti kalau seorang tersengat listrik ya, tadi beberapa hal juga menjadi catatan gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai sebuah kebiasaan sederhana yang sebaiknya mulai kita terapkan nih dari sekarang, perihal tadi gitu ya, penggunaan listrik di rumah agar lebih aman, lebih kemudian bijak lagi. Kira-kira kebiasaan seperti apa yang udah mulai kita biasakan nih dari sekarang gitu untuk tadi menciptakan penggunaan listrik yang bijak dan juga aman? Mangga, siapa nih yang mau jawab? Mbak Siti, Mbak Penny kembali, atau Mbak Eka, atau Mas Rian?
2: Oke, aku menambahkan ya.
0: Mangga.
2: Tindakan bijak ya yang digunakan, yang kita bisa melaksanakan di rumah sehari-hari. Balik lagi ke pembahasan kita yang pertama, kita penggunaan peralatan elektronik jika memang tidak digunakan itu segera dicabut,
0: Okay.
2: charger laptop, terus ngicikom atau yang lainnya. Beda ya kalau misalkan kulkas kan biasanya 24 jam ya, atau peralatan-peralatan listrik yang lainnya seperti setrikaan. Lalu juga memastikan apakah ada kabel atau instalasi listrik di rumah yang itu rusak. Kalau misalkan memang ada kerusakan, itu harus segera diganti. Lalu jika memang itu ada kendala batasan PLN itu sampai dengan KWH, misalkan contohnya KWH-nya terbakar, segera dilaporkan ke PLN. Tuh, mungkin dari aku
0: Baik.
2: selanjutnya.
0: Ada tambahan dari Mas Rian atau Mbak Penny atau Mbak Eka? Mas Rian, silakan.
5: Ya, tambahan dari saya tadi sudah sampaikan Bu Wiwi terkait dengan kebiasaan apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menciptakan atau menggunakan listrik secara aman. Ya, tentunya selain dengan menggunakan instalasi yang memiliki logo SNI, kemudian peralatan elektronik yang tidak kita gunakan sebaiknya kita cabut, dan tentunya lakukan pemeriksaan untuk instalasi di sisi pelanggan atau di rumah kita sendiri setidaknya 10 sampai dengan 15 tahun untuk mengetahui apakah instalasi listrik dalam rumah kita masih bagus atau mungkin sudah ada yang terkelupas, karena seperti kita ketahui ketika instalasi listrik dalam rumah kita ada yang sudah usang, tentunya kemampuan penghantarannya pun juga akan berkurang dan biasanya juga bisa menyebabkan arus bocor. Nah, terkadang juga dari situ banyak komponen pelanggan, wah listrik di rumah saya ini kok boros, kok misalkan naik, ternyata dari sisi instalasinya ada kebocoran, sehingga walaupun tidak tergunakan, tetap terhitung ada pemakaian. Nah, itu bisa kita rutinkan untuk menjadi kebiasaan agar kita bisa menggunakan listrik secara aman dan tentunya juga bermanfaat bagi kita. Mungkin itu tambahan dari saya.
0: Oke, itu bisa di catatan juga tuh ya. Kalau misalnya penggunaan listriknya tidak ada penambahan barang elektronik ataupun kemudian pemakaiannya kayaknya standar-standar aja, kok bulan ini naik tuh. Ah, itu mesti dicek tuh ya. Bisa jadi seperti kata Mas Rian tadi, ada kebocoran yang perlu dicek begitu ya. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, ini ada pertanyaan kembali yang masuk dari Wibi Sono di Ciluar. Mau tanya, di rumah saya kadang stop kontak tuh terasa panas. Apakah itu normal atau justru tanda ada masalah pada instalasi listrik saya ya? Mohon penjelasannya. Bibi Sono di Ciluar, mangga siapa yang mau menjawab nih? Ya, Mbak Penny silakan.
6: Colokan tangan itu apakah sudah terbebani dengan beberapa elektronik atau belum? Nah, itu menjadi catatan.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, seperti kita mengalami kendala gitu ya. Kendala jaringan untuk apa namanya bisa tersambung kembali dengan teman-teman dari apa namanya PLN UP3 Bogor begitu ya. Kita sedang mencoba kembali untuk terhubung dengan teman-teman dari PLN ya. Sepertinya kita sudah tersambung kembali ya. Mbak Penny, Mas Eka, sepertinya ada kendala. Sudah tersambung kembali, Mbak Penny, silakan dilanjutkan. Ya.
6: Tadi stop kontak panas itu pertama-tama apakah itu sudah terbebani dengan peralatan elektronik atau tidak? Kalau dia pertama-tama itu biasanya kalau terbebani elektronik dengan beban yang banyak ya dipakai full, itu bisa panas gitu. Tapi kalau semisal kosong tapi waktu di stop sudah panas, berarti ada kerusakan di colokan tersebut.
0: Oke.
6: Mungkin sudah lama terpakai atau ada biasanya sambungan kabel yang ada di stop kontak itu yang lepas. Itu biasanya ada timbulkan seperti itu. Jadi harus dicek juga itu untuk colokannya apakah sudah aman atau belum.
0: Oke, baik, itu harus dilihat terlebih dahulu begitu ya. Apakah memang stop kontaknya menampung cukup banyak beban gitu ya, dicolok banyak colokan, atau kalau tidak banyak bebannya berarti itu mesti dicek karena ada yang nggak beres begitu ya. Oke, baik. Kemudian apa kira-kira hal penting yang harus diingat masyarakat agar bisa menikmati kemerdekaan dengan listrik secara aman? Ini mungkin bisa menjadi penutup teman-teman dari PLN UP3 Bogor masing-masing. Kira-kira apa yang perlu masyarakat perhatikan gitu ya.

0: pastikan tidak berdekatan dengan jaringan SUTM.
1: Okay.
0: Apalagi mungkin biasanya kalau di kampung-kampung suka ada pegelaran acara yang besar ya, sampai harus bikin panggung. Nah, itu juga kita harus perhatikan, jangan sampai pada saat mendirikan panggung, memasang tiang tenda, semua itu ternyata menempel dengan jaringan SUTM. Karena itu pernah ada kejadian kecelakaan pada saat ingin memasang tiang, ternyata tiangnya itu terlalu tinggi dan menempel ke jaringan SUTM sehingga kesetrum. Nah, itu kita harus perhatikan. Kemudian, apabila mungkin masyarakat membutuhkan tambahan daya untuk acara, nah bisa dilakukan penyambungan sementara yang seperti tadi sudah dijelaskan, bisa melalui aplikasi PLN Mobile untuk penyambungan daya sementara. Kemudian selain itu, kita juga harus memperhatikan apa warga di sekitar kita pada saat pelaksanaan lomba atau mungkin pada saat sudah memasuki acara intinya ya, jangan sampai antusiasme masyarakat itu tidak memperhatikan kondisi keselamatannya masing-masing. Jadi tetap kita harus selalu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar kita, mau di rumah ataupun di luar. Kemudian terkait keamanan listrik di rumah, itu tadi sudah dijelaskan terkait colokan,
1: Betul.
0: terkait standar kabel itu seperti apa yang bagus, kemudian juga cara penggunaan listrik yang aman, bagaimana biar kita tidak apa ya, membayar atau rekening listrik kita jebol karena colokan yang tersambung, namun tidak ada perangkat elektronik atau HP yang tersambung. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Dilanjut dengan rekan-rekan yang lain.
1: Baik, silakan. Lanjut langsung menambahkan Mas Rian, Mbak Siti, Mbak Penny. Mbak Siti, mangga.
2: Dari saya, mengingatkan lagi ya ke semuanya masyarakat
1: Baik.
2: terkait kemerdekaan tanpa risiko dan bijak penggunaan listrik yang aman ini. Salah satunya tadi sudah sampaikan, lebih bijak lagi dalam penggunaan peralatan listrik, dan khusus untuk memeriahkan hari kemerdekaan, tetap perhatikan jarak amannya, mulai memasang bendera, umbul-umbul, dan lain-lainnya. Terus juga misalkan mau butuh tambah daya nih, lebih baiknya menggunakan layanan resmi dari PLN. Lalu perlu diingat juga, listrik itu memberikan manfaat yang banyak, tapi digunakan dengan cara yang benar. Tetapi kalau misalkan digunakan dengan cara yang salah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan masyarakat. Itu aja.
1: Baik, lanjut ke Mbak Penny atau Mas Rian.
3: Ya, dari tambahan dari teman-teman saya sudah cukup banyak ya.
1: Ya.
3: Sekali lagi, selain di harapannya selain di bulan Agustus ini karena keberkahan, di bulan-bulan lainnya pun juga tetap sama ya, tetap perhatikan jarak aktivitas kita dengan jaringan listrik di rumah, apalagi untuk instalasi yang tegangannya tinggi ya, hindari beraktivitas di bawah jaringan SUTM, kemudian ingatkan juga anak ataupun saudara-saudara kita untuk tidak bermain layangan dekat jaringan SUTM, karena
1: Baik.
3: memang sekarang juga lagi musim ya,
1: Betul.
3: lagi banyak yang mulai bermain layangan juga. Nah, itu kita ingatkan, kalaupun misalkan layangannya ke bawah angin, kesangkut jaringan, jangan sesekali untuk mencoba menarik benangnya, karena bisa menyebabkan listrik padam dan juga bisa berakibat orang tersebut kesetrum. Kemudian ketika ada kegiatan pembangunan rumah yang mungkin jaraknya sudah dekat dengan jaringan PLN ataupun SUTM, nah itu mungkin bisa diinformasikan ke kami baik melalui aplikasi PLN Mobile ataupun mau misalkan datang langsung ke kantor juga boleh, agar bisa kita carikan alternatif ya solusinya supaya tukang bangunan kita itu bisa membangun rumah impian kita
1: Baik.
3: dengan selamat.
1: Baik.
3: Itu tambahan dari saya.
1: Terakhir Mbak Penny, mungkin sedikit saja Mbak Penny.
4: Baik, untuk penutup ya kebetulan. Mari mengajarkan kemudian keselamatan, gunakan listrik secara bijak, hindari potensi bahaya dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Merdeka tanpa risiko, selamat untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Demikian untuk penutupnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Eka, Mbak Penny, Mbak Siti, dan juga Mas Rian. Ya, harapan kita adalah kita merayakan kemerdekaan dengan aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang kita

0: inginkan tadi sebagai catatan dari teman-teman UP3 PLN UP3 Bogor, jangan sampai begitu ya, tadi ya istilahnya nyolong listrik tuh gitu ya. Karena ada layanan yang disediakan PLN, yaitu penambah daya sementara yang mau buat panggung gembira, pesta rakyat dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi PLN. Sekali lagi terima kasih teman-teman PLN UP3 Bogor. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Baiklah pendengar Pro Satria Bogor, saat lagi kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Premier Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Iver Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: Amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan,

0: mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinergi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi bisnis tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan yang
1: dikom. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rafuli Loli, Robi KRR.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Channel Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025. Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurk lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, UEFA, CONCACAF, dan juga AFC ini secara terbuka mengkritik ketimpangan ataupun kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino ya. Ketiga konfederasi menilai pengelolaan sepak bola dunia harus mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu ya. Dan kritik tersebut ini disampaikan melalui surat bersama setelah FIFA merencanakan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia ya. Dan demikian kritik bersama yang disampaikan pada Senin 10 Agustus 2026 ya. Dan rencana penjualan itu ditujukan kepada investor swasta yang kemudian memicu penolakan sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia ya. FIFA kemudian membatalkan rencana tersebut setelah muncul penolakan dari sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia ya. Dan keputusan pembatalan itu terjadi setelah perbedaan pandangan muncul di antara anggota organisasi FIFA ya terkait proyek tersebut. Dalam surat bersama, ketiga konfederasi menilai proses pengambilan keputusan terkait rencana tersebut telah menimbulkan persoalan kepercayaan. Pendengar, UEFA, CONCACAF dan juga AFC meminta peninjauan independen secara menyeluruh terhadap proses yang melatar belakangi keputusan tersebut. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nisa, ngapain sih?
1: Matiin airnya.
2: Lagi panas gini enaknya main airnya.
0: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
2: Gimana ya, Nya?
0: Ya hemat air dong, Nisa.
3: Nah, itu dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Berikut kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dekat Anda. Dan di tepat pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Bagi pendengar Pro Satria Bogor, kita akan menikmati komposisi lagu-lagu pop Sunda terbaik yang hadir ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu pendengar, kami hadirkan sebuah informasi untuk Anda, mana jelang Porprov Jabar infrastruktur olahraga di Bekasi ini telah mencapai 90% ya. Kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ataupun Porprov Jawa Barat 2026 ini sudah mencapai 90% ya. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris ya. Dan menurutnya saat ini Pemkot Bekasi berupaya merampungkan kesiapan infrastruktur olahraga hingga 100% karena sejumlah pertandingan olahraga pada gelaran Porprov nanti dimulai pada Oktober 2026 mendatang ya. Ia juga mengatakan bahwa sebagai salah satu tuan rumah Porprov Jabar terdapat 47 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kota Bekasi, dan juga pihaknya akan membereskan ya, yakin infrastruktur olahraga Kota Bekasi mampu menunjang seluruh pertandingan tersebut. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Konsep Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Silih asih, silih asah, silih asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Silih asih, silih asah, silih asuh merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Baiklah pendengar, saat lagi di tempat pukul 13 kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Cita untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pun airnya sudah surut, sudah kecil, jadi sudah menyeluruh. Ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, itu susah untuk.
2: Habitat kera ekor panjang ini memang dekat sekali dengan kita di Kabupaten Bogor.
3: Tidak menyadari kesehatannya sendiri dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit.
4: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Heri Bogor hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air, warga di kawasan dirasakan warga desa Ciade, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berikan layanan penanganan satwa liar yang mengganggu warga. Optimalisasi puskesmas terus dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan penyakit di tingkat pertama. Bersama saya Glaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga desa Ciade, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berkelaporan Yofri Haryadi.
5: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga desa Ciade, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga desa Ciade, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di desa Ciade.
1: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari BPBD. Makanya kami sangat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah karena ini langganan setiap tahun begini itu ada. Walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pamsimas. Nah itu pun airnya sudah surut, sudah kecil, jadi sudah menyeluruh. Ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, mandi pun susah untuk wudu dan segala macam.
5: Kepala Desa Ciade, Wahyu Rahayu, mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Ciade saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
6: Kami kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan. Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW. Yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13. Itu yang paling prioritas karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
5: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berikan layanan pengamanan satwa liar yang mengganggu warga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Gerombolan monyet ekor panjang kembali berkeliaran di kawasan permukiman warga Kabupaten Bogor. Keberadaan satwa liar tersebut membuat warga resah karena kerap turun ke sekitar rumah dan tempat usaha warga. Damkar Kabupaten Bogor Yudi mengatakan, keberadaan monyet ekor panjang di sekitar pemukiman tidak bisa semerta-merta dikaitkan dengan aktivitas pembangunan. Menurutnya, habitat satwa tersebut memang berada tidak jauh dari kawasan permukiman di Kabupaten Bogor.
8: Kalau mengenai kera, khususnya monyet ekor panjang yang mungkin habitatnya ada di sekitar kita, kalau saya bilang ini karena ada apa namanya pengembang yang sedang melakukan apa namanya mungkin pembangunan atau apa, kita tidak bisa juga lari ke sana ya, karena habitat kera ekor panjang ini memang dekat sekali dengan kita di Kabupaten Bogor.
7: Yudi menjelaskan damkar masih mengalami keterbatasan dalam mengevakuasi monyet yang berada di ruang terbuka. Petugas baru dapat melakukan penanganan apabila satwa tersebut sudah terjebak di dalam ruangan dan tidak dapat keluar.
8: Untuk pemadam kebakaran, kalau mereka masih ada di luar, artinya tidak terkurung atau tidak terjebak dalam suatu ruangan yang mereka tidak bisa keluar, itu kami belum agak kesulitan. Karena kalau mereka masih di alamnya gitu ya, artinya masih di luar, kalau kita kejar mereka akan lari. Mungkin lebih lincah mereka lah daripada petugas pemadam kebakarannya. Tapi kalau memang sudah terjebak dalam suatu ruangan, dia tidak bisa keluar, kita bisa evakuasi untuk penanganan mereka. Jadi kami bisa menyarankan kalau ada kera yang sudah terjebak di dalam rumah, warga evakuasi diri.
7: Masyarakat diimbau tidak mendekati atau memancing satwa liar tersebut saat berada di sekitar permukiman. Warga juga diminta menjaga jarak dan segera melaporkan kepada petugas apabila keberadaan monyet dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
4: Optimalisasi puskesmas terus dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan penyakit di tingkat pertama. Upaya ini dilakukan melalui penguatan screening, sarana-prasarana, serta peran kader dalam mendorong masyarakat rutin memeriksa kesehatan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
9: RRI Bogor menggelar dialog dinamika dengan tema Dekat dan Tanggap Optimalisasi Puskesmas dalam Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Ena, Kepala Puskesmas Tanah Sareal Masayu Rubianti, dan kader Posyandu RW 07 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Siti Rohmah. Kader Posyandu RW 7 Siti Rohmah menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang baru berobat setelah sakit. Peran kader di lapangan dinilai penting untuk mengedukasi masyarakat, menjadikan cek kesehatan rutin ke puskesmas sebagai budaya.
10: Warga kadang-kadang tidak menyadari kesehatannya sendiri, dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit, itu di situ. Nah, itu peran kader mengedukasi warga bagaimana harus mengecek kesehatannya, ya, harus mengkontrol kondisinya, terutama yang rentan seperti lansia seperti saya, ya. Nah, itu biasanya kader mengedukasi warga, memberi penyuluhan dan dibantu juga oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, itu kita rutin mengadakan jam pelayanan posyandu setiap bulannya. Kemudian kita juga mengadakan kunjungan rumah. Jadi kita jemput bola juga sambil mengedukasi, sambil mengajak warga untuk cek kesehatan secara rutin, juga mengecek kondisi kesehatan warga masing-masing. Nah, hasil itu kita laporkan juga kepada puskesmas.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aena menjelaskan bahwa Dinkes terus memperkuat program screening dan melayani sarana-prasarana di puskesmas agar layanan deteksi dini berjalan optimal. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, penurunan rujukan, dan kepuasan masyarakat. Puskesmas didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus di tingkat pertama sehingga rujukan di rumah sakit bisa diminimalisir. Sistem rujukan juga diperkuat agar warga memahami kapan harus ke puskesmas dan kapan harus dirujuk ke fasilitas lanjutan.
11: Mungkin masyarakat itu mengingat faskes itu kalau sakit, kalau mau berobat gitu. Sekarang paradigmanya kita geser menjadi namanya paradigma sehat, bahwa orang itu mengakses layanan kesehatan tidak menunggu sakit. Justru saat sehat pun mereka melakukan upaya-upaya, melakukan deteksi agar masyarakat yang sehat tetap sehat. Jadi kebijakan puskesmas itu sekarang kita lebih fokus kepada promotif preventif, tidak hanya mengobati orang sakit tetapi menjaga tetap sehat. Nah, dalam kaitan asta cita, ya, salah satu asta cita dari Presiden di bidang kesehatan adalah cek kesehatan gratis. di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor.
9: Dialog tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas dengan layanan dekat, tanggap, dan berbasis deteksi dini. Diharapkan beban penyakit di Kota Bogor dapat ditekan sejak awal.
4: Saudara mahasiswa baru Sekolah Vokasi PB didorong mengembangkan keterampilan dan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Mereka juga diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan berkontribusi bagi masyarakat. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan masa pengenalan kampus mahasiswa baru atau MPKMB ke-63 Sekolah Vokasi IPB. Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Selamat, menilai kemajuan ke depan membutuhkan sumber daya manusia terampil yang tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut.
12: Kita ke depan itu juga sangat membutuhkan tenaga yang terampil, tenaga yang siap untuk tidak hanya menyelesaikan perubahan, tapi siap juga untuk bisa membawa perubahan, menerapkan perubahan. Dan karena itu mahasiswa vokasi harus stay relevan, harus terus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan, beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan skill ke depan, dan belajar yang keras dari sekarang. Itu yang paling penting.
7: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim berharap mahasiswa baru dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas, sekaligus memanfaatkan berbagai peluang untuk membangun kemandirian dan kewirausahaan. Menurutnya, mahasiswa juga dapat memanfaatkan hasil penelitian IPB sebagai peluang untuk mengembangkan usaha baru setelah menyelesaikan pendidikan.
13: Ya, harapan kepada para mahasiswa yang baru datang, pertama tentu saya berharap mereka bisa menyelesaikan studi sampai tuntas. Kemudian setelah itu mengisi banyak sekali peluang-peluang. Peluang kemandirian usaha, jadi wira swasta, entrepreneurship dibangun nanti. Dan kemudian juga memanfaatkan bagaimana IPB ini punya banyak sekali hasil penelitian yang nantinya bisa jadi embrio usaha-usaha baru buat anak-anak mahasiswa yang nanti lulus.
7: Dengan keterampilan yang terus dikembangkan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB diharapkan mampu menjadi lulusan yang siap menghadapi dunia kerja, sekaligus menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Kita ke informasi lainnya, konflik agraria yang berbenturan antar warga dan pihak berkoordinasi yang terjadi di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, mendapat penjelasan dari pihak Koperasi PT PMC dan pengacara perusahaan Nelton memberikan penjelasannya kepada publik. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Dan saudara pendengar, konflik yang terjadi, konflik lahan agraria yang terjadi di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari belum lama ini juga menjadi banyak sorotan sejumlah pihak. Adanya dugaan perusakan, kemudian penganiayaan yang melibatkan dua kelompok dari pihak perusahaan dan juga penggarap lahan, tentunya juga harus disikapi dengan seimbang. Dan saat ini saya bersama dengan perwakilan dari pihak PT PMC. Dengan Bapak siapa nih, Pak?
14: Nelton Alvarez.
5: Pak Nelton?
14: Nelton Alvarez.
5: Pak Nelton, bisa disampaikan sebenarnya apa sih yang terjadi di sana sih, Pak? Sehingga terjadi bentrok gitu antara warga dengan pihak PT PMC, dan kita ingin melihat dari kedua belah pihak gitu. Kemudian dari PT PMC-nya sendiri seperti apa menyorotinya, Pak?
14: Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan berkaitan dengan peristiwa tanggal 6 ya. Nah, di sini kami dari PMC mau meluruskan peristiwanya bahwa hadirnya PMC di sana pada tanggal 6 Agustus kemarin untuk membuka akses jalan. Akses jalan ini kenapa dibuka? Kebutuhannya apa akses jalan ini? Kebutuhannya agar memudahkan itu akomodasi
15: untuk logistik gitu ya.
14: Untuk logistik yang berkaitan dengan program hortikultura yang akan dibangun di lokasi tersebut. Mm-hmm. Nah, pada saat ini akses jalan dibuka, kemudian muncul sekelompok orang yang didukung oleh mahasiswa dan LSM melakukan perlawanan. Mm-hmm. Berupaya menghalang-halangi alat berat yang kami gunakan untuk membuka akses jalan ini. Nah, upaya menghalang-halangi itu kemudian dilakukan dengan cara kekerasan fisik. Jadi dari pihak atau kelompok orang ini terlebih dahulu melakukan penyerangan, kemudian direspon dengan membela diri oleh tim pengamanan aset dari PMC. Nah, ini kan ada hukumnya. Itu namanya pembelaan terpaksa. Nah, kalau kami tidak membentengi diri kami tidak melakukan perlawanan, otomatis ya kami akan menjadi korban.
15: Ini sehingga, langsung saja nih Bang, status hukum mereka dengan memanfaatkan lahan itu, warga terutama, seperti apa
14: iya.
15: kedudukannya?
14: Kedudukannya mereka, klaim mereka bahwa mereka punya alasan untuk tetap bertahan di sana, tetap menguasai lahan itu hanya karena mereka menganggap bahwa secara hukum mereka itu punya alasan untuk bertahan di sana karena sudah bertahun-tahun menguasai tanah itu, menguasai bidang tanah itu. Nah, itu alasan mereka bertahan di sana. Tetapi sama sekali tidak ada klaim, klaim mereka tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Sehingga kalau orang-orang yang mengklaim sesuatu tetapi kemudian tidak ada alasan hukum, itu penjahat atau bukan?
15: Oke, baik. Terima kasih untuk saat ini. Dan itu tadi saudara penjelasan sepintas dari perwakilan dari PT PMC terkait konflik yang terjadi satu pekan lalu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan melaporkan informasi yang lebih mendalam lagi.
4: Pendengar, saat ini pasukan Paskibraka Kota Bogor melakukan latihan untuk bisa menjalankan tugas 17 Agustus 2020 yang berpatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dalam latihan tersebut berlangsung di lapangan Sempur Kota Bogor. Bagaimana latihan itu berlangsung? Berikut laporan Sony Agung Saputra. Sony.
16: Pendengar, saat ini saya berada di lapangan Sempur Kota Bogor di mana saat ini pasukan pengibar bendera merah putih melakukan berbagai pelatihan untuk bisa mengibarkan dan menurunkan bendera di tanggal 17 Agustus 2026 atau bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan di sini juga pasukan pengibar bendera juga mendapat pelatihan dan penggemblengan dari Tentara Nasional Indonesia, dan ini juga di bawah pelatihan dari Purna Paskibra Indonesia. PPI juga melakukan sejumlah formasi 17845, dan mereka juga akan melakukan sejumlah kegiatan dalam pelatihan ini, tidak hanya fisik, mental juga mereka akan mendapatkan penggemblengan secara simultan dan berkelanjutan, dan ini juga terus dilakukan di bawah dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Pendengar, dapat saya laporkan juga bahwa saat ini juga pelatihan berlangsung di tengah lapangan Sempur, dan ini menjadi salah satu penggemblengan karena mereka harus siap dan nanti akan bertugas secara dua tim ya. Namanya juga akan diumumkan dan regu-regunya juga akan diumumkan pada saat menjelang pelaksanaan tanggal 17 Agustus mendatang. Dan di sini juga nantinya mereka mendapatkan pelatihan formasi-formasi 17845 lengkap dengan Tentara Nasional Indonesia yang nantinya juga akan bergabung dalam pelatihan yang akan berlangsung di lapangan Sempur kali ini. Di sini juga terpilih dari berbagai putra-putri terbaik di Kota Bogor, dan ini menjadi salah satu kebanggaan juga dari keluarga yang menjadikan putranya sebagai paskibraka Kota Bogor di tahun ini. Demikian laporan Sandiagung Saputra, kembali ke studio.
4: Beralih ke informasi olahraga, FPTI Kota Bogor memantapkan persiapan menghadapi Porprov 2026. Pengurus cabang PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030 menyiapkan langkah strategis untuk mempopulerkan olahraga rugby. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
17: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus memantapkan persiapan menjelang rangkaian kejuaraan mendatang, mulai dari ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat hingga kejuaraan nasional. Pelatih FPTI Kota Bogor Siti Robia mengungkapkan bahwa kekuatan tim saat ini berada dalam kondisi terukur. Untuk gelaran Porprov Jabar FPTI Kota Bogor mengandalkan 13 atlet pilihan yang diproyeksikan tampil di 22 nomor pertandingan. Secara keseluruhan FPTI Kota Bogor memiliki basis pembinaan yang cukup luas dengan total lebih dari 30 atlet yang tersebar di tingkat junior hingga tim pelatnah.
18: Kalau untuk Porprov kan kita ada 13 atlet, itu sih cukup untuk 22 nomor pertandingan. Kalau untuk atlet keseluruhan kita sekitar 30-an lebih. Tapi itu untuk yang junior sama yang tim pelajar. Itu kalau untuk sementara sih cukup. Cuman kita kan kalau ke Jurprov itu ada usia-usianya gitu. Jadi ada beberapa usia yang kita nggak punya gitu. Itu sih yang perlu kita kaji lagi gitu kan, gimana caranya melengkapi usia kejurprov gitu.
17: Kesiapan strategi pelatih tersebut diimbangi dengan mentalitas bertanding yang kuat dari para atlet. Atlet andalan FPTI Kota Bogor Sebastian Seanturi juga menegaskan bahwa faktor cuaca ekstrim tidak akan menggoyahkan fokus dan performa tim di lapangan. Menurut Sebastian, tantangan cuaca seperti hujan justru menjadi ujian komitmen bagi seluruh atlet untuk menjaga kondisi tim tetap kondusif saat bertanding.
19: Kita nggak terlalu mempermasalahkan cuaca sih, karena tetap aja walaupun hujan kita harus dengan semangat yang kondusif, dan kita nggak boleh menggunakan alasan cuaca untuk membuat semangat kita menurun dan performa kita tidak baik.
17: Dengan kombinasi strategi matang dari jajaran pelatih serta mentalitas pantang menyerah dari para atlet, FPTI Kota Bogor optimistis mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama daerah di pentas Porprov Jabar maupun Kejurnas. Pengurus cabang PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030 menyiapkan langkah strategis untuk mempopulerkan olahraga rugby dan mencetak atlet berprestasi. Karena rugby belum familiar di masyarakat, kepengurusan baru berfokus pada sosialisasi sejak usia dini dengan menyasar siswa tingkat SMP hingga SMA atau SMK sederajat untuk menjaga regenerasi atlet. Selain pengenalan dasar permainan, PRUI Kabupaten Bogor juga menargetkan pencapaian prestasi di tingkat provinsi dan nasional, termasuk bersiap menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Untuk kegiatan latihan, PRUI mengoptimalkan sarana yang ada di kawasan Stadion Pakansari dan Lapangan Polo. Langkah pembinaan dan pemanfaatan fasilitas ini mendapat dukungan penuh dari Dispora serta KONI

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor. Siang ini saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas teks editor Ade Sri dan penata teknik Rudiansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baiklah pendengar Pro Satria Bogor, di tepat pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan segmen spesial untuk Anda bincang siang ini terkait dukungan program unggulan Kasat Korem 061 Surya Kencana Bogor, optimalkan ketahanan pangan ya. Nanti bersama rekan Marisa yang hadir menemani Anda bersama dengan narasumber diantaranya Brigjen TNI Thomas Rajunio, Komandan Korem 061 Surya Kencana Bogor, dan juga Jimmy Hantu, tokoh petani Bogor, dan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Anda dapat bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marisa untuk memandu Anda kali ini dalam dialog khusus Asta Cita ya, yang hadir di edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan kita kedatangan tamu-tamu spesial yang tentu nanti akan menjelaskan terkait dengan dukung program unggulan Kasat Korem 061 Surya Kencana Bogor optimalkan ketahanan pangan. Tentunya selamat mendengarkan untuk Anda di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM dan juga streaming website kami rri.co.id. Sudah gak sabar saya untuk memperkenalkan ketiga narasumber yang hadir di studio, yang tentu nanti masing-masing juga akan menjelaskan berbagai program, kemudian juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan juga dari sisi bidang pertanian ya. Semuanya para pakar di sini yang akan menjelaskan, dan boleh juga untuk para pendengar nantinya berinteraktif di 081-5x4200. Yang pertama di hadapan saya ini sudah ada Denrem 061 Surya Kencana Bogor. Selamat siang, assalamualaikum, Brigjen TNI Thomas Rajunio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica sudah berkenan mengundang kami di sini.
0: Siang Pak Komandan, ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Bapak Trian Turangga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau ASDA 2. Selamat datang di Studio Pro 1, Pak.
2: Selamat, terima kasih Mbak Ica, selamat siang telah mengundang kami, terima kasih banyak.
0: Mewakili Bupati Bogor, Bapak Rudi Susmanto yang hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya Pak ya.
2: Betul.
0: Baik, kemudian juga ada Bapak Jimmy Hantu, Tokoh Petani Bogor. Selamat datang, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam Mbak Ica, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, Pak Jimmy Hantu nih bukan orang baru karena sudah beberapa kali juga ya Pak ya datang ke sini ya.
3: Betul.
0: Oke. Dan tentunya ada banyak hal-hal yang akan kita bahas gitu ya terkait dengan program yang memang saat ini dilakukan untuk memajukan pertanian ya, terutama di wilayah Kabupaten Bogor gitu ya. Jadi kalau berbicara pertanian ini juga bisa berkaitan dengan ketahanan pangan.
1: Betul.
0: Seperti itu ya Bapak-bapak. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita karena setiap hari kita makan, ada makanan yang sampai ke meja kita, ada peran petani di balik itu ya. Dan ada lahan juga yang harus dijaga serta berbagai kebijakan yang harus memastikan produksi pangan tetap berjalan. Nah, jadi kita akan bahas, yang pertama kita langsung ke Pak Komandan dulu nih ya, Pak Danrem ya. Pak, mungkin bisa langsung disampaikan dari perspektifnya Korem 061 Surya Kencana, kenapa ketahanan pangan ini menjadi salah satu perhatian penting dalam program TNI saat ini Pak?
1: Sebetulnya untuk TNI, khususnya TNI Angkatan Darat sendiri, program ketahanan pangan ini sudah cukup lama. Tetapi dengan adanya Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita kedua, ini semakin membuat implikasi yang besar. Di mana pertahanan dan keamanan itu salah satunya adalah kemandirian baik pangan, energi maupun air. Nah, seperti kita ketahui, ketersediaan pangan yang cukup tentunya akan menjadi salah satu fondasi bentuk pertahanan yang nirmiliter, yaitu di mana kemanunggalan antara TNI dan rakyat di situ bisa betul-betul terlaksana. Seperti yang kita ketahui bersama, program ini juga tadinya diawali dari obrolan santai antara saya dan Pak Jimmy, yang memang kita ingin membuat satu energi baru untuk generasi muda, khususnya Gen Z, yang mungkin semakin kesini semakin anti dengan pertanian. Nah, makanya ide saya kemudian saya sampaikan ke Pak Jimmy, Pak Jimmy menyambut baik. Nah, tentunya kami membutuhkan satu tempat yang bisa kita jadikan praktek secara langsung, karena kita nggak mau cuman teori yang di atas kertas saja, tidak mau kalau bahasa Gen Z sekarang omon-omon gitu. Jadi yang terbersit pertama tentunya Kabupaten Bogor, karena kalau Kota Bogor kan kita sudah tahu tanah juga sudah semakin susah. Sehingga saya dengan Pak Jimmy kita ngobrol, coba kalau kita ngobrol sama Pak Bupati, dan alhamdulillah gayung bersambut dengan programnya dari pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, tentunya ketahanan pangan inilah nanti yang akan membentuk sebuah ketahanan pangan, tidak hanya dalam bentuk militer tetapi nir militer. Karena masyarakat kalau tentunya kebutuhan pangannya sudah cukup, tentunya mereka tidak akan berpikir untuk hal yang tidak-tidak. Seperti itu, Mbak.
0: Dan sejauh mana, Pak, program ini sudah berjalan ya? Jadi kan memang masyarakat akhirnya tahu ada keterlibatan TNI di dalamnya ya untuk ketahanan pangan. Dan mungkin yang terbayang adalah TNI turun ke sawah. Atau misalnya kok ada di lahan gitu ya, lahan pertanian. Nah sebetulnya apa nih bentuk dukungan dari Korem 061 Surya Kencana untuk sektor pertanian di wilayah Kabupaten Bogor ya khususnya ini?
1: Nah memang program-program sebelumnya kita itu pendampingan, Mbak. Pendampingan dan... Kalau Mbak juga dan para pendengar juga sudah sering lihat, maaf, banyak prajurit yang juga turun ke sawah. Nah, ini satu hal yang akan kami upgrade. Karena prajurit itu khususnya ujung tombak kami kan Babinsa. Itu memang salah satu manusia super di Indonesia ini yang bisa semuanya. Tetapi bisanya itu mungkin tidak ahli. Nah sehingga saya pikir perlu kita upgrade nih ketahanan pangan. Kenapa nggak kita ajak nih orangnya. Kalau bahasanya dulu yang pernah viral itu kan man of the man-nya, core of the core-nya. Nah makanya saya kenalan dengan Pak Jimmy, inilah salah satunya. Ayo Pak Jimmy, kita daripada kita hanya tanam-tanam saja dan tidak terlihat, kenapa nggak kita buat satu konsep besar yang bisa dilihat dan tentunya nanti akan berkesinambungan. Nah, ide kami berdua ini diakomodir betul oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Rudi. Kenapa cuma 1-2 hektar begitu ya Pak Jimmy ya? Ini saya kasih 8 kilometer. Nah, ini tantangan sebetulnya, karena kalau itu bentuknya square meter gitu kan ya, kotak lebih enak. Tetapi ini kita diberikan sebuah tantangan jalur Bojong Kemang ini yang sejauh 8 km itu kita jadikan satu buah proyek ketahanan pangan yang tentunya nanti akan menjadi sentra-sentra lainnya. Karena Pak Rudi sendiri sudah mengajak kami dengan seluruh OPD, mana yang bisa dikerjakan oleh masing-masing OPD, mari kita keprok rame-rame. Begitu, Mbak. Oke,
0: baik. Tadi gayung bersambut ya Pak ya.
1: Betul.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor ternyata juga sudah menyiapkan lahan untuk program ini. Dan kita ke Pak Trian sekarang. Kabupaten Bogor sesuai tadi apa yang disampaikan Pak Danrem, wilayahnya luas ya Pak,
2: luas
0: ya. Punya pertanian, potensi pertanian yang cukup besar. Nah, sebetulnya apa yang ingin diwujudkan dengan potensi ketahanan pangan di Kabupaten Bogor dan juga harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah?
2: Iya, jadi seperti yang pendengar juga tahu, Mbak Marisa juga tahu, bahwa Kabupaten Bogor ini sangat luas, Mbak. Kita luasnya mungkin sama dengan Singapura dengan jumlah penduduk yang 6 juta jiwa. Tentu jumlah penduduk yang sebesar itu kan juga membutuhkan pangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara kondisinya kan juga kita belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan kita secara mandiri. Kita masih banyak mengambil dari daerah lain ya, untuk ada beberapa pangan yang kemarin juga kita impor dari daerah lain gitu. Nah, tentu dengan program-program seperti ini kami sangat menyambut baik, Mbak, karena dalam konteks tadi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ini kan tidak mudah. Gitu, kita membutuhkan semua pihak untuk dapat bekerja sama-sama gitu loh, bekerja sama-sama bagaimana kemudian memperkuat pangan di Kabupaten Bogor gitu. Memang ya fokus kita di Kabupaten Bogor lah. Ini yang memang jadi penting gitu sebenarnya, karena kita memang sudah punya sentra pertanian lah seperti di Bogor Timur atau di Bogor Barat. Nah, yang belum tergerakkan sebenarnya di Bogor Utara, daerah Bogor Utara sana. Jadi memang bagaimana kemudian Pak Bupati Pak Rudi Susmanto ingin membangun Kabupaten Bogor secara keseluruhan, tidak hanya di satu atau dua tempat, ini juga jadi penting. Nah, kebetulan tadi yang sudah disampaikan Pak Komandan tadi bahwa ada ide, nah, belum nyambung gitu loh. Kenapa enggak kemudian kita sinkronkan saja gitu. Jadi kami punya kebutuhan, Pak Danrem juga punya ide, nah juga ada ahlinya Pak Jimmy juga, ya kenapa tidak gitu. Dan yang paling penting di sini ini kan model pertanian terintegrasi. Jadi memang yang dilakukan di jalur Bumang ini kan juga memang tidak hanya kita budidaya atau menanam saja, tetapi satu keseluruhan dari awal perencanaan sampai kemudian kepada marketnya juga kita siapkan di sana gitu. Jadi ini yang penting sebenarnya, bagaimana kemudian kita memanfaatkan lahan yang kita punya untuk swasembada pangan sebenarnya di Kabupaten Bogor. Seperti
0: baik.
2: Itu.
0: Yang berarti jalur Bomang ini lagi tanda kutip ya Pak, disulap menjadi kawasan pertanian terpadu.
2: Iya, ya seperti itu salah.
0: Apakah nanti akan jadi role mode untuk seluruh wilayah Kabupaten Bogor dan kenapa dipilih Bomang, Pak?
2: Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya yang perlu juga pendengar juga mengetahui, masyarakat luas mengetahui bahwa yang paling penting dalam program pemerintah adalah bagaimana kemudian program ini dapat direplikasi di tempat lain atau di kemudian hari. Mm-hmm. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan di Bomang ini kan akan kemudian kami jadikan model juga di tempat lain di Kabupaten Bogor dengan pola-pola yang sama, walaupun mungkin secara kondisi tanah, kondisi iklim dan sebagainya berbeda. Nah tentu kan ini yang memang kita perlu banyak sekali data, perlu banyak sekali masukan dari banyak pihak, bagaimana kemudian pembangunan itu tidak hanya terfokus misalkan di Bogor Timur saja atau di Bogor Barat saja, bagaimana dengan kondisi-kondisi wilayah lain yang tentu membutuhkan juga penanganan yang berbeda. Nah ini tentu yang paling penting dari program pemerintah kan tidak hanya output tapi juga impact, dan bagaimana kemudian ini bisa direplikasi di tempat lain seperti itu.
0: Oke, terima kasih Pak Trian ya, dan tentu ada pakar pertanian di sini Pak Jimmy juga ya. Tentunya sudah mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Komandan, Pak Trian juga, dan sudah ada hubungan baik dengan Pak Komandan tentunya ya. Nah, ini kalau berbicara soal ketahanan pangan Pak Jimmy, dari sudut pandang Bapak sebagai petani gitu ya, apa sih sebetulnya persoalan yang paling besar dihadapi petani di Bogor saat ini Pak?
3: Sebenarnya persoalan petani itu nggak ada. Yang jadi persoalan tadi bukan petaninya, bukan lahannya, sekarang manusianya.
0: SDM-nya Pak.
3: SDM-nya, kenapa? Indonesia ini harusnya melepaskan diri dari ketahanan pangan, dari ke soal bicara pangan dan sebagainya. Kenapa? Karena Indonesia ini apa? Mataharinya udah cukup, airnya cukup, lahannya juga ada. Kenapa masih bicara ketahanan pangan? Harusnya terlepas itu semuanya, harusnya. Contoh lagi, seandainya Indonesia di tiap rumah ada 5 pohon cabai saja, apakah kita akan ribut soal cabai? Seandainya tiap rumah tadi misalkan ada 1 polybag kangkung saja, apakah kita akan ribut kangkung? Gak akan pernah ribut kok. Yang kita ributkan saat ini harusnya apa? Bagaimana kita merubah pola pikir, memanage yang mana, memanage setiap keluarga menjadi keluarga yang produktif, menjadi keluarga yang kreatif, dan menjadi keluarga yang inovatif. Sebagaimana yang jalur Bomang ini memberikan sebuah akses buat teman-teman semuanya di Indonesia, teman Indonesia yang lewat. Ini asesmen buat kalian loh. Tanah yang sejelek itu saja kantung hidup. Tanah yang seburuk itu aja yang biasanya tempat pembuangan sampah, loh sekarang di sana disulap menjadi tanaman yang bagus misalkan. Kangkungnya hidup, yang mana di sana bayamnya hidup, bahkan dibagikan lagi. Ini kan harusnya malu bagi orang Indonesia. Loh, siapa tahu suatu saat kita ini nanti berpikir apa? Kalau pangan dari rumah tangga masing-masing ini kuat, tentunya menjadikan keluarga yang kuat, negara yang kuat. Sampai kalau sekarang pangan pun sampai tentara ikut tahu, campur tangan, turun tangan, perusahaan polisi turun tangan. Ini sesuatu yang unik menurut saya, itu unik sekali. Maka ketika diajak tantangan dengan Pak Danrem waktu itu ya, lah ini kalau hanya bicara pangan udah lepas kita semua. Dan apalagi kita pikirkan, kecuali kita berpikir edukasi. Kalau kita berpikir edukasi, yes. Tapi kalau hanya berpikir ketahanan pangan, bagi saya enggak. Saya ajak tuh keliling tempat kami. Kalau kami contohkan, kami di embargo sekalipun aja hidup saya. Mau bicara gula, wong punya tebu. Bicara telur, wong telur di mana-mana. Bicara bayam, kangkung dan sebagainya, aman-aman aja semuanya. Lah hal ini akan diduplikasi, akan dijadikan refleksi untuk kita teman-teman semuanya. Lah mudah-mudahan ini kami berharap ya dari Pak Danrem sama Pak Bupati, maka kami juga mengajukan diri, bahkan kita bersama-sama sepakat. Ayo kita buktikan dari Bogor untuk Indonesia. Jangan tanggung. Bahkan anak-anak muda ini semua apa? Kita kawal semua. Ada PMI, HMI, terus anak-anak BEM itu kita kawal semuanya. Mereka ini butuh yang mana inovasi. Dia butuh yang mana kreativitas. Beliau juga butuh produktivitas. Sampai kemarin kami ajak juga, nilai Indonesiamu. Sampai tahu aja sisa, yuk kita bagikan. Kita bagikan berapa ribu bungkus. Bahkan kita akan ajak teman-teman tadi yang daripada demonya itu di jalanan tapi gak ngerti, gak paham apa yang didemokan, ayo kita demo memberi. Saatnya pemuda tadi memberi, bukan meminta. Dan saatnya Indonesia memberi, bukan meminta lagi. Dari hal ini, dari pertanian yang baik, tentunya mudah-mudahan lagi harapan kami ya nanti akan BPJS makin berkurang. Kenapa? Orang makin sehat hatinya, sehat pikirannya, juga sehat fisiknya kan gitu kan, tentunya demikian. Makanya kami mengajukan lagi nanti Pak Danrem, di mana nih kira-kira perumahan tentara dulu deh. Kita uji dulu misalkan ada 5 pohon cabai, ada 2 pohon tomat, ada 2 polybag kangkung, ada 2 polybag bayam. Masuk kelas bayam aja masih beli. Piye ceritane? Ini Indonesia nih sopo ini? Ini Indonesia kita luar biasa gitu loh. Aku aja bayam sampe enek gitu loh. Setiap hari kan tempat kami ini kan yang makan kan 300 orang minimal. Satu hari kan rata-rata 1000 piring. Lu bayam itu sampe enggak kemakan ya? Ayam yang akhir yang makan. Kenapa? Saking banyaknya. Ya ujungnya kita bagikan, bagikan, bagikan aja. Dan Indonesia wajar saat ini, saatnya kita berbagi hal yang semacam tadi. Jangan sampai ada kalimat lagi, cabai mahal, kangkung mahal. Yang mahal ini bukan kangkungnya, bukan cabainya. Tapi ternyata apa? Hati kita mahal untuk dibongkar. Jangan angka kelahiran yang naik nih. Kita tingkatkan dong angka pendidikan yang tidak naik. Kalau angka kelahiran naik udah biasa dari dulu nih. Lah saatnya kita edukasi, tingkatkan produktivitas dari angka kelahiran menjadi ekonomi yang berkeadilan.
0: Oke. Gimana? Siap, Pak Danrem?
1: Waduh, sebetulnya ini program
0: tanam bayam, tanam cabai di tempat Bapak sama jajaran Bapak.
1: Sebetulnya, Mbak, sebelum program Bomang itu, itu adalah proyek saya sama beliau yang belum terrealisasi sampai sekarang. Nah, tapi karena sudah ada yang lebih besar ini, kami juga ingin memberikan satu apa ya? Ini kan ide besar sebetulnya, Mbak. Tadi yang saya sampaikan kalau cuma nanam saja ya sudah biasa gitu. Tetapi yang kita inginkan tentunya bukan hanya menanam produknya, tetapi yang ingin kita tanam itu sebenarnya bagaimana SDM kita ke depan ini jauh lebih baik. Karena ya itu tadi program yang diinginkan oleh Pak Jimmy. Tadinya kita ingin ajak beberapa adik-adik dari organisasi pemuda ini, daripada kita apa demo tidak jelas, lebih baik kita ajarkan mereka ini loh, membangun manusianya seperti ini. Kalau selama, kalau bahasanya beliau, selama belum bisa nanam dan bisa menghasilkan, ya jangan ngerusak. Betul nggak, Pak?
3: Betul.
0: Berarti sejalan apa yang disampaikan Pak Jimmy. Karena tadi sebetulnya kalau lahan sih tidak jadi kendala ya. Tapi SDM-nya.
1: Betul.
0: Dan generasi muda saat ini tadi coba diajak.
3: Kita kan ingin Indonesia emas nih. Indonesia emas tadi dibangun dengan yang mana perbuatan memberikan solusi. Bukan dibangun perbuatan yang merusak diri. Gitu loh. Nah ini yang target kami. Sampai beliau dari Pak Danu mengajak teman-teman tentara yang mau pensiun aja kami. Oke, contohin tanam kangkung. Waduh. Diujikan satu bulan lebih baru panen. Ya semeter lebih loh ya ampere. Kayak tadi. Ternyata dia apa? Teman-teman ini apa? Tukang makan kangkung tapi enggak ngerti. Betul. Cara tanam kangkung enggak tahu, bibitin kangkung enggak tahu, bahkan memanfaatkan kangkung enggak tahu, bahkan mengawetkan kangkung enggak tahu. Lah kita ajarkan. Nyari uang di Indonesia ini paling gampang. Sangat mudah sekali apalagi cuma berbicara di pangan. Kalau sampai kita masih banyak impor pangan lagi, aneh.
0: Oke. Jadi Pak Jimmy melihat keterlibatan TNI sendiri mendukung program pertanian, Bapak mewakili para petani, memang dirasakan manfaatnya.
3: Saya senang. Kenapa? Paling mudah diajak komitmen, paling mudah diajak konsisten, dan paling mudah diajak konsekuen. Loh kalau tentara ini kan sudah terdidikan ya semacam tadi kan, diajak komitmen oke, ajak konsekuen oke, kan enak kami. Lah ngajak kepada siapa? Ngajak pada muda. Oh, besok tiba bilang apa? Maaf ya, maaf Mas, maaf Bang, saya ke kopi nako dulu. Aduh. Gimana ceritanya ke tentara kan? Wah, ini udah jalur satu telunjuk beres. Lah kalau ngajak teman-teman muda nih. Aduh Bang, sebentar Bang. Ini tetangga saya lagi. Aduh Bang, kelahiran. Wah, repot juga nih kan. Lah komitmen konsekuen dan konsistennya kita bangun bersama-sama. Ayo kita bersama-sama dari Bogor Indonesia cuma satu aja. Konsisten, komitmen, konsekuen. Pasti selesai.
0: Selesai ya. Nah, kita coba dari sisi kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor. Lahan sebetulnya tersedia dan Pak Jimmy sendiri menyebut lahan masih banyak gitu ya. SDM memang yang harus dimaksimalkan. Tapi sekali lagi selalu ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor dari pembangunan, Pak. Mohon maaf. Pembangunan kita lihat masif gitu ya. Jadi persoalan yang muncul lahan pertanian sekarang juga kan semakin tertekan akan kebutuhan pembangunan. Gimana nih Pemkab Bogor juga untuk menjaga lahan produktif supaya bisa dipertahankan?
2: Iya, justru kan dengan apa pengelolaan pertanian terintegrasi yang kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dan Korem ini kan sebenarnya membuktikan bahwa komitmen Pak Bupati Pak Rudi Susmanto terkait dengan pembangunan apa pertanian ini kan juga terwujud sebenarnya. Jadi tadi kan sempat ditanyakan dan belum terjawab sebenarnya gini, kenapa di Bomang kan ini merupakan sebuah apa ya, sebuah konsep yang luar biasa sebenarnya. Kalau itu full operasional kan akan ada ratusan ribu orang yang akan melewati jalur itu. Nah, bisa dibayangkan dengan 8 km kiri kanannya terbangun pertanian lengkap gitu, terintegrasi dari mulai pembibitan, ada komposter, ada saung pangan dan sebagainya. Orang akan melihat itu, ya inilah yang akan tumbuh sebenarnya. Bagaimana kemudian masyarakat akan melihat, lalu akan tertarik. Karena tadi harapannya tadi, bagaimana kita mereplikasi ini. Jadi kalau ditanya apakah kemudian ini apa komitmen pemerintahan Pak Bupati, justru ini salah satu contoh sebenarnya untuk membuktikan bahwa kami berkomitmen, betul. Pak Bupati berkomitmen untuk membangun pertanian sebagai salah satu fondasi ekonomi di Kabupaten Bogor sebenarnya. Ini yang banyak orang mungkin agak apa ya mempertanyakan, tapi ini kan bukti sebenarnya. Bayangkan 8 km, Mbak. 8 km sepanjang jalan itu, ini kan bukan sehektar, 2 hektar kita disampaikan oleh Pak Komandan gitu loh.
3: Dan selama ini biasanya di sana itu buangan, tempat buangan sampah. Iya, sekarang bersih sekali. Bersih. Orang bolak-balik ngonten, sekarang orang bolak-balik nongkrong di sana. Terus akan jadi pusat peramaian nanti di sana.
2: Padahal tanahnya jelek kan ya? Tanahnya kan jelek kan.
4: Tanahnya itu makanya kalau kita
3: tanah
4: hanya
3: urukan merah, tanah urukan jelek, tanah urukan.
2: Okay. Dan itu sekarang tumbuh.
3: N-nya jelek, P-nya jelek, K-nya jelek lah. Misalnya nanti mulai bulan depan kita jauh lebih baikin lagi. Kenapa? Kemarin dapat ya ada hibah-hibah pupuk-pupuk yang kotoran-kotoran yang terbuang-buang kita.

0: seperti ini, cara garitanya seperti ini, bukan asal tanam. Karena targetnya apa? Petani harus kaya. Kalau petani miskin, petani yang dulu, petani pasti kaya harusnya. Kenapa? Bahasanya integrasi. Kalau bahasa integrasi ini bahasa yang benar-benar dari ujung ke ujung duit semua nih. Dari ujung ke ujung. Kalau kami contohkan, tanam jagung. Ya jangan hanya jual jagungnya aja. Batang jagungnya jadi silase, maka di sana integrasinya apa nanti? Ada integrasinya, ada kambing, ada sapi. Oke, ada daunnya lagi. Anggaplah daun agak seni-seni lagi dikit mungkin. Kita akan bikin ternak kelinci dikit di sana. Siapa tahu orang lewat juga beli kelinci semua. Gitu loh. Indonesia ini kan orang baru seneng kelinci tapi belum seneng daging kelinci. Kenapa? Dianggapnya daging kelinci mahal. Kenapa harus mahal? Wong dilepas aja dia bisa berkembang biak kok. Padahal daging kelinci tadi paling daging yang paling bagus lagi. Kenapa lagi? Karena cuma di lehernya doang lemaknya. Yang lainnya daging semuanya. Lah ini kan butuh edukasi. Terus dari tongkol bekasnya, kalau tongkol bekasnya kita aja hancurkan lagi, apa nggak bisa jadi tambahan pakan ayam, gitu loh. Terus lagi, apakah kita bisa bikin bibit jagung? Bisa-bisa aja. Toh sana jarang orang tanam jagung. Artinya apa? Kita bisa mensekat di sana, bisa untuk tanam jagung minimal untuk pertanian di sana sendiri lagi. Terus lagi kangkung, sampai kami yang bikin akar kangkung kami jadikan madu.
1: Ya, oke.
0: Kangkung yang nggak laku kita jadikan madu misalkan. Oh kangkung udah terlanjur panen, terus juga nggak bisa kepanen nih karena udah 1 meter lebih. Ya udah, jadikan bibit nih sebagian. Sebagian lagi apa? Jadikan madu nih. Sebagian lagi apa? Kita potong-potong lagi yang mana bisa bertahan sampai 10 tahun. Buktinya apa? Indomie itu dalamnya ada keringan di sana dijual tuh. Kenapa kita nggak belajar dari orang-orang yang kaya kalau kita pengen kaya kan gitu nih?
2: Betul. Nah, ini nambahin sebetulnya ya, Mbak.
1: Silakan.
2: Itu salah satu konsep yang saya suka dari Pak Jimmy, itu adalah zero waste. Bahkan dari satu tanaman itu semua bisa, mungkin kalau beliau ini mungkin surai jagung itu juga
1: bermanfaat,
2: bisa
1: dijadikan
2: apa Pak?
0: Surai jagung itu yang bunga jagung.
2: Iya.
0: Oh bunga jagung itu manfaatnya luar biasa lagi. Kenapa? Di sana ada sumber dari nutrisi lagi, maizena tertinggi di sana. Kenapa nggak kita jadikan misalkan yang surai yang mudanya? Kenapa nggak kita jadikan pengganti mie untuk bikin bakwan aja? Buktinya apa lagi? Ulet aja seneng kok di surainya. Artinya berarti apa? Itu tandanya gizinya tinggi. Selama ini kan karena belum lazim aja. Coba dilazimkan. Kenapa nggak kita lazimkan? Kalau kita tepungkan lagi tambahan misalkan, tambahan jadi yang mana untuk mie kita tepungkan lagi misalkan, atau kita keringkan jadikan, kita jadikan teh bunga jagung. Apakah mungkin? Ya mungkin-mungkin aja, kita cek aja di lab. Berapa sih kadar kandungan dari surai jagung tadi?
1: Baik.
0: Nah, hal ini kan belum pernah kita kupas nih. Yeah. Ini kan inovasi-inovasi sederhana. Tinggal mainkan produktivitasnya, kreativitasnya aja. Siap. Indonesia apa? Sebelah aja laku kok. Apa yang enggak? Apa repotnya? Itu Indonesia.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy ya. Kemudian juga Pak Komandan dan Pak Trian juga masih ada di Astacita Dialog kita untuk di sesi yang hari ini. Tentunya nanti kita lanjut di sesi kedua karena masih banyak hal juga yang harus dijelaskan. Tapi kita jeda dulu, dan para pendengar juga boleh yang ingin bergabung, atensi kami 0815x4200. Telepon juga boleh 0251831450. Kita jeda dulu.
3: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor ya dalam Asta Cita Dialog khusus di Bogor siang ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Saya masih bersama tamu-tamu penting ya di studio, ada Brigjen TNI Thomas Rajunio dan Remno 61 Surya Kencana Bogor. Kemudian juga ada Bapak Trian Turangga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau ASDA 2 mewakili Bupati Bogor Rudi Susmanto yang sedianya hadir namun ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian dari Petani Bogor ada Bapak Jimmy Hantu ya. Kita ke Pak Komandan lagi, Pak Komandan. Melihat kalau lahan ini kan sudah ada, tapi kira-kira apa sih yang memang dibutuhkan petani untuk terus maju? Dan tadi kata Pak Jimmy, petani harus kaya gitu. Betul. Nah, kira-kira instrumen apa aja yang memang yang sebetulnya dibutuhkan oleh petani-petani saat ini, Pak?
1: Kalau dari yang kita lihat, sebetulnya mereka itu ingin pembuktian. Karena selama ini kan jalur Bomang itu tanahnya, ya itu tadi disampaikan Pak Trian, memang kalau kita ngelihat secara kasat mata, ini gimana sih nanemnya ya? Termasuk pas awal-awal juga ide kami sampaikan ke Pak Bupati itu, kita tadinya mikirnya juga tanahnya tanah oke gitu Mbak. Tapi ternyata saya cuma lihat ke kanan saja waktu itu, Pak bisa. Nah itu oke, ternyata ya lumayan. Makanya memang progres yang tadinya kita rencana program ini adalah 180 hari okay. atau 6 bulan. Nah, 6 bulan itu rencana nanti beberapa sektor nanti sudah akan secara swadaya ya Pak ya, sudah bisa panen. Kemudian nanti itu akan untuk menghidupi sendiri bibit-bibit berikutnya. Jadi yang kita harapkan berikutnya adalah pemerintah daerah juga tidak hanya menyiapkan lahan, menyiapkan anggaran untuk bibit dan sebagainya, tetapi dari situ sudah bisa secara swasembada menghidupi lagi untuk yang berikut-berikutnya. Ya tentunya harapan kami bertiga ini tentunya tidak hanya berhenti di 180 hari ini, tetapi memang betul-betul akan berjalan dengan baik. Nah, sampai dengan terakhir ini memang kita masih sesuai dari asistensi dari Pak Jimmy, kita masih mengutamakan dari pupuk kotoran hewan ya Pak ya, karena ingin mengembalikan unsur hara di wilayah tersebut sampai nanti istilahnya sudah ready buat lepas landas lah gitu. Nah, yang saya suka juga ide kecil saya kemudian ditambah asistensi Pak Jimmy ini, kita sering diundang rapat di Kabupaten Bogor itu berikut seluruh OPD. Bahkan Pak Bupati itu menawarkan, ini OPD mana nih yang mau masuk ke sini, saya kasih anggarannya tapi kerjakan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu malah yang saya cukup bukan kaget ya tapi amazed gitu, Mbak yang dari aircraft, Mbak siapa itu, dia sudah punya paparan tentang nanti bagaimana mengoptimalkan wilayah ini kalau sudah berjalan. Bagaimana nanti sudah ada rencana untuk lomba wisatanya, 10K-nya nanti di situ. Karena yang perlu diketahui 8 kilo ini bukan bolak-balik ya Mbak. 8 kilo itu kesananya 8 kilo, kesini 8 kilo. Jadi sebetulnya adalah 16 kilometer ya Pak ya. Gitu. Dan di ujungnya nanti akan rencananya flyover Bomang. Ya kalau visualisasi kita keren sih ini. Tetapi ya inilah tantangan buat kami melalui potannya Surya Kencana, kemudian juga dari Pak Jimmy itu nanti ada Satgas
2: Pengawal Barisan Indonesia Emas.
1: Nah, Satgas Pengawal Barisan Indonesia Emas. Itu. Dan kita kemarin sudah iseng-iseng kita buat, kita kan lagi FOMO sama AI nih Mbak. Kita coba bentuk logonya itu, kemudian sudah ada dalam proses, yaitu pendoponya. Nanti kita nanti ada di sana pendopo kumpul, bukan hanya petani tetapi nanti saya datang ke sana, Pak Bupati datang, kita bicarakan tentang apa yang bisa kita maksimalkan. Dan saya kira niat baik dari kami dari Korem, kemudian pemerintah Kabupaten Bogor dan dari Jimmy Hantu Foundation ini, insya Allah kita betul-betul kalau bisa mempercepat waktu ini, saya pengen ketemu 180 hari ke depan itu kira-kira sampai mana gitu, Pak.
0: Okay. Nah, tentunya dengan target tadi, betul, 6 bulan atau 180 hari ya, Pak ya. Nah, jadi kalaupun memang waktu itu sudah tercapai, nantinya akan ada mekanisme evaluasi nggak sih untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan yang tentu melibatkan jajaran Bapak dari 061 Surya Kencana?
1: Oh, pastinya Mbak, pastinya. Mohon maaf.
0: Silakan.
1: Jadi memang yang itulah yang kita bentuk antara kelompok tani kami dan juga Satgas Barisan Pembela Indonesia Emas ini, sehingga enggak cuman 180 hari ini. Dan beliau siap. Beliau malah sampaikan awalnya itu enggak usah dikasih anggaran, saya siap. Nah, tetapi kan kita tidak seperti itu ya Pak Trian ya. Tentunya kita ada mekanisme anggaran dan sebagainya, karena yang kita butuhkan adalah energi dan asistensi serta keahlian beliau gitu. Kalau beliau juga yang harus memikirkan anggaran, kayaknya sepertinya itu yang dibilang apa, pemerintah tidak peduli. Seperti itu Mbak.
0: Ada gak sih Pak suara-suara ya dari masyarakat, mungkin melalui Bapak yang masuk itu, yang disampaikan oleh mereka dan sepertinya memang harus ditindaklanjuti di lapangan?
1: Yang maksudnya?
0: Iya, misalnya kayak mereka untuk program ini gitu ya, kan tentu harus ada pembinaan atau mungkin seperti pupuk dan lainnya itu kan harus ada ketersediaan. Nah, dari jajaran Bapak sendiri yang memang ketemu langsung sama masyarakat, ada yang dikeluhkan Pak?
1: Oh pasti Mbak, kita mungkin satu bulan pertama Pak ya, kita tuh sosialisasinya berat sekali karena masih ragu gitu. Ini kira-kira apakah ini hanya jadi program apa pemerintah yang keren di awal kemudian tidak ada ujungnya.
0: Okay.
1: Nah, itu yang membuat saya selalu sampaikan, selama saya masih di sini, saya pasti akan mengawal kegiatan ini. Gitu, Mbak.
0: Okay. Kita juga masih undang untuk atensi pendengar yang WhatsApp ya di 0815x200, mungkin juga nanti bisa dibantu oleh kru kami gitu ya untuk menyampaikan, mungkin dari masyarakat ada yang ingin disampaikan juga ya. Okay, kita sekarang ke Pak Trian kembali ya Pak ya. Nah, soal mungkin keluhan-keluhan dari petani ya Pak ya, yang juga masuk ke jajaran pemerintah Kabupaten Bogor, biasanya apa sih Pak yang dikeluhkan? Soal ketersediaan pupuk kah?
3: Ya sebenarnya gini, sebenarnya masalahnya kan banyak yang klasik sebenarnya. Tadi yang sudah disampaikan ada akses, sebenarnya kan bicara akses saja terhadap pupuk, terhadap lahan.
0: Distribusi gimana Pak?
3: Ya termasuk sampai kepada pasar kan seperti itu. Maka kemudian Pak Bupati dengan pemikiran yang out of the boxnya, sebenarnya dengan visi Bogor Istimewa ini kan menjadikan pertanian terintegrasi di Bomang ini kan sebagai sebuah apa ya, kayak semacam disebut pilot project juga tidak sebenarnya, karena juga kita juga punya di tempat lain sebenarnya, tapi bagaimana kemudian beliau menjadikan satu tempat untuk bergabung sama-sama itu sebenarnya. Jadi kalau konsepnya apakah ini pertanian saja, seperti tidak, dalam proyek jangka panjang kan ini bicara dari klasteran lingkungannya gitu, bagaimana merubah tanah yang sebenarnya tidak bagus menjadi bagus, kan itu kan bicara lingkungan hidup sebenarnya, bukan bicara pertanian saja. Okay. Apalagi sampai nanti ke depan misalkan menjadikan ini sebagai objek wisata baru yang bukan objek wisata alam. Kita kan banyak mengenakan wisata alam sebagai Kabupaten Bogor. Nah, ini kan bagaimana konsep tanda kutip terintegrasi ini menjadi terwujud sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bicara permasalahan ya akan banyak sekali lah. Kabupaten Bogor dengan 6 juta jiwa ya, 6 juta pemikiran pasti banyak sekali masalah. Tapi bagaimana kemudian pemerintah hadir untuk memberikan solusi melalui program-program yang sebenarnya real gitu loh. Sebenarnya real. Tadi yang sudah Pak Komandan sampaikan bahwa jangan sampai juga ya, kita juga tidak ingin ini menjadi program hanya menggugurkan kewajiban sajalah. Tidak seperti itu. Karena effortnya banyak di sini. Tapi dengan progres sampai dengan hari ini kan kita terlihat sebenarnya. Progres hari ini terlihat bagaimana tadi tanah yang ini enggak yakin sebenarnya bisa ditanam situ, sekarang bisa ditanam sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana mengoptimalkan yang 8 kilo. Nah, tadi yang tadi penting, Mbak. Bagaimana kemudian apa yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan atau kita lakukan nanti di Bomang ini dapat kemudian kita pakai juga tempat lain. Kalau kita bicara pertanian di Bogor Timur kan sudah biasa, memang sudah tanahnya memang daerah pertanian kan gitu. Nah, tapi kan bagaimana daerah-daerah lain, kita kan punya banyak masalah, misalkan kita punya misalkan lahan eks tambang. Nah, dengan pola-pola seperti ini kan kita bisa mungkin nanti kita terapkan nanti di sana atau di tempat pembuangan sampah, eks tempat pembuangan sampah. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Bagaimana kemudian Pak Bupati ingin tadi bicara pemerataan ekonominya dapat gitu loh, ketahanan pangannya dapat, kelestarian lingkungannya dapat, pemerataan pembangunannya dapat. Okay. Nah, di satu tempat seperti itu.
0: Jadi gitu. Mengukurnya gimana nih Pak untuk keberhasilan program ini? Apakah hanya dari peningkatan produksi saja atau soal kesejahteraan petani juga ingin dicapai Pak?
3: Ya, jadi gini, kalau bicara program pemerintah kan kita tidak bisa hanya bicara masalah keluarannya saja, tapi juga dampak sebenarnya. Kalau bicara output ya, dari 8 kilo ini berapa sih, berapa kilo sih sebenarnya, atau berapa ton sih, kan tidak mengukur itu sebenarnya. Tetapi pola sebenarnya, nanti yang pola yang bisa diimplementasikan, inilah dampak sebenarnya. Jadi kalau bicara mengukurnya adalah ketika ini berhasil dan sudah mengarah ke berhasil, sebenarnya ketika ini bisa direplikasi di tempat lain, di waktu yang lain, inilah disebut keberhasilan. Bagaimana kemudian tadi yang sudah disampaikan Pak Jimmy, bahwa petani akan diajak dirubah pola pikirnya dari yang tadinya hanya menanam lalu jual gitu aja, tapi ada nilai tambah ya Pak Jima. Ini kan yang penting sebenarnya, seperti itu. Dan kalau bicara mengukur ini kan tidak bisa, kan kadang-kadang masyarakat pengennya cepat aja lakukan sekarang besok ketahuan, kan tidak seperti itu. Karena tadi merubah pola pikir ini yang paling penting, merubah SDM ini kan, kapasitas SDM ini penting. Jadi yang pertama adalah jelas kita akan buat tahapan, sebenarnya kan gitu, tahapan. Tahapan dalam 6 bulan ini adalah apa? Kita bisa nanam di situ enggak? Oke, bisa, lalu kita lanjut berikutnya. Yang kemarin Bu Kadis Parkap itu sampaikan kan adalah bagaimana ketika sudah jadi kita manfaatkan untuk apa? Jadi seperti itu sebenarnya, Mbak. Jadi tolokurnya banyak sebenarnya, tolokurnya banyak sekali.
0: Oke, gitu. Baik. Pak Komandan, gerakan ini kan tentu dikerjakan bersama ya, Pemkab Bogor, Korem 061 Surya Kencana, Dinas Perikanan juga ya, Pak ya. Betul. Dan juga ada kelompok tani Surya Kencana. Nah, saat ini juga kan berbicara soal teknologi ya Pak ya. Ini kan bisa memungkinkan teknologi pertanian semakin maju. Ada digitalisasi juga, karena memang harus bergerak maju sesuai zaman tentunya ya Pak ya. Nah ini apa yang menjadi bagian dari pendekatan TNI juga untuk mendukung ketahanan pangan dengan adanya teknologi terbarukan gitu ya, dengan digitalisasi juga, gimana Pak?
1: Iya, kalau kita bicara digitalisasi tentunya yang bisa kita maksimalkan tentunya sekarang ini adalah teknologi-teknologi yang kita adopt dari Pak Jimmy sebetulnya. Karena kalau kami kan tidak dalam hal itu, termasuk kami ini kan hanya sifatnya pendampingan. Contoh yang sudah kita laksanakan sebelumnya pada saat ketahanan pangan, memang Babinsa turun, tetapi kan Babinsa juga tidak bisa secara serta-merta meningkatkan produktivitas misalnya padi atau jagung, tidak, karena keterbatasan kemampuan dan faknya kami. Yang kami punya itu adalah semangat dan juga faktor kesatuan komando kami, karena ada arahannya seperti itu, mau tidak mau membuat kami jadi belajar nih ini gimana seperti itu. Dan memang 75% dari kami ini kan awalnya adalah prajurit, itu kan memang awalnya ya mungkin tani juga Mbak. Tetapi bagi orang-orang yang berasal mungkin dari Ambon, rekan-rekan kita yang dari Ambon, itu tentunya pola bertanamnya berbeda pada saat dia pindah ke Jawa. Meskipun hal itu pasti akan dipatahkan oleh Pak Jimmy, argumen saya itu, karena Pak Jimmy bilang siapapun bisa, gak peduli dari mana kamu. Nah tentunya yang kita pelajari dari Pak Jimmy, memang bertanam itu tidak hanya ngecek tanamannya, cangkul, masukin benih, tidak. Beliau pasti selalu bawa satu alat pengukur pH nggih Pak ya?
2: pH.
1: Itu yang baru saya terus terang baru lihat itu. Karena memang tidak spesialis saya untuk bertanam kan. Sehingga beliau datang ke satu tempat pasti ceknya itu. Ini. Nah, disitulah teknologi yang digunakan oleh beliau dicampur kemudian dimaksimalkan dengan pengetahuan beliau. Pak Komandan, kalau di sini bagusnya kita tanamnya ini. Padahal yang tadinya kita mungkin hanya berpikir jagung tadinya. Ternyata dalam waktu 25 hari ya Pak ya, beliau bilang ini El Nino seperti ini, jagung nggak bagus Pak, kita rubah ke semangka. Nah itu yang pertama kami sempat ini Pak Trian. Duh ini berubah kok. Gimana nih, mundur gak?
0: Ketar-ketir ya Pak.
1: Ketar-ketir. Tenang Pak Komandan, dengan semangka kita ubah ini, nanti dengan teknologi ini kita buat pasti bisa berhasil. Okay. Nah itu, jadi saya kenapa saya bawa beliau sebagai asistensi kami, karena memang beliau yang punya ilmunya gitu. Okay.
0: Mungkin jadi semangka itu maksudnya semangat kakak gitu. Ya?
1: Iya juga. Maksudnya gitu Pak.
2: Oh tidak. Wah, ini kita buktikan nanti minggu-minggu depan kita sudah mulai tanam.
0: Semangat ya. Gitu loh. Nah soal teknologi dan digitalisasi pertanian, Pak Jimmy.
2: Pertanian ini kalau bicara teknologi, teknologinya apa sih? Hampir nggak ada teknologi.
0: Tidak ada, Pak.
2: Tidak ada teknologi, kan cuma apa? Orang berbicara bagaimana cara menyelesaikan rumput yang cepat. Mesin potong rumput beres. Yang penting jangan, yang mana jangan pakai herbisida pembasmi rumput. Kenapa? Lawang kita nih rumput butuhannya dibutuhkan untuk sapi, mosok pakai herbisida. Jangan sampai anomali banget nih. Indonesia masih butuh daging tapi rumputnya banyak, justru dibasmi pakai pembasmi rumput. Obat pembasmi rumputnya laku keras tapi kita kehilangan rumput. Ini satu anomali. Yang kedua, lah tahap-tahap pertama kita ngajarkan ke petani tadi. Petani sana itu ngaku petani semuanya. Mesin potong rumput pun gak ngerti. Bahkan menghidupkan mesin potong rumput gak tahu, kita ajarkan dulu. Oke, berbicara lagi. Lu bicara tanah ini kan yang sederhana aja. Bicara tanah tadi kan bicara makro dan mikro. Kalau berbicara apa pupuk, misalkan pupuk makro, apa pupuk makronya di sana makro, kan jelas lumbung dan sebagainya lah. Itu biasa aja. Pupuk mikro di sana, oke. Itu gampang lagi bicara tes NPK. Lu atas alat tes NPK ini paling gampang toh. Kebutuhan tanaman tadi berapa ppm? Kalau kita berbicara gramasi, gramasinya berapa? Kalau berbicara persentase, persentasenya berapa? Oke. Berbicara misalkan berbicara otomatisasi misalkan IoT. IoT apa tuh? IoT kan gampang banget toh. Lah kalau contoh kita alat misalkan seperti alat orang-orang alat misalkan penetas telur, itu kan salah satu IoT. Apakah bisa? Oh, jam sekian netes sendiri, jam sekian netes sendiri, jam sekian netes sendiri. Kalau contoh kelembapan sekian, nanti secara otomatis air akan netes sendiri. Itu gampang lagi. Nanti akan kita buktikan lagi untuk tanaman semangka. Lo kenapa sekarang dari jagung gaya semangka? Lo jagung ini kan 1 meter aja berapa titik ini akarnya? Kalau semangka enggak. Sekian meter 1 titik. Terfokus. Kenapa? Yang merambat itu batangnya. Kalau jagung yang merambat akarnya. Bedanya di sana, Ketuk Mendan. Bedanya di sana. Maka kalau tanam semangka ini misalkan 3x3 meter aja cukup 1 batang semangka. Tapi titik untuk yang disiram cuma 1 titik. Kalau jagung 3 meter berapa banyak yang disiram. Beda halnya lagi kangkung di tengah kan kita tanam-tanam. Lah ini model jagungnya kan tanamannya kan modelnya kan miring nih. Lah kalau kemiringan semprot air ya langsung hilang airnya. Kecuali tengah sono guyur air dataran lengkap. Flat aman. Loh, ini bukan flat, tempat tanam jagung kita bukan flat Mas Raju. Jadi akan saya rombak jadi semangka. Gitu loh. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini kita bicara pertanian adalah bicara kita pahami dulu iklimnya kayak apa. Pupuknya yang kayak apa? Kalau mau jadi seorang petani handal, 6 perkara kuasai dulu. 1 harus ahli bibit, ahli pupuk, ahli tanam, ahli rawat, ahli panen dan ahli jual. Jangan hanya kita bertani tapi enggak ada duitnya nih. Kan Indonesia ini banyak nih petani miskin, kenapa? Karena dia cuma senang tani tapi enggak ngerti pangsa pasar. Supply and demand-nya dia nol. Lah hal ini yang harus kita rombak lagi. Maka harapan kami di sana, lah perombakan supply and demand itu adalah di sana produktivitas, kreativitas dan inovasi. Produktif tapi juga harus kreatif. Kreatif harus ada inovasi. Contoh misalkan enggak laku bicara siomay, ganti aja nama dimsum. Misalkan. Oke. Gitu.
0: Iya, oke. Pak Trian nih. Pekerjaan petani ini tidak mudah tentunya. Betul. Dan ternyata memang makanan yang kita makan sehari-hari ya tidak bisa lepas dari keberadaan petani gitu ya. Nah, ini jadi tanggung jawab juga untuk anak-anak muda di masa depan gitu ya, untuk meneruskan langkah ini. Tapi mungkin ada peran juga nih dari Kabupaten Bogor, berbagai kebijakan supaya pertanian ini image-nya bukan pekerjaan tradisional. Betul. Gitu ya, tapi bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Apa ya yang memang bisa dilakukan, Pak?
3: Jadi salah satunya kan gini, kita kan membutuhkan yang namanya contoh, keteladanan. Kan anak muda sekarang kan FOMO itu kan sebenarnya karena tadi keinginan untuk rame-rame nih gitu. Nah, dengan menciptakan misalkan ada program-program yang seperti ini yang apa yang ada teknologi di situ, ada keterlibatan banyak orang, kan ini akan menimbulkan keriuhan. Dan anak muda sekarang kan pengen tahu tuh, selalu rasa ingin tahunya tinggi. Betul, nah itu justru betul. Justru seperti ini yang kita buat supaya mereka juga tahu, oh kok bisa berhasil ya kayak gitu. Nah ini kan kita nggak usah muluk-muluk lah, dari 6 juta jiwa misalkan 5%-nya saja tetap masih bertahan gitu untuk jadi petani, kan ini luar biasa stoknya. Tapi tadi yang disampaikan Pak Jimmy tadi, petani yang seperti apa kan akhirnya jadi klasik. Masalahnya adalah apakah gimana nih pasarnya. Nah sebenarnya Kabupaten Bogor ada 6 juta jiwa, jadi nggak usah dijual keluar pun ya, Kabupaten Bogor dijual ke Kabupaten Bogor
0: bisa
3: ada,
0: muter, bisa muter di situ ya,
2: masih kurang,
3: malah kurang ya, kan kurang, gitu kurang. Kalau bicara salurannya, kita punya 23 pasar tradisional, kita punya ratusan toko modern, kita punya beberapa mall yang ada di Kabupaten Bogor. Tinggal bagaimana tadi yang Pak Jimmy menarik tadi, branding ya Pak, merubah ini segala rupa. Nah petani kan juga diarahkan seperti itu. Tapi bagaimana program-program seperti ini penting ya tadi, untuk bagaimana mengajak orang dengan contoh sebenarnya. Kalau cuma diajakkan ayo gitu, tapi nggak ada buktinya juga orang juga nggak bakal mau kan gitu, nggak bakal ikut kan gitu sebenarnya, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Sebetulnya masih banyak nih Pak yang pengen kita bahas ya. Nggak terasa nih Pak durasi waktu kita. Oke, mungkin sebelum kita pamit ya, masing-masing ingin menyampaikan pesan untuk masyarakat juga gitu ya, dari Pak Komandan, apa yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat Bogor terkait pentingnya ketahanan pangan?
1: Iya, jadi ketahanan pangan itu bukan hanya menanamnya saja, tetapi tentunya nanti pembangunan SDM kita itu menjadi seperti apa. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita tadi yang sudah kita obrolkan juga berpikir bahwa jadi petani itu kuno gitu. Jadi petani itu gak kaya, gak bisa kaya. Padahal
0: peluangnya
1: besar sekali, karena dengan bonus demografi yang kita miliki tentunya orang akan butuh makan terus. Itu. Nah sehingga saya juga ingin mengajak dengan ketahanan pangan ini, bukan hanya kami, kami bisa menggandeng banyak orang, kami bisa menggandeng pemerintah Kabupaten Bogor, kami bisa menggandeng Pak Jimmy, dan tentunya nanti yang kita butuhkan adalah nanti setelah 180 hari akan kita bawa kemana nih. Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana adik-adik muda ini juga kepengen, kayaknya lucu ya. Kan awalnya gitu, betul, ya Pak Trian ya. Ini kayaknya lucu nih. Ternyata, dan itu udah kita buktikan Pak, dari di hari ke, seingat saya itu di hari hampir ke 30 hari lah. Itu sudah mulai banyak yang lari ya Pak ya. Lari terus mulai nge-vlog di situ, karena memang sudah bersih dan sudah mulai ada pendoponya, sudah mulai ada semuanya.
2: Odong-odong sekarang ramai banget.
1: Tuh, coba ada odong-odong.
0: Karena inginnya juga jadi turisme di sana.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul.
2: Sudah masuk turisme sekarang.
1: Betul Mbak. Nah, itu yang justru kemarin akhirnya gayung bersambut dengan Bukadis berarti itu ya. Bukadis Aircraft itu malah sudah berpikir ini bisa kita jadikan mungkin 10K di sini. Dan memang akan banyak. Nah, tentunya kalau sudah dari 20 sektor ini sudah jadi semua, tentunya ada pertaniannya, kemudian ada edu farmnya nanti, kemudian ada perikanannya. Jadi semuanya itu menjadi satu bentuk ketahanan pangan yang terintegrasi. Seperti yang disampaikan Pak Trian tadi. Seperti itu.
0: Pak Trian, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan tentu jajaran dari pemerintah kabupaten juga untuk mendukung program dari 061 Surya Kencana?
3: Iya, jadi seperti yang sering disampaikan oleh Pak Bupati Rudi Sesmanto bahwa Kabupaten Bogor ini terlalu besar, terlalu luas, terlalu kompleks untuk dibangun oleh satu orang. Tentu kami berharap dan mengajak gitu semua pihak untuk sama-sama membangun Kabupaten Bogor gitu. Mau pertaniannya, mau apa industrinya, mau perdagangannya sama-sama gitu. Karena tadi ini terlalu besar kalau untuk kudan sendirian gitu. Seperti itu.
0: Baik. Pak Jimmy, singkat mungkin pesan Bapak kepada masyarakat supaya lebih menghargai petani ya Pak ya, juga produk pangan lokal.
2: Satu pesan aja. Baik. Jangan pernah ragu, petani pasti kaya. Kalau nggak kaya pasti salah gurunya.
0: Optimis ya.
2: Petani pasti kaya, kalau sampai nggak kaya pasti salah gurunya. Kami berharap siapapun warga Bogor yang mau belajar tempat kami, bahkan melihat yang mana melihat tempat kami, bahkan mengetahui yang mana, mau belajar apapun, mau belajar dari produksinya sampai belajar dari pertaniannya sampai belajar bagaimana mendapatkan uangnya, silahkan tempat kami terbuka 24 jam dan gratis. Tidak ada dipungut biaya.
0: Baik, yang mau
1: mungkin satu ya, Mbak.
0: Silakan.
1: Yang perlu kita sampaikan, inti dari Satgas Pembela
2: Barisan Pengawal Indonesia Emas.
1: Satgas Barisan Pengawal Indonesia Emas ini tiga hal yang memang kita sering lupa anak muda ini. Kita harus terima kasih.
2: Mohon maaf.
1: Mohon maaf. Kemudian
2: permisi.
1: Mohon apa minta tolong. Minta tolong atau permisi. Oh, iya. Saya kira ini hal kecil tetapi sangat-sangat penting untuk pembangunan manusia, khususnya generasi muda, begitu Mbak.
0: Oke. Yang jelas memang harapannya di jalur Bomang ini gitu ya, bisa menjadi role model kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Bogor. Dan tentu saja pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini bersama Pak Danrem, Pak Trian, juga Pak Jimmy, kita jadi banyak belajar bahwa ketahanan pangan itu bukan pekerjaan satu pihak aja. Tidak kita bebankan misalnya ke petani saja gitu ya, karena Dari pemerintah juga ada kebijakan, dari TNI ada yang mendukung program di lapangan serta petani yang tentunya jadi ujung tombak produksi
2: dari Bogor untuk Indonesia.
0: Dari Bogor untuk Indonesia. Oke. Dan jangan lupa ketahanan pangan bukan hanya tentang kita hari ini bisa makan, tapi bagaimana memastikan pangan itu tetap tersedia untuk generasi yang akan datang.
1: Betul.
0: Oke, saya Marisa pamit. Terima kasih tentunya untuk Brigjen TNI Thomas Rajunio dan Rem 061 Surya Kencana Bogor. Kemudian Bapak Trian Turangga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau ASDA 2, mewakili Bupati Bogor Rudi Susmanto, dan juga Bapak Jimmy Hantu, tokoh petani Bogor. Dan tentunya terima kasih juga untuk para pendengar setia Pro 1 RR Bogor, tetap dengarkan siaran kami. Tadi apa Pak tagline-nya?
2: Dari Bogor untuk Indonesia.
0: Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli kopior.
4: Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggelar kampanye anti korupsi di Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH, selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragih, SH, selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer perusahaan umum daerah Tirta Pakuan, Kota Bogor sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi.

0: Erkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Marissa menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 ya. Baru hari kedua di pekan ini. Jadi masih panjang banget kalau misalnya ada hal-hal yang harus Anda lakukan perjuangannya sampai dengan jelang akhir pekan nanti ya. Nah oke, gak usah mikirin panjang dulu. Yang penting hari ini diselesaikan dengan baik. Dan tentu ada Marissa yang siap menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Bogor sore ini tentunya kita isi dengan banyak program ya. Ada program Kentongan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga nanti informasi yang disampaikan bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon dalam Warta Berita Jabar sore ya. Ada juga sajian musik dan informasi lain serta mimbar agama di hari Selasa, tentunya akan bersama teman-teman nanti yang menyampaikan materi untuk mimbar agama Buddha ya. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bahas mengenai kebencanaan, pendengar, ada beberapa informasi yang tentu disiapkan untuk sore hari ini. Salah satunya, Kemenko PMK dorong pelibatan dunia usaha perkuat resiliensi bangsa dalam jurnal klub kebencanaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK terus mendorong penguatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana melalui penyelenggaraan jurnal klub kebencanaan yang bertajuk Sinergi Aksi Usaha untuk Ketangguhan Indonesia yang digelar di Menara Astra Jakarta pada akhir Juli 2026. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire menghadapi lebih dari 2.800 kejadian bencana di setiap tahun. Kondisi tersebut menuntut penguatan ketangguhan nasional dalam kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Menurut Lili, dampak bencana ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tapi juga mengganggu rantai pasok, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan usaha. Dan karena itu, keterlibatan dunia usaha juga perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan saat tanggap darurat, tapi juga upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, serta pemulihan berkelanjutan. Nah, dalam paparannya dijelaskan bahwa paradigma pelibatan dunia usaha perlu bergeser dengan pendekatan corporate social responsibility atau CSR yang bersifat insidental menuju social investment dan juga penerapan environmental, social and governance ya, atau ESG, di mana pendekatan tersebut mendorong usaha untuk bisa berinvestasi pada upaya pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan hingga pemulihan pasca bencana sebagai bagian dari keberlanjutan bisnis. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Indonesia, kemudian juga ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, ada PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Predik Tangguh Indonesia, PT Astra International TBK, PT Pama Persada Nusantara, PT Gaya Motor Menara Astra, PT Denso Indonesia, PT Toyota Astra Motor, juga PT Katalis Bumi Nusantara. Nah, melalui jurnal klub kebencanaan ini, Kemenko PMK berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah juga dunia usaha untuk memperkuat pengurangan risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat respons, serta mendukung pemulihan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih kuat guna mewujudkan Indonesia yang semakin tangguh menghadapi bencana. Ya, kabar ini menjadi rilis resmi dari kemenkopmk.go.id.

0: akhir-akhir ini, gempa sering terjadi. Ini semua dipengaruhi karena adanya kondisi tanah yang jelek. Menurut Dr. Amin Widodo, salah seorang dosen Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya, sekaligus pengamat gempa, gempa yang terjadi tidaklah membunuh. Yang membunuh adalah bangunan-bangunan yang roboh dan menimpa para korban. Oleh karenanya, diperlukan pengecekan pondasi bangunan di titik-titik rawan gempa untuk mengetahui bangunan. Dan bangunan yang perlu diperhatikan adalah bangunan lama dan bangunan yang banyak menampung banyak orang. Untuk itu, upaya mitigasi yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia adalah pemetaan bangunan, pemetaan lapisan tanah, dan pemberdayaan manusia, serta penelitian lebih lanjut. Ada kata bijak mengatakan, kita kenal, kita selamat, dan kita bisa menyelamatkan. Setidaknya, dengan mengikuti mitigasi bencana, kita dapat meminimalisir bahaya akibat bencana alam.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Informasi dalam kilas berita sore ini. Otoritas Tiongkok mengevakuasi lebih dari 1 juta warga akibat diterjang topan Dopin, pendengar. Badai terkuat yang melanda negara tersebut di sepanjang tahun ini. Badai pertama kali menghantam provinsi Zhejiang pada Minggu sore dengan kecepatan angin mencapai 150 km per jam sebelum bergeser ke utara dan melumpuhkan aktivitas kota Shanghai. Melansir BBC News, hampir 1.000 penerbangan di Shanghai dibatalkan, sementara sejumlah tempat wisata termasuk Disneyland dan kawasan ikonik The Bund ditutup sementara. Meski statusnya kini diturunkan menjadi badai tropis, hujan lebat berintensitas tinggi diperkirakan masih akan mengguyur 7 provinsi hingga Rabu mendatang. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa di Tiongkok, namun dampak badai sebelumnya di Filipina telah menewaskan 8 orang. Masyarakat di sana diimbau untuk tetap berada di dalam rumah selama cuaca ekstrim berlangsung. Sekian kilas berita saat ini, saya Marisa dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: sampahnya jangan dibuang dulu.
1: Kenapa sih?
0: Nih, sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
1: Ah, bisa aja nih si Teteh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1,

Waktu lalu, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG di SMKN 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor pada akhir Juli. Nah, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi gempa bumi serta mendorong pemanfaatan informasi kebencanaan untuk mengurangi resiko bencana. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi yang cukup tinggi karena berada di dekat sesar aktif daratan, dan berdasarkan data BMKG sepanjang 2025 tercatat sebanyak 99 gempa bumi di wilayah Bogor dan sekitarnya dengan 10 kejadian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Sejarah mencatat sejumlah gempa bumi merusak pernah terjadi di wilayah Bogor. Salah satunya adalah gempa bumi tahun 1834 yang diperkirakan berkekuatan sekitar magnitudo 7,0 dan menyebabkan kerusakan lahan termasuk bangunan Istana Bogor. Serta selain itu juga gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 pernah terjadi pada 9 September 2012 dengan pusat gempa di sekitaran Cianten Selatan di Lewiliang. Meskipun tergolong gempa dangkal dan berkekuatan relatif kecil, mengakibatkan sekitar 560 rumah warga mengalami kerusakan, juga menyebabkan ada 3 warga yang mengalami luka ringan. Dan untuk mendukung upaya mitigasi bencana, BMKG terus memperkuat sistem pemantauan di wilayah Bogor. Saat ini telah terpasang 29 peralatan utama geofisika untuk memantau aktivitas gempa bumi dan tingkat guncangan yang didukung oleh 56 peralatan meteorologi dan klimatologi guna menyediakan informasi cuaca dan iklim sebagai bagian dari layanan kebencanaan secara terpadu. Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk mengurangi resiko bencana tanpa didukung masyarakat yang memahami cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi. Menurutnya, SLG ini menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenali potensi gempa bumi di wilayahnya, memahami langkah penyelamatan diri yang benar, serta membangun budaya siaga bencana sejak dini. Ya, Faisal juga mengapresiasi stasiun geofisika kelas 3 BMKG Sukabumi yang secara konsisten memperkuat edukasi kebencanaan melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempa Bumi. Dan selain menjalankan pemantauan gempa bumi dan tsunami selama 24 jam, stasiun tersebut juga terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BPBD, dunia pendidikan, serta pemangku kebijakan lainnya. Ya, dengan adanya program Sekolah Lapang Gempa Bumi ini tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah saja, tapi dapat diperluas ke kantor pemerintahan, instansi publik, dan komunitas masyarakat agar semakin banyak pihak yang memahami prosedur penyelamatan untuk diri ya saat terjadinya gempa bumi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya kita menuju RRI Bandung dan juga nanti akan disiarkan melalui RRI Bogor serta RRI Cirebon untuk ragam informasi yang akan hadir dalam Lintas Jabar Sore.

0: Ya, pendengar masih belum tersambung bersama RRI Bandung ya untuk menghadirkan ragam informasi dalam lintas Jabar Sore untuk kesempatan hari ini. Sambil menantikan rekan-rekan dari RRI Bandung untuk menyampaikan informasinya, kami hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda.
1: Sampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dari PPBD, makanya kalau kita berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini.
3: Menurut saya sih bagus ya, soalnya kan untuk pertahanan tubuh anak di usia segini kan anak masih rentan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air dirasakan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga Desa Ciadeg, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di Desa Ciadeg.
2: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari PPBD. Makanya kita berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini. Itu ada, walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pam simas. Nah, itu pun airnya sudah surut, sudah kecil. Jadi sudah menyeluruh, ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, mandi kudu sah untuk wudu dan segala macam.
4: Kepala Desa Ciadeg, Wahyu Rahayu, mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Ciadeg saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
5: Kami kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan. Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW. Yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13. Itu yang paling prioritas karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
4: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
1: Antisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan dengan tonase berlebih, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta agar Dishub dan Satpol PP memasang portal di sejumlah ruas jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Novan Nugraha.
6: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin tegas memerintahkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP memasang portal untuk mengantisipasi lalu lalang kendaraan yang melebihi tonase di sejumlah ruas jalan, terutama di wilayah selatan yang baru selesai direvitalisasi. Tindakan tegas diambil setelah pihaknya masih menemukan sejumlah kendaraan melebihi tonase yang ditentukan tetap melintas. Cecep mengatakan meskipun kendaraan tersebut merupakan kendaraan niaga, maksud pemasangan portal bukan menghambat usaha yang ada. Hanya saja, ini merupakan bagian penertiban agar jalan yang dibangun dari uang rakyat tidak mudah rusak.
2: Jadi nanti PU, Pol PP, Dishub, silakan laksanakan untuk pemasangan portal. Itu aja, Pak. Jadi saya tidak pernah mundur untuk urusan sustainable program yang sesuai aturan.
6: Sementara itu, Irfan warga Singapana mengapresiasi langkah pemerintah daerah. Langkah pemerintah daerah juga merupakan ikhtiar dalam menjaga kualitas jalan tetap baik, sehingga aksesibilitas masyarakat juga lebih mudah. Dengan demikian, jika akses mudah, pembangunan juga akan merata.
7: Kondisi jalan kan tetap bagus,
2: apalagi yang tidak sesuai tonase itu harus lebih ketat gitu. Maksudnya ini kan untuk keberlangsungan jalan kondisinya bagus, kalau rusak kan yang tanggung jawab pemerintah juga nantinya, repot.
6: Sedangkan selain menjaga kualitas jalan tetap baik, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur lainnya tetap terpelihara.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berikan layanan penanganan satwa liar yang mengganggu warga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ade Sri Wahyuni.
7: Gerombolan monyet ekor panjang kembali berkeliaran di kawasan permukiman warga Kabupaten Bogor. Keberadaan satwa liar tersebut membuat warga resah karena kerap turun ke sekitar rumah dan tempat usaha warga. Damkar Kabupaten Bogor Yudi mengatakan, keberadaan monyet ekor panjang di sekitar pemukiman tidak bisa semerta-merta dikaitkan dengan aktivitas pembangunan. Menurutnya, habitat satwa tersebut memang berada tidak jauh dari kawasan permukiman di Kabupaten Bogor.
8: Kalau mengenai kera, khususnya monyet ekor panjang yang mungkin habitatnya ada di sekitar kita, kalau saya bilang ini karena ada pengembang yang sedang melakukan mungkin pembangunan atau apa, kita tidak bisa juga lari ke sana, ya. Karena habitat kera ekor panjang ini memang dekat sekali dengan kita di Kabupaten Bogor.
7: Yudi menjelaskan damkar masih mengalami keterbatasan dalam mengevakuasi monyet yang berada di ruang terbuka. Petugas baru dapat melakukan penanganan apabila satwa tersebut sudah terjebak di dalam ruangan dan tidak dapat keluar.
8: Untuk pemadam kebakaran, kalau mereka masih ada di luar, artinya tidak terkurung atau tidak terjebak dalam suatu ruangan yang mereka tidak bisa keluar, itu kami belum agak kesulitan, karena kalau mereka masih di alamnya gitu ya, masih di luar, kalau kita kejar mereka akan lari, mungkin lebih lincah mereka lah daripada petugas pemadam kebakarannya. Tapi kalau memang sudah terjebak dalam suatu ruangan, dia tidak bisa keluar, kita bisa evakuasi untuk penanganan mereka. Jadi kami tidak menyarankan kalau ada kera yang sudah terjebak di dalam rumah, warga evakuasi diri.
7: Masyarakat diimbau tidak mendekati atau memancing satwa liar tersebut saat berada di sekitar permukiman. Warga juga diminta menjaga jarak dan segera melaporkan kepada petugas apabila keberadaan monyet dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
1: Bulan imunisasi anak sekolah atau bias menjadi upaya melindungi anak usia sekolah dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
9: Bahwa akan ada pekan imunisasi nasional.
10: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau bias menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perlindungan kesehatan anak usia sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikoa, Mulyamin, mengatakan pihak sekolah memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, imunisasi merupakan salah satu usaha untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penyakit berbahaya.
9: Kalau ke anak-anak SD kelas 1, disampaikan bahwa imunisasi itu biar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kepada orang tuanya, itu biasanya melalui POM. Ada persatuan orang tua murid tuh saat ada rapat pun kita menyampaikan bahwa akan ada pekan imunisasi nasional.
10: Mulyamin mengatakan pelaksanaan bias membutuhkan kolaborasi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Ia menyebut hampir seluruh siswa bersedia mengikuti imunisasi dan hingga kini belum terdapat kejadian pasca imunisasi yang signifikan. Sementara itu, orang tua siswa, Ibu Suci, menilai imunisasi melalui sekolah bermanfaat untuk menjaga kesehatan anak yang masih rentan terhadap penyakit.
3: Menurut saya sih bagus ya, soalnya kan untuk pertahanan tubuh anak di usia segini kan anak masih rentan terhadap penyakit gitu. Kalau kita proteksi dengan imunisasi itu kan lebih baik, lebih bagus untuk kesehatan.
10: Suci berharap program bias dapat terus dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan perlindungan anak-anak Indonesia. Dukungan orang tua serta koordinasi dengan sekolah dan tenaga kesehatan diperlukan agar cakupan imunisasi berjalan optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai seberapa penting imunisasi bagi anak usia sekolah untuk melindungi dari penyakit yang berhasil dihimpun reporter Sekar Damayanti.
11: Perkenalkan, nama saya Sherly Agustin dari Desa Kasugengan Lor. Menurut saya imunisasi di sekolah itu sangat penting karena bisa membantu melindungi siswa dari berbagai penyakit. Selain itu juga imunisasi juga dapat mencegah penyakit menyebar ke teman-teman di sekolah. Dengan adanya imunisasi, kita bisa belajar dengan lebih tenang dan tetap lebih sehat.
12: Nama saya Ahmad dari Pleret. Menurut saya imunisasi buat anak sekolah itu penting ya. Soalnya kan itu buat mencegah dari penyakit-penyakit yang saat ini mungkin banyak menyerang dari mulai anak-anak maupun nantinya kelak di dewasa nanti. Jadi ya menurut saya itu imunisasi itu sangat penting buat anak sekolah.
13: Nama saya Tiara dari Kesendem. Menurut saya imunisasi anak yang di sekolah bermanfaat sekali sih untuk anak-anak karena bisa menambah kekebalan tubuh anak-anak terhadap penyakit berbahaya. Kalau yang sekarang di sekolah ini kan anak saya tuh kelas 5, jadi dapatnya yang kemarin tuh saya baca surat edarannya tuh kalau untuk kelas 5 tuh yang kanker serviks itu. Kalau yang kelas 2 kan rubella. Anak saya kebetulan kelas 5. Kalau saya sih setuju aja pemberian imunisasi itu kepada anak saya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk menambah kekebalan tubuh anak saya terhadap penyakit berbahaya tersebut.
14: Nama saya Kurniawan dari Kesambi. Menurut saya imunisasi itu penting karena itu kan kayak antibody ya. Kayak program pemerintah kita dukung saja sih. Seperti saya dulu ini kan saya sehat, udah besar gini. Dulu kan saya kecil imunisasi terus.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, setiap bulan Agustus dan November kita ikuti wawancara reporter Vivi Islamiyasti bersama dokter anak dari RS Siloam Putra Bahagia Cirebon, yakni Dr. Ragni Krahayu, SPA.
15: Kalau menurut Ibu sendiri nih, ya dari perspektif kesehatan, seberapa penting sih Bu imunisasi dalam melindungi anak usia sekolah dari penyakit yang dapat dicegah tubuh dengan imunisasi? Dan mungkin apa dampaknya jika anak tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal?
16: Sangat penting ya pasti, karena imunisasi-imunisasi tertentu itu kenapa dijadwalkan untuk diulang atau diberikan booster, karena dari hasil penelitiannya sampai pada periode tertentu kekebalannya akan mulai menurun. Nah, di saat itu diberikan booster. Salah satunya ya seperti untuk yang bias ini, kalau misalkan di bulan Agustus kan berarti diberikan MR dan juga HPV untuk anak perempuan remaja ya. Nah, kalau ini tentu aja penting sekali, apalagi kalau saat ini kota masih dinyatakan sebagai KLB campak, maka ya, anak-anak usia sekolah yang sudah banyak bertemu dengan orang lain, teman-teman sekolahnya dan lain-lain, mereka butuh perlindungan kembali dengan menaikkan kembali kadar kekebalannya dalam tubuh, yaitu caranya dengan booster imunisasi pada program bias itu. Sedangkan kalau HPV sendiri, karena memang ini menjadi program nasional untuk diberikan kepada remaja putri supaya untuk mencegah terjadinya kanker cervix.
15: Apa nih Bu yang perlu diketahui oleh orang tua dan anak mengenai keamanan imunisasi nih Bu, termasuk mungkin kemungkinan efek samping setelah pemberian imunisasi dan bagaimana cara mengatasinya agar mungkin orang tua juga ketika anak mengalami efek samping mereka tidak panik atau tahu cara mengatasinya, Bu?
16: Kalau misalkan untuk orang tua dan anak-anak sendiri, diharapkan tentunya ikut bekerja sama. Ini adalah program pemerintah yang sudah sangat baik, diberikan gratis. Jadi tentunya untuk melindungi anak-anak dan juga untuk anak-anak remaja putri, untuk melindungi supaya jangan sampai terkena kanker cervix. Jadi bekerja sama tentunya dengan anak-anaknya bisa ikut imunisasi ini. Jangan mempercayai banyak berita-berita yang ada disampaikan bahwa imunisasi ini akan menyebabkan itu, akan menyebabkan ini, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, bisa tentu saja menghubungi tenaga kesehatan. Karena sekarang banyak sekali kan cara untuk menghubungi tenaga kesehatan. Apakah bisa bertanya di sosial media atau yang lain-lain, atau mendengarkan YouTube, atau cari informasi di Instagram atau sosial media dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu banyak sekali informasinya. Kemungkinan yang bisa terjadi kalau pasca imunisasi paling sering biasanya adalah demam. Jadi tidak perlu khawatir dengan demam itu sendiri. Karena demam ini adalah reaksi yang seringkali bisa muncul seringkali juga disebabkan karena respon tubuh kita untuk melawan sesuatu yang baru, dan itu bukan pertanda yang buruk. Jadi kalau misalkan demam, bagaimana berikan obat penurun panas, pastikan anaknya minum dengan cukup supaya dia tidak kekurangan cairan, istirahat yang cukup. Kalau misalkan demamnya berkelanjutan hingga 2 atau 3 hari, bisa menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Umumnya paling-paling yang paling sering itu, atau mungkin nyeri di tempat suntikan. Itu biasanya kalau nyeri di tempat suntikan paling-paling ya hanya beberapa jam saja pasca imunisasi.
15: Kalau untuk pesan dan ajakan dari Bu Dokter sendiri nih kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat nih, agar bersama-sama mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah sehingga cakupan imunisasi ini dapat optimal seperti apa, Ibu?
16: Jangan takut untuk imunisasi, karena imunisasi itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk supaya kita mencegah banyak penyakit menular yang berbahaya yang bisa mengenai anak-anak kita dan mengancam masa depan mereka. Jadi, jangan takut untuk imunisasi dan beritahukan pada banyak orang bahwa bulan ini adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi, jangan sampai lupa anaknya kalau misalkan berusia di dalam rangkuman cakupan untuk imunisasi atau di sekolahnya ada program imunisasi anak sekolah, jangan ragu-ragu untuk ikut. Apabila Bapak Ibu ada keraguan, bisa mencari informasi yang benar. Misalkan di sosial media dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
1: Optimalisasikan puskesmas terus dilakukan. Pemerintah Kota Bogor meningkatkan deteksi dini dan penanganan penyakit di tingkat pertama. Upaya ini dilakukan melalui penguatan screening, sarana-prasarana, serta peran kader dalam mendorong masyarakat rutin memeriksakan kesehatan. Berikut informasi selengkapnya Sony Agung Saputra.
17: RRI Bogor menggelar dialog dinamika dengan tema Dekat dan Tanggap Optimalisasi Puskesmas dalam Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Ena, Kepala Puskesmas Tanah Sareal Masayu Rubianti, dan Kader Posyandu RW 07 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Siti Rohma. Kader Posyandu RW 7 Siti Rohma menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang baru berobat setelah sakit. Peran kader di lapangan dinilai penting untuk mengedukasi masyarakat, menjadikan cek kesehatan rutin ke puskesmas sebagai budaya.
18: Warga kadang-kadang tidak menyadari kesehatannya sendiri, dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit, itu di situ. Nah, itu peran kader mengedukasi warga bagaimana harus mengecek kesehatannya, ya, harus mengkontrol kondisinya, terutama yang rentan seperti lansia seperti saya, ya. Nah, itu biasanya kader mengedukasi warga, memberi penyuluhan, dan dibantu juga oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, itu kita rutin mengadakan jam pelayanan posyandu setiap bulannya. Kemudian kita juga mengadakan kunjungan rumah. Jadi kita jemput bola juga sambil mengedukasi, sambil mengajak warga untuk cek kesehatan secara rutin, juga mengecek kondisi kesehatan warga masing-masing. Nah, hasil itu kita laporkan juga kepada puskesmas.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aena menjelaskan bahwa Dinkes terus memperkuat program screening dan melayani sarana-prasarana di puskesmas agar layanan deteksi dini berjalan optimal. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, penurunan rujukan, dan kepuasan masyarakat. Puskesmas didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus di tingkat pertama sehingga rujukan di rumah sakit bisa diminimalisir. Sistem rujukan juga diperkuat agar warga memahami kapan harus ke puskesmas dan kapan harus dirujuk ke fasilitas lanjutan.
18: Mungkin masyarakat itu mengingat faskes itu kalau sakit, kalau mau berobat gitu. Sekarang paradigmanya kita geser menjadi namanya paradigma sehat, bahwa orang itu mengakses layanan kesehatan tidak menunggu sakit. Justru saat sehat pun mereka melakukan upaya-upaya, melakukan deteksi agar masyarakat yang sehat tetap sehat. Jadi kebijakan puskesmas itu sekarang kita lebih fokus kepada promotif preventif, tidak hanya mengobati orang sakit tetapi menjaga tetap sehat. Nah, dalam kaitan Astacita,
19: ya, salah satu astacita dari Presiden di bidang kesehatan adalah cek kesehatan gratis, di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor.
17: Dialog tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas dengan layanan dekat, tanggap, dan berbasis deteksi dini. Diharapkan beban penyakit di Kota Bogor dapat ditekan sejak awal.
1: Harga cabai Tanjung mencapai Rp100.000 per kilogram dan sejumlah sayuran di Pasar Kosambi Bandung naik. Ateb Burhanuddin menurunkan informasinya.
20: Harga sejumlah kebutuhan pokok di khususnya komoditas sayuran dan cabai mengalami kenaikan di Pasar Kosambi Kota Bandung. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai Tanjung yang kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai Tanjung berada di kisaran Rp70 per kilogramnya, artinya terjadi kenaikan sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Imas Neni mengatakan selain cabai Tanjung, harga cabai rawit merah juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual Rp5.000 sampai Rp6.000 per onnya, kini harga mencapai sekitar Rp7.000 per onnya atau sekitar Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah jenis sayuran. Harga buncis yang sebelumnya sekitar Rp24.000 per kilogramnya kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Jagung manis naik dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Sementara itu kacang panjang mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Harga kentang kini berada di kisaran Rp22.000 per kilogramnya dari sebelumnya sekitar Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilogramnya. Imas mengatakan pasokan sejumlah komoditas masih relatif aman, namun pasokan beberapa jenis sayuran terutama jagung manis mulai berkurang. Menurut Imas, kondisi harga sayuran saat ini cenderung tidak menentu, beberapa komoditas mengalami kenaikan secara bertahap, sementara lainnya bisa melonjak dalam waktu singkat.
21: Cabai Tanjung, rawit merah, timun turun naik, terus buncis, terus jagung manis, pak soy naik lagi. Kalau rawit kan waktu itu seon 6.000, 5.000, 6.000, sekarang 7.000. Terus cabai Tanjung biasanya kan 6.000, 7.000 per on, sekarang 10.000 seon. Terus buncis ini biasa 24 per kilonya, sekarang 30.000 per kilonya. Terus jagung manis biasa 12.000 per kilonya, sekarang udah 18.000.
20: Imas mencontohkan harga timun yang sempat melonjak dari kisaran 12.000 menjadi 24.000 per kilogramnya. Setelah itu harga kembali turun menjadi 12.000, tetapi kemudian kembali mengalami kenaikan. Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, terdapat pula bahan pangan yang mengalami penurunan harga. Harga bawang merah misalnya turun dari sekitar 60.000 menjadi 45.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih yang sebelumnya 43.000 per kilogramnya sempat mengalami kenaikan, namun kini kembali turun menjadi 40.000 per kilogramnya. Imas menilai kenaikan harga mulai terasa setelah aktivitas sekolah kembali berjalan. Saat libur sekolah, harga sejumlah komoditas sempat mengalami penurunan. Namun ketika sekolah kembali masuk, harga kembali meningkat seiring dengan permintaan masyarakat.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Lintas Jabar Sore. Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ada kabar baik nih untuk para pendengar setia RRI Bogor ya, untuk yang punya bakat hobi dan juga bernyanyi. Mungkin untuk orang tua juga yang ingin mengarahkan putra-putrinya untuk mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, ternyata kompetisi menyanyi ini kembali hadir dan membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan vokal dan juga berkompetisi di ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Nah, melalui RRI Bogor, untuk pendaftaran juga audisinya gratis kok, nggak dipungut biaya. Untuk pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 hingga nanti 28 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, jadi batasnya di jam tersebut ya. Dan bisa melakukan pendaftaran melalui situs bintangradio.id pendengar. bintangradio.rri.id. Jangan sampai salah ya untuk websitenya ya, diulang bintangradio.rri.id. Nah, syaratnya untuk peserta merupakan warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 ya. Jadi usia 25 tahun tadi dibatas 28 Oktober 2026. Kemudian belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional Bintang Radio, di mana untuk peserta nantinya juga bisa memilih kategori lagu baik itu pop Indonesia atau pop daerah dengan daftar lagu yang sudah ditentukan. Yang menarik, peserta juga wajib menyiapkan video penampilan berdurasi maksimal 1 menit. Diawali perkenalan diri dan permohonan dukungan sebagai perwakilan RRI Bogor, kemudian dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi. Diingatkan juga nih, jangan lupa ya untuk follow akun media sosial RRI Bogor @RRI_Bogor untuk Instagram dan juga Bintang Radio Indonesia ya, silakan di searching aja, lalu unggah video di Instagram dan juga TikTok pribadi dengan menandai @RRI_Bogor dan juga @bintangradio.id serta gunakan tagar atau hashtag Bintang Radio 26 Bogor ya. Nah, catat juga nih untuk jadwal technical meeting di jadwalkan pada tanggal 31 Agustus 2026, tentunya setelah semua para peserta rampung, siapa saja nanti ya yang memang sudah terdaftar tadi melalui website bintangradio.rri.id gitu ya. Nah, jadi untuk para calon peserta yang merasa nih pede banget dengan suara emasnya, ini saatnya untuk mencoba. Siapkan lagu, latihan vokal, dan juga tunjukkan penampilan terbaik Anda. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya bakat Anda didengar dan suara Anda menjadi bintang.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletuh menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletuh adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletuh sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletuh juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletuh tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Siapa dari Anda yang suka baca komik anime atau juga nonton film-film anime pendengar ya? Pernah bayangin gak sih kalau nama dari tokoh-tokoh anime favorit tiba-tiba ada di kartu identitas warga Indonesia? Ini ternyata bukan cerita tentang anime ya, karena ini beneran ada pendengar. Dimana Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan ada sejumlah warga negara Indonesia yang memiliki nama terinspirasi dari tokoh anime Jepang. Bisa kebayang gak siapa aja ya? Jadi ternyata dari data-data yang diungkap gitu ya tentang sejumlah nama warga Indonesia yang terinspirasi dari tokoh anime, ada nama Uzumaki. Langsung kebayang Naruto kan? Nah ternyata Uzumaki ini menjadi nama yang paling banyak digunakan. Ada sekitar 190 penduduk. Kemudian disusul Nobita. Sebanyak 181 orang. Ini saya jadi mikir gitu ya, apa yang melatar belakangi orang tuanya, saking ngefansnya kah, atau karena namanya keren kah, atau gimana ya. Ternyata ada nih temennya Naruto yang namanya juga populer, yaitu Sasuke pendengar. Ada 158 orang penduduk Indonesia yang namanya ada di kartu identitas gitu ya, dengan nama tersebut. Dan juga setelah Uzumaki, Naruto-nya juga ada ternyata ya. Naruto ada 157 orang. Dan bukan cuma itu, ternyata ada nama Uchiha, Boruto, The Luffy, Shinchan, sampai Tsuneo. Khusus untuk Tsuneo tercatat ada 8 orang yang menggunakan nama tersebut. Ampun deh ya. Kalau tadi kan nama-nama dari dunia anime gitu ya, sekarang ada juga sih yang ngefans kayaknya ini sih sama para musisi internasional gitu ya. Ini juga masuk dalam data kependudukan. Dukcapil menemukan nama-nama yang terinspirasi dari selebritas dunia seperti Justin Bieber, ada juga yang kasih nama anaknya Olivia Rodrigo gitu ya. Bahkan nama Olivia juga tercatat digunakan lebih dari 142.000 penduduk Indonesia. Menarik banget ini ya. Dan tentu data ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya pop dalam kehidupan kita, bahkan bisa sampai ke urusan pemberian nama. Kalau Anda sendiri ya, saya jadi penasaran kira-kira nih pendengar, kalau Anda boleh memilih nama berdasarkan tokoh favorit, maunya jadi nama siapa sih? Apakah Naruto, Sasuke, Nobita, atau malah Justin Bieber? Atau sebetulnya Anda juga sudah punya inspirasi gitu ya, nama dari tokoh-tokoh favorit yang akan diberikan untuk anak, misalnya lagi menunggu kelahiran anak, atau pengen cucunya nanti, atau pengen sumbang nama untuk keponakan? Ya memang sih nama boleh terinspirasi dari mana aja gitu ya, tapi ya setidaknya sih dipikirkan matang-matang sih, jangan asal juga memberikan nama dan harus sesuai sama kepribadiannya kali ya. Mungkin kalau namanya Uzumaki Naruto nanti gedenya jadi ninja atau gimana. Nah pokoknya itu ya, jadi ternyata nama-nama tokoh anime ini tercatat di sejumlah kartu identitas warga Indonesia, dan juga ada tokoh musisi internasional juga yang namanya dipakai untuk nama di Indonesia. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Aduh, jangan lari. Banyak mobil itu. Bandel banget ya kalau dibilangin. Ibu jewer nih.
1: Ra, kamu dengar gak sih ibu tadi marahin anaknya? Sampai segitunya banget ya. Kalau nanti kita jadi ibu, gimana ya, Ra?
2: Ya gimana ya? Aku juga belum jadi ibu sih. Tapi pasti besar banget tanggung jawabnya.
1: Gak kebayang dia harus bangun pagi, ngurus suami, ngurus rumah. Apalagi kalau punya anak, biasanya badan kita berubah jadi melar tuh, Ra.
2: Iya benar banget. Kalau anaknya nurut, kalau kagak, bikin emosi. Mental kecentang, me time berkurang. Pasti butuh healing banget tuh nanti. Harus di-preparein sih kayaknya dari sekarang. Fisiknya, mentalnya, dan gak kalah penting, finansialnya juga. Ya, walaupun belum kelihatan sih hilal jodohnya.
1: By the way ya, Ra, segini tuh kita masih berandai-andai jadi ibu. Gimana ibu kita ya? Pasti lebih-lebih sih tanggung jawabnya.
2: Makanya nurut jadi anak.
1: Yeah, emangnya kamu nurut?
2: Udah, nyebrang-nyebrang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kalau Anda ya belakangan ini melintas di sejumlah ruas jalan di kota Bogor, memperhatikan gak sih ada pemandangan yang mulai semakin mudah kita temui, yaitu warna merah putih. Ya memang ya, kalau jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka suasana 17-an tuh akan terasa di berbagai sudut perkotaan gitu ya. Nah kalau di kota Bogor sendiri, mulai dari kawasan Tugu Kujang, Jalan Otista, sekitar Istana Presiden Bogor, sampai ruas-ruas jalan dan lingkungan masyarakat, bendera merah putih mulai terpasang dan menghiasi jalanan. Jadi kalau Anda coba perhatikan, satu persatu bendera yang terpasang ini akan berkibar, baik itu di depan rumah warga, di depan toko, di gang pemukiman, sampai berjajar rapi di sepanjang jalan. Nah memang terlihat sederhana, tapi di balik satu bendera merah putih ada rasa bangga dan juga penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan menariknya, semangat kemerdekaan gak harus selalu ditunjukkan dengan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan memasang bendera di depan rumah, cukup juga dengan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan ya, atau juga mengikuti berbagai kegiatan 17-an di lingkungan masing-masing. Nah, dari hal-hal inilah suasana kebersamaan akan terbangun. Nah, kalau di lingkungan rumah Anda kira-kira gimana pendengar ya? Sudah ramai belum bendera merah putih, atau jangan-jangan sampai hari ini di depan rumah Anda juga belum memasang bendera merah putih? Padahal kita warga negara Indonesia tetap harus mencintai. Dan sebagai wujud untuk kita merayakan juga suasana Agustusan ini, maka memasang bendera merah putih menjadi satu hal yang wajib gitu ya. Kalau misalnya alasannya sih gak ada nih benderanya, banyak kok yang jual umbul-umbul atau juga yang jual bendera gitu ya, mudah kok untuk ditemui gitu ya, gak susah gitu. Jadi memang harus dari niat kita juga. Jadi sambut Hari Kemerdekaan dengan semangat positif, buat lingkungan juga lebih meriah, kompak juga sama orang-orang sekitar, dan tentunya tetap menjaga kemerdekaan. Karena merah putih bukan sekedar warna yang menghiasi jalanan, tapi merah putih adalah simbol kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia.

0: Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI.

0: Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggelar kampanye anti korupsi di perusahaan umum daerah Tirta Pakuan, Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH, selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragih, SH, selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer perusahaan umum daerah Tirta Pakuan, Kota Bogor, sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali hadir informasi dalam kilas berita. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia di Kolombia dalam kondisi aman pasca gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang negara tersebut pada Senin 10 Agustus 2026 pagi. Gempa berpusat di Provinsi Chocó dan dirasakan kuat hingga ke ibu kota Bogota, Cali, serta Medellin. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, menyatakan KBRI Bogota terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan para warga negara Indonesia untuk mengantisipasi langkah darurat jika terjadi gempa susulan. WNI diimbau untuk tetap waspada dan dapat menghubungi hotline KBRI Bogota di nomor +573019106706 dalam kondisi darurat. Sementara itu, laporan terbaru mencatat sedikitnya 132 orang tewas dan status darurat telah ditetapkan. Jumlah korban jiwa dikhawatirkan masih akan terus bertambah karena proses evakuasi warga yang tertimbun reruntuhan terus dilakukan. Sekian kilas berita untuk saat ini. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Lampu Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Mendengar informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok memanggil Edi Siswanto bin Casmadi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Juni 1977. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Mekar Baru nomor 49, RT 3 RW 1, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai pihak tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nia Fitriasi binti Iing Santarif sebagai penggugat melawan Edi Siswanto bin Casmadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya atau jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Ya, setelah panggilan sidang tersebut, pendengar, kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu religi sambil juga nanti mengajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 18 lebih 2 menit.

Semuanya makhluk hidup yang diciptakan, Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan, sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi, dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.

0: Pro 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari batu nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Goa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari batu nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ada kabar baik nih pendengar Pro 1 RR Bogor, khususnya bagi Anda yang punya bakat dan juga hobi bernyanyi. Dengan batas usia 25 tahun, Anda bisa mengikuti kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia. Di tahun 2026 ini kembali hadir dan membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan vokal dan berkompetisi di ajang pencarian bakat yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia. Dan melalui RRI Bogor, pendaftaran juga audisinya gratis alias tanpa dipungut biaya. Untuk pendaftaran sudah dibuka sejak 1 Agustus sampai dengan nanti 28 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui situs bintangradio.rri.id. Syaratnya, peserta merupakan warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026. Jadi, kalau misalnya sudah berusia 16 tahun nanti di tanggal 28 Oktober, ya bisa kali ya. Itu bisa untuk mengikuti atau mungkin lebih lanjut ya, tinggal buka situs bintangradio.rri.id. Dan juga ketentuan lainnya, belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional Bintang Radio. Dan peserta bisa memilih kategori pop Indonesia atau pop daerah dengan daftar lagu yang sudah ditentukan. Dan yang menarik juga, peserta wajib menyiapkan video penampilan berdurasi maksimal 1 menit diawali perkenalan diri dan permohonan dukungan sebagai perwakilan RRI Bogor. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi. Syarat lainnya, jangan lupa untuk follow akun media sosial RRI Bogor dan Bintang Radio Indonesia, kemudian mengunggah video di Instagram, juga TikTok pribadi dengan menandai @RRI_Bogor dan @bintangradio.id, serta gunakan tagar atau hashtag Bintang Radio 26 Bogor, ya. Dan catat juga nih untuk jadwal technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026 secara offline di kantor RRI Bogor, Jalan Pangrango 34. Tentunya bagi Anda yang punya suara emas, ini saatnya untuk mencoba, siapkan lagu, latihan vokal, dan tunjukkan penampilan terbaik Anda.

0: menahan sakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli kopior.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, sering gak sih Anda merasa lagi aktivitas khususnya gitu ketika mengantuk, ngantuk banget nih, minum energy drink aja biar melek gitu ya. Karena kan ada produk-produk energy drink yang memang bisa diminum ataupun dikonsumsi dengan mudah gitu ya. Kita cari di retail-retail atau juga di warung-warung gitu ya. Tapi sepertinya kebiasaan ini memang perlu dipikirkan lagi, jangan berkepanjangan. Karena ada kabar yang cukup mengejutkan dari seorang pemuda asal Rusia, pendengar. Dia ini usianya 22 tahun, bernama Artyom, yang dikabarkan mengalami masalah kesehatan serius setelah bertahun-tahun mengkonsumsi banyak minuman berenergi dalam sehari. Kebiasaan ini disebut sudah dilakukannya sejak usia 16 tahun, berarti sudah 6 tahun nih, karena sekarang kan usianya 22 tahun. Dan yang membuatnya semakin beresiko ya, kebiasaan ini sering dilakukan ketika dalam kondisi perut masih kosong. Jadi perut masih kosong, dihajar terus dengan minuman-minuman berenergi. Sampai pada suatu pagi, Artyom ini bangun dan dikabarkan tidak mampu berdiri seperti biasa. Kasus ini dikaitkan dengan dampak konsumsi minuman berenergi secara berlebihan terhadap kondisi tubuhnya. Dokter yang menanganinya menyebut, kandungan seperti kafein, gula, juga zat tambahan dalam jumlah berlebihan dapat menjadi perhatian serius, terutama jika menjadi kebiasaan jangka panjang. Dan pendengar Pro 1, ada satu hal penting nih yang harus digarisbawahi ya. Ini disclaimer gitu. Walaupun kita jangan langsung menyimpulkan bahwa minuman berenergi pasti membuat seseorang kehilangan kemampuan berjalan. Ya, kondisi orang memang berbeda gitu, dan diagnosis medis tentunya harus dilakukan oleh dokter. Tapi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pesannya. Sesuatu yang dikonsumsi berlebihan, termasuk minuman berenergi, tetap punya resiko. Apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan, dikonsumsi berkali-kali dalam sehari, atau bahkan tadi ya, kalau Artyom ini kan perut kosong aja tetap minum terus gitu ya. Jadi minuman berenergi jangan dijadikan sebagai pengganti makan dan juga sebagai minuman ringan saat istirahat gitu ya. Jadi buat Anda yang sering mengandalkan energy drink atau minuman berenergi untuk bekerja, belajar, atau bahkan begadang, nah coba cek lagi kebiasaannya. Jangan sampai tubuh kita terus dipaksa untuk on ya, terus bekerja gitu tubuh kita, sementara kita lupa juga untuk memberikannya makan yang cukup, minum air putih, dan yang paling penting juga waktu istirahat. Jadi kalau ada keluhan kesehatan, khawatir juga dengan kebiasaan konsumsi minuman berenergi ataupun minuman-minuman manis lainnya, ya jangan mendiagnosis sendiri ya, jangan menjadi dokter untuk diri sendiri, tetap harus dikonsultasikan langsung dengan tenaga medis ya. Karena energi dalam tubuh kita itu penting, tapi cara mendapatkannya jangan sampai dibayar mahal dengan kondisi kesehatan yang buruk.

0: Sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI, pendengar, ada informasi dari Pengadilan Agama Depok memanggil Ali Fahru Roji bin Haji Ahmad Badri, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Juni 1980. Tempat kediaman dahulu di Jalan Sejahtera, Perumahan Wira Residence 2, Blok E7, RT5 RW2, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Indra Gandhi Lestari binti M. Ali sebagai penggugat melawan Ali Fahru Roji bin Haji Ahmad Badri sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan, dan kita langsung menuju Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing mungkin selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271.500.
1: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.

0: mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan belum dapat mengevaluasi hasil geladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk geladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau geladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
0: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
2: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
0: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, Batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harun Mampro, 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sara Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sara, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sara juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
1: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
21: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
22: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud.

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai

0: Pasti.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus bertambah.
0: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, selepas mengikuti informasi dalam Warta Berita Sentral, kita akan lanjut Bogor sore ini dengan mimbar agama Buddha. Dan akan hadir sesaat lagi materi berjudul Apa Yang Kau Tanam Itulah Yang Kau Petik. Dan sesaat lagi akan hadir untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi akhir kebersamaan. Marisa sudah menemani dari pukul 15 tadi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk Bogor sore ini, edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Marisa mewakili kru yang bertugas untuk Bogor sore ini pamit. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat malam semua sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor. Tentunya hari ini, malam hari ini, dalam acara mimbar agama Buddha, izinkan nanti saya kira-kira dalam 30 menit ke depan ya menemani teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Pada pertemuan hari ini, topik yang saya diskusikan adalah berkaitan, ini sangat buddhistik. Sangat buddhistik. Kenapa saya katakan sangat buddhistik? Karena bagi teman-teman lain yang mungkin belum mengenal ajaran Buddha yang lain, atau yang apa, ya pokoknya yang lainnya lah ya, ajaran ini biasanya sangat populer, yaitu berkaitan karma. Topik yang akan saya ambil adalah nanti kita tentang bagaimana karma dari sudut pandang pendidikan kita harus pandang sebagai kita bisa melatih kedisiplinan. Disiplin untuk kita melakukan hal baik sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tercapai. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum saya mengembangkan topik ini lebih lanjut, mari di awal kita tentunya dalam pertemuan baik hari ini, mari kita awali dengan doa. Supaya apa ya, segala aktivitas kita berjalan dengan lancar dan apapun yang sedang kita lakukan juga bisa membuahkan karma baik yang memang kita harapkan. Baik, sahabat dalam dhamma, marilah kita sama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gautama dengan bacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terima salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, izin nama saya Pak Sukadi. Saya seorang pengajar di Kota Bogor ya. Saya mengajar pendidikan agama Buddha. Pendidikan agama Buddha dan budi pekerti ya istilahnya ya, kalau di pendidikan tingkat SMP dan SMA. Tapi kalau di tingkat kampus itu namanya etika dan agama. Agamanya nanti spesifik tergantung siapa yang ngajar. Kalau saya ngajar ya etika dan agama Buddha. Karena di kampus masih ada pembelajaran agama Buddha, saya beruntung juga sehingga saya bisa berkenalan, saya bisa berinteraksi dengan apa mahasiswa dan mahasiswi, tentunya mereka yang ini ya di fase remaja yang pergaulannya mulai luas, lalu ya mereka sedang mengumpulkan benih-benih karma baik untuk apa kehidupan mereka di tahun-tahun yang mendatang kalau sudah lulus. Semoga mereka lulus lalu mereka mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang baik. Baik, teman-teman sedama, pada topik malam hari ini tadi di depan saya sudah berikan spoiler yaitu judulnya berkaitan karma. Tapi judul spesifiknya yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Itu judul yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Ini salah satu bagian dari ya inti hukum karma saya pikir ya. Karena dalam catatan saya, dalam Sabda Buddha, aku menyatakan bahwa kehendak niat adalah karma. Jadi, apapun yang kita lakukan berdasarkan niat atau kemauan memang berasal dari kita sendiri, baik atau buruk, itulah karma. Jika kita menanam sesuatu dan kita tahu tanaman ini dengan analogi karma tadi, pastinya kita harus punya kemauan atau ini ya, mungkin saya bisa katakan punya pengetahuan. Kalau yang kita tanam, kita tahu itu semuanya baik. Ya, karena apa? Kita akan memetiknya suatu hari nanti. Berdasarkan analogi ini, saya ada satu analogi yang rasanya ini muncul dalam pikiran saya. Katanya ada sebuah kata bijak itu seperti ini. Kapan waktu yang terbaik untuk menanam? Atau dalam konotasi ini itu investasi. Waktu yang terbaik adalah seharusnya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tetapi jika 10 tahun yang lalu Anda tidak melakukan perbuatan baik atau menanam ini, maka Anda masih punya kesempatan yang kedua. Yaitu kapan? Hari ini. Baik, teman-teman, dalam konotasi apa? Kata-kata bijak ini pastinya memang apa ya? Ini seperti kita hidup kapan waktu berbuat baik seharusnya ya. Kalau berapa waktu yang lalu yang sudah lewat kita belum berbuat baik, kita masih punya kesempatan yang kedua yaitu hari ini. Oke, kalau kita mau memiliki pohon yang besar, yang bagus, lalu yang tanamannya bisa berbuah, pastinya kan teman-teman kita harus menanamnya jauh-jauh hari di waktu yang lalu. Ya. Sehingga hari ini kita bisa panen. Tetapi kalau waktu yang lalu kita belum tanam, ya hari ini yang kita apa punya kesempatan kedua. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini karena memang topik ini tuh bagi saya, mungkin saya tuh merasa dekat ya, berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Satu, saya seorang pendidik, itu profesi saya hari ini, saya harus akui dengan baik dan saya bangga akan profesi saya hari ini. Ya, setidaknya profesi saya ini menghidupi saya. Baik, saya ingin kembali serius. Berkaitan topik menanam ini, kenapa alasannya begitu dekat? Yang jelas karena mungkin background saya berasal dari keluarga seorang petani. Ayah saya itu seorang petani. Dia memiliki sawah, dan ketika berbicara sawah, petani, pastinya segala sesuatu pikirannya itu sepertinya harusnya runut, tidak melongkap-longkap. Baik, teman-teman, berkaitan ini saya ingin punya ada salah satu kutipan yang ingin saya baca terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan analogi petani ini. Kutipannya saya ambil dari kutipan Dhammapada, yaitu berkaitan Pandita Waga atau orang bijaksana. Kutipannya itu seperti ini. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, izinkan untuk mengulanginya. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik, teman-teman, berkaitan ini kutipan Dhammapada dan analogi petani, saya ingin kembali lanjutkan ceritanya. Ayah saya seorang petani. Karena seorang petani, saya bisa lihat pola kehidupannya itu runut ya. Setiap bangun pagi, beliau sebelum siap-siap ke sawah, ya biasanya pagi sarapan, lalu jalan ke sawah. Petani, polanya adalah dia harus menanam dahulu. Sebelum bisa panen, jauh-jauh hari, karena biasanya kalau tanam padi ya formatnya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan baru bisa panen. Dari awal sebelum proses panen itu terjadi, saya bisa melihat prosesnya dengan sangat baik. Karena saya tumbuh, lahir, dan berkembang menjadi remaja itu masih di kampung, masih di Jawa ya, sebelum saya bersekolah ke Jakarta. Di awalnya adalah ayah saya menyiapkan benih, lalu benih itu ditanam sehingga tumbuh, lalu semakin besar sehingga akhirnya ditanam dipisahkan satu-satu ya, kan ada parit kecil untuk menyiangi benih, lalu ketika sudah berapa minggu siap tanam, lalu ditanam di sawah, atau dalam bahasa ini ya, saya nggak apa-apa ya, saya kenal terakhir sebagai orang Jawa, ada istilah tandur ya, seperti itu sepertinya, tandur, saya ingat sekali istilahnya itu tandur. Jadi ditanam, lalu ketika tumbuh berapa bulan, berapa minggu, diberikan pupuk, lalu setelah 3 atau 4 bulan baru siap panen lah. Kira-kira analoginya seperti itu. Berkaitan judul ini, apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik, maka karena ayah saya menanam padi, hal yang dia petik adalah padi, teman-teman. Kalau ayah saya menanam jagung, ya kemungkinan besar yang dipanen adalah jagung. Kita kembali ke kutipan yang saya bacakan. Pembuat saluran air mengalirkan air. Ayah saya seorang petani, pasti mengalirkan air, merawat benih, lalu membuat tanamannya terbebas dari rumput atau gulma. Tukang anak panah meluruskan anak panah. Dalam hal ini, setiap profesi sepertinya harus belajar untuk menekuni profesinya dengan baik. Selain menekuninya dengan baik, ya mereka diharapkan bisa ahli. Tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik teman-teman, supaya penjelasan ini tidak bias dan tidak melebar kemana-mana, izinkan saya menjelaskan penjelasan ini sesuai dengan area yang saya miliki. Karena teman-teman, saya sebagai seorang pendidik, di kelas saya berpikir ya saya juga mirip seorang petani. Tetapi saya bisa katakan Prosesnya ini berbeda ya, bukan saya tanaman yang sedang saya rawat, tetapi tentang generasi baru, generasi masa depan yang nantinya sekitar 20 tahun setelah mereka tumbuh dewasa, mereka akan berkembang di masyarakat atau mereka berkontribusi di masyarakat. Apalagi dalam hal ini yang saya tanamkan atau yang saya ajarkan adalah berkaitan nilai kemoralan, etika dan agama. Tadi di depan saya bukan sedikit bangga ya, tapi saya sering katakan saya itu pengajar agama Buddha dan budi pekerti. Kalau di kampus judulnya etika dan agama Buddha. Berkaitan etika dan agama, dua kata ini saja kalau mau dicermati dengan serius ya sangat berat lah ya. Karena apa? Ini berkaitan baik dan buruk. Agama berkaitan kita supaya kita melangkah dengan ya tidak salah. Agama kan dari asal katanya A tidak gama kacau. Artinya kita tidak berjalan kekacauan. Kita berjalan di area yang tepat, kita berjalan di tempat yang baik. Baik, sahabat dalam dhamma, ini sudah 12 menit saya berbicara. Izinkan saya untuk break sejenak dan kita mari saling bertegur sapa. Saya ingin menyapa teman-teman yang mendengarkan siaran ini, apalagi siaran ini tuh berkaitan dengan karma ya. Mungkin semua orang, kalau dalam ajaran Buddha, setiap orang adalah pemilik karma mereka sendiri, pewaris karma mereka sendiri. Apapun yang mereka lakukan, itulah karma yang akan mereka warisi. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan ke anjuran kebaikan ini, pastinya kita yang ya keseharian beraktivitas, yang hari ini mungkin karena ini tayang di malam hari, mungkin sedang break atau sedang melakukan aktivitas karma, yaitu berbuat sesuatu. Setidaknya misalnya mereka melakukan aktivitas karma yaitu bekerja. Ya, dalam kerja, karena ini tanaman hal baik, semoga yang Anda malam hari ini masih ya berkecimpung lembur dan akhirnya nanti ya di akhir bulan mendapatkan salary, mendapatkan kompensasi, mendapatkan imbalan. Ini adalah berkah baik. Oke, mungkin itu breaknya yang pertama. Yang kedua pastinya teman-teman yang mungkin sudah ada di rumah berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati momen berkumpul dengan keluarga ditemani siaran ini. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik hari ini yaitu apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kita sadar, karena dalam konsep tadi saya menjelaskan seorang petani atau konsep investasi tentang kapan waktu terbaik untuk memulai, katanya 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu belum mulai, kita masih diberikan kesempatan. Kesempatannya yaitu hari ini. Itu investasi ya, biasanya ini memang grand teori ya, ini pola pikirnya besar ya. Kalau petani ya mungkin tidak pak 10 tahun, tapi ya berapa bulan, 5 bulan atau 4 bulan sebelumnya harus mulai tanam. Sehingga nanti saat musim tanam, waktunya tanam, kita bisa menanam. Bisa memanen atau kita bisa sukses. Baik, dalam sudut pandang ini saya ingin menjelaskan dari segi praktis penjelasan saya dalam bidang akademik. Karena saya seorang pengajar, seorang dosen, saya terbiasa dengan aktivitas mengajar, lalu audiens saya adalah generasi baru, generasi anak-anak yang sepertinya nilai-nilai moral atau nilai-nilai basic pengetahuan yang masih banyak dikembangkan. Mereka harus banyak membaca, banyak mengerti hal-hal baik yang harusnya mereka mengerti. Baik, ada satu hal dulu yang saya sampaikan, ini kayaknya sudah berulang kali saya sampaikan, tetapi ini penting. Yaitu hari ini, zaman hari ini ya, sepertinya saya tuh agak terdistraksi dengan penggunaan sosial media yang berlebihan, apalagi sosial medianya itu digunakan untuk hanya sekedar melihat hiburan yang receh ya, kalau bahasa hari ini ya. Jadi tidak ini mengandung ilmu pengetahuan. Jadi kita tuh lupa dengan apa yang kita lakukan. Kita tuh habis waktu banyak, tapi kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Itu salah satu mungkin latihan disiplin yang harus kita tanamkan ya ke generasi muda. Karena dalam hal ini saya bercerita ke mahasiswa, karena ini momennya masih bulan-bulan awal tahun ya, ada salah satu bentuk resolusi yang saya tanamkan, yaitu bagaimana mengurangi sosial media, apalagi sosial media itu hanya digunakan untuk hal-hal receh yang tidak membawa dampak positif lah, seperti itu. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan pembahasan tentang apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Baik, ini berkaitan sebab dan akibat. Dalam hukum karma juga seperti itu. Kalau kita menanamnya benih kebaikan, ya semoga nanti yang akan kita petik adalah kebaikan juga. Di kalangan pelajar, terutama saya sebagai seorang pengajarnya, mari kita eksplorasi apa yang menyebabkan hukum ini tuh berlaku dengan pastinya. Oke, baik. Misalnya kita berkata, apa di kampus tuh ada cerita tentang ya penugasan atau mereka punya kewajiban menyelesaikan sesuatu. Jika mereka itu suka punya kebiasaan nunda-nunda atau mereka menanam dalam bahasa ini ya, karena kita masih konsepnya tentang hukum karma dengan konsep petani dan pendidik. Kalau generasi muda suka atau memiliki kebiasaan menunda-nunda, mereka malas dan lain sebagainya, mereka harus bersiap-siap dengan akibatnya nanti, yaitu mungkin kegagalan di masa depan atau kecemasan, worry akan masa depan yang mereka hadapi. Karena apa? Mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya tanaman yang membuat mereka itu merasa aman, membuat mereka merasa tenang. Karena kemarin saya di pertemuan yang lalu ya, saya berbicara pelindungan yang menyelamatkan kita atau bekal yang menyelamatkan kita. Karena artinya apa? Ketika kita memiliki bekal, kita memiliki perlindungan, kita itu merasa aman. Batin kita, emosi kita, fisik kita, oh saya tahu nih saya punya bekal. Jadi ya kita melewati perjalanan ini tuh rasanya lebih ringan. Ya, ibaratnya seorang mau jalan jauh karena dia punya bekal yang cukup, ya ini dia jalan ke depan dengan PD-nya saja. Tapi kalau nggak punya bekal yang dipersiapkan, ya siap-siap nanti dalam tengah perjalanan dia bimbang dan ragu. Baik, itu di awal cerita pasti negatif kalau kita punya kebiasaan menunda ya. Kalau sebabnya negatif yaitu kebiasaan menunda, ya jangan harap nanti akibatnya positif. Itu namanya keajaiban lah, tidak terjadi. Kalau anak mahasiswa atau siswa tidak belajar lalu mengharapkan nilainya baik di apa oleh guru mendapatkan respect, ya ini sepertinya sesuatu yang janggal gitu ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Mari kita bercerita tentang sebab atau apa yang kita tanam lalu dengan apa yang akan kita petik sebagai akibatnya. Kalau kita memiliki sebab, kita selalu jujur, disiplin, lalu apa ramah tamah, memiliki ucapan yang baik, maka akibatnya adalah kita memiliki kepercayaan diri, kita dihormati, kita dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan. Ini sebab akibat yang akan timbul. Baik, teman-teman, berbicara dengan konsep ini yaitu kejujuran. Di Buddhis tentu pastinya kita apa dalam ajaran agama semuanya mendukung kejujuran, adalah salah satu bagian ajaran agama yang pastinya harus kita populerkan. Karena apa? Kejujuran ini sebagai bagian integritas kita. Dalam kehidupan ini menjaga integritas kita ya. Kalau dalam bahasa agama ya kita berarti melatih hiri dan otapa berkaitan kejujuran. Karena kita tahu kalau kita berbuat salah, kita itu malu ya. Malu kita sudah seseorang yang apa terdidik, terpelajar, tapi kita berbuat salah. Itu hiri. Lalu ada pengetahuan yang kedua, itu otapa. Ketika kita berbuat salah, kita takut akan akibat yang mungkin akan kita terima. Karena apa? Ya banyak hal kalau dari karma buruk berbuah pasti reputasi ya, reputasinya hancur, lalu memalukan keluarga dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran ini. Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Pastinya yang mungkin masih di tengah perjalanan, ya mungkin menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang bisa mendengarkan siaran ini. Hati-hati di perjalanan, semoga Anda selamat sampai rumah, nanti berkumpul dengan keluarga, beristirahat dengan baik. Baik, kita lanjutkan cerita kita tentang apa yang kamu tanam itulah yang kamu baik. Apalah itulah yang kamu petik. Maaf, rupanya ini agak blibet ya, tapi tidak apalah ya. Kita lanjutkan saja. Baik, sahabat dalam dhamma, kita lanjutkan percakapan kita atau sharing kita pada malam hari ini. Teman-teman, sebagai bagian lanjutan dari apa yang kita tanam dan apa yang akan kita petik, sebagai sebab dan akibat adalah ketika kita memiliki rasa hormat kepada guru dan orang tua, itu adalah sebabnya, maka akibatnya adalah kita kemudahan dalam menyerap ilmu atau berkah. Baik, saya sangat setuju dengan konsep ini, teman-teman. Karena apa? Dalam ajaran agama pun kita memiliki kewajiban untuk menghormati guru. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan yang selayaknya. Kita punya kewajiban untuk mendengarkan nasihat baik dari guru. Karena dalam hal ini, saya pun sebagai guru dan murid, mungkin saya harus berkata seperti ini ya. Hari ini saya memang berprofesi sebagai seorang guru, tetapi saya juga saya katakan kewajiban seorang murid, saya mendengarkan nasihat dari guru saya. Ada banyak hal yang ya pastinya kita butuhkan belajar untuk pengembangan diri. Baik, teman-teman, ada satu hal yang mungkin kalau berbicara guru dan murid, ada satu yang ingin saya ceritakan, yaitu nasihat kata guru saya, katanya apalagi berkaitan siaran ini ya, ini berkaitan kedisiplinan. Ini adalah sarana bagi saya, media bagi saya untuk ya satu, berpraktek mengembangkan diri. Kedua, saya juga bisa sarana praktek untuk pelayanan ke masyarakat.

0: orang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat menyucikan orang lain. Inilah kutipan sebagai bagian penutup akhir pertemuan kita hari ini. Berkaitan apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik. Teman-teman, mendengarkan kutipan ini, kita akan sadar. Kita adalah apa yang kita perbuat. Oke? Bukan karena kelahiran seseorang menjadi suci, bukan karena apa pengaruh dari orang lain seseorang menjadi suci, tetapi karena perbuatan sendirilah ia bisa menjadi suci dan ia bisa menjadi lebih baik. Setelah mengetahui semua ini, apa yang kita tanam itu yang akan nantinya kita petik. Hari ini mungkin kita harus mulai bersiap-siap. Mari kita menanam benih-benih kebajikan. Mari kita menanam benih-benih hal yang berguna. Supaya apa? Ya seperti grand kutipan yang tadi di awal saya sampaikan. Waktu terbaik untuk memulai adalah seharusnya 10 tahun yang lalu. Tetapi kalau 10 tahun yang lalu kita lupa, kita lalai, belum menanam, kesempatannya datang keduanya adalah hari ini. Kalau hari ini masih belum mau tanam juga, takutnya kita tidak punya waktu lagi. Atau ada salah satu ungkapan yang cukup menempel dalam pikiran saya, sahabat dalam dhamma, yaitu seperti ini. Jika di masa muda kita tidak rajin bekerja, di masa muda kita tidak mau belajar, jangan sampai kita itu nanti seperti bango tua di kolam yang kosong. Bango tua di kolam yang kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi, dan tubuh kita, pikiran kita, pikiran mungkin kuat, ucapan kuat, tapi tubuh kita, kereta kita mulai ringkih. Ya, kereta kita mulai tidak bisa mendukung aktivitas keseharian kita. Maka kita harus bijak dalam masa muda. Karena ada waktu yang terbaik untuk bekerja, yaitu ketika kita masih muda, kondisi aman, lalu tidak terjadi bencana dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, sepertinya topik pembicaraan saya habis berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Tapi saya sebagai bahan kesimpulan percakapan ini ya, atau diskusi ini, sahabat dalam dhamma, semoga apa yang saya sampaikan walaupun sederhana bisa masuk dalam, ya, menambah pengetahuan kita. Ketika kita tahu hari ini adalah waktu yang terbaik untuk berbuat baik, maka semoga kita bisa melakukannya. Karena ada keinginan wajar yang kita itu harapkan setiap manusia. Ya, semoga saya memiliki kecukupan, kelimpahan berkaitan harta materi. Yang kedua, semoga saya memiliki kalau saya bisa katakan ya, semoga kita memiliki kedudukan tinggi gitu. Kita memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Yang ketiga, kita memiliki kesehatan yang baik karena pandai menjaganya. Dan yang keempat, semoga ketika kehidupan ini berakhir, kita bisa terlahir dalam surga. Baik, karena kita tahu tujuan-tujuan ini semuanya apa? Ada tujuan-tujuan yang besar yang tidak mudah untuk didapatkan ketika kita malas, maka kita harus menanam benih-benih kebaikan. Baik, kesimpulan di titik akhirnya itu, mari kita mulai dari hal yang kecil, kita tanam kebaikan hari ini. Semoga kebaikan yang kita tanam hari ini bisa membawa keselamatan kita di hari selanjutnya. Akhir kata, izinkan saya, Pak Sukadi, menutup pertemuan hari ini, malam hari ini, dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Salam Namo Buddhaya.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan kabar baik selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada dan juga kapanpun Anda mendengarkan siaran kami pendengar ya. Ada Alif Dayita yang akan menemani Anda di Bogor malam ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Semoga meskipun di awal bulan tidak membuat semangat Anda surut ya, meskipun karena masih awal bulan nih, jadi belum ada gejolak yang menggoyangkan isi dompet gitu ya, atau mungkin sudah ada yang mulai ketar-ketir mengais-ngais isi dompetnya apa. Dan semoga juga nantinya di awal bulan ini kabar baik selalu datang menghampiri Anda pendengar ya. Dan untuk Bogor malam ini pendengar, seperti biasa akan kami buka dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas, informasi seputar kiprah komunitas yang positif tentunya ya, yang menginspirasi Anda. Dan tentunya dilanjutkan dengan ragam budaya. Untuk hari ini adalah Pasong Busihol, lagu-lagu dari Sumatera Utara, lagu-lagu Batak. Kemudian juga dirangkaikan dengan Sandiwara Radio yang ditutup dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kami buka untuk rangkaian Bogor malam ini dengan segmen Ngobras Pendengar, ngobrol seputar komunitas yang kali ini kami hadirkan kisah dari nun jauh di timur, bukan timur ya, nun jauh di barat sana adalah komunitas Turun Tangan Aceh Pendengar. Menjadi mahasiswa sambil aktif bekerja, berorganisasi ataupun juga menjadi relawan tentu bukan perkara mudah ya. Waktu harus dibagi, tanggung jawab harus dijalankan, dan di tengah kesibukan ini anak muda tetap dituntut untuk bisa berkembang dan juga berprestasi. Dan inilah yang dilakukan oleh para anggota Turun Tangan Aceh, sebuah komunitas yang menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar, bergerak sekaligus memberikan kontribusi melalui kegiatan kerelawanan Pendengar. Dan ini dua diantaranya yang sudah ikut berbagi cerita ya di RRI Aceh begitu, adalah Muhammad Talal dan juga Aja Rafika, yang keduanya memiliki latar belakang dan juga bidang yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan kalau aktivitas komunitas bisa menjadi ruang untuk mengembangkan potensi diri Pendengar. Talal sendiri ini merupakan mahasiswa kependidikan yang aktif di tim media komunitas yang mengembangkan kemampuannya melalui dunia desain. Setelah melewati berbagai kegagalan dan juga sempat merasa tidak percaya diri dengan kemampuan menggambarnya, Talal terus berlatih sehingga akhirnya berhasil menjadi juara pertama nasional lomba poster BPOM RI tahun 2026. Sementara rekannya Aja Rafika merupakan mahasiswa psikologi sekaligus juga bendahara dari komunitas ini Pendengar. Dan ia mengembangkan kemampuan komunikasi melalui pengalaman sebagai relawan dan juga keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Pengalaman ini kemudian mendukung karirnya sebagai praktisi public relations dan juga public speaker Pendengar. Dari pengalaman keduanya ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. Untuk Anda juga yang sedang mendengarkan, ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi kita ya, mulai dari menentukan skala prioritas, membuat perencanaan, tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, hingga menjaga disiplin dan juga waktu istirahat Pendengar ya. Ini memang apalagi di kehidupan anak-anak muda sekarang, anak perkuliahan sekarang, kegiatan lebih padat lagi begitu ya, dengan itulah tadi, dengan akhirnya menentukan skala prioritas, kemudian membuat perencanaan yang matang, semuanya pasti bisa dijalankan sesuai dengan rencana begitu Pendengar ya. Karena aktif di komunitas bukan hanya soal seberapa banyak kegiatan yang diikuti, karena lebih dari itu, komunitas bisa menjadi tempat untuk belajar, menemukan potensi, membangun jaring dan memberikan dampak positif bagi lingkungan Pendengar. Jadi Pendengar, untuk Anda yang ingin berkembang sekaligus berkontribusi, mungkin bergabung dengan komunitas bisa menjadi salah satu langkah untuk memulainya.

Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Kabar mengenai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang disebut-sebut akan mundur dari kabinet karena alasan kesehatan dibantah istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Pratikno dalam kondisi sehat dan masih menjalankan tugas sebagai menteri. Bantahan ini disampaikan Prasetyo pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Prasetyo juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Pratikno yang saat ini berada di Jawa Timur. Dalam percakapan tersebut, Pratikno menyampaikan bahwa dirinya sehat dan tengah berada di kawasan Bromo untuk berkoordinasi terkait percepatan pemadaman kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Dengan demikian, Istana menegaskan belum ada informasi mengenai pengunduran diri Pratikno dari Kabinet. Terkait isu perombakan Kabinet atau reshuffle, Prasetyo juga kembali mengemas hingga saat ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, isu reshuffle juga telah beberapa kali muncul. Namun, Istana menegaskan pemerintah tetap fokus menjalankan tugas dan program kerja Kabinet. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kilas berita berikutnya. Saya Alif Deita, selamat malam.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar, apa yang Anda terbayangkan dari Anda ketika mendengarkan kata Sansekerta gitu ya? Mungkin yang terbayang adalah naskah-naskah kuno gitu ya, dengan huruf-huruf Sansekerta, dengan bahasa, atau kebalik ya, bahasa Sansekerta ya berarti ya. Dan ternyata ini menjadi salah satu nama komunitas di Ambon, pendengar. Ada namanya komunitas Sansekerta Beta, yang menjadi komunitas seni dan sastra mahasiswa yang sekarang terus berkembang. Masih dari rri.co.id, tidak hanya menghasilkan karya yang menggabungkan unsur sastra dengan perkembangan zaman, komunitas ini juga aktif melakukan kegiatan literasi bagi anak-anak, serta berupaya mandiri, membiayai berbagai kegiatan dan juga pementasan, pendengar. Jadi memang tidak jauh-jauh dari dunia sastra ya. Dikatakan bahwa perkembangan teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk terus berinovasi. Karya sastra tetap harus memiliki nilai estetika, tetapi penyajiannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat diterima oleh generasi muda. Ini disampaikan oleh anggota Sansekerta Beta, Lilis ya, pendengar, dalam dialog budaya bersama dengan Pro 4 RRI Ambon, pendengar. Kalau memang biasanya kita mendengar sastra itu terkait dengan estetika ya, tapi kita Lilis berujar, kita harus berusaha bagaimana keestetikan itu harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Ia juga menilai dominasi anak muda di dalam komunitas menjadi salah satu kekuatan Sansekerta Beta, pendengar. Ide dan kreativitas anggota terus berkembang hingga menghasilkan berbagai gagasan yang baru. Dan disampaikan juga bahwa setiap pementasan yang dilakukan oleh komunitas ini mendapatkan respons yang positif dari masyarakat. Penonton tidak hanya berasal dari lingkungan kampus, tapi juga masyarakat umum dan juga komunitas lainnya. Dan tentu saja antusiasme ini dari para penonton juga menjadi dorongan bagi para anggota Sansekerta Beta untuk terus menghasilkan karya dan juga membuka ruang interaksi yang lebih luas dengan masyarakat, pendengar. Selain mengembangkan seni dan sastra, komunitas ini juga memberikan perhatian terhadap literasi anak-anak. Jadi kegiatannya adalah pada waktu luang, mereka mengajak anak-anak yang sering bermain di sekitar lingkungan kampus untuk mengikuti kegiatan sederhana seperti menggambar dan juga belajar membaca, pendengar. Memang kalau bicara tentang komunitas begitu ya, komunitas ini haruslah memiliki aktivitas dan juga kegiatan yang positif begitu. Seperti memang komunitas Sansekerta Beta ini ya, yang meskipun lahir atau berdiri sejak 2021, ini telah memiliki sekitar 61 anggota resmi hingga sekarang, pendengar ya. Ini lahir dari inisiatif 5 orang pendiri yang memang sebagai wadah untuk menumbuhkan kemampuan dan juga keterampilan mahasiswa khususnya di bidang seni dan sastra, pendengar.

Pendengar, dari berbagai cerita yang kami hadirkan dalam Ngobras ya, ngobrol seputar komunitas, kita selalu diingatkan bahwa setiap perubahan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Karena kadang perubahan lahir dari kepedulian yang sederhana, dari sekelompok orang yang mau meluangkan waktu, dari tangan-tangan yang mereka yang bekerja bersama, atau juga dari keberanian untuk mengambil langkah pertama demi lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya. Karena setiap komunitas memiliki cerita, tantangan, dan juga cara yang berbeda-beda. Untuk itu, saya juga mengajak Anda nih pendengar yang memiliki komunitas, yang memiliki kegiatan aktif, kegiatan positif lainnya, untuk berbagi cerita bersama pendengar lainnya juga di Persudio Pro 1 RRI Bogor, supaya nantinya komunitas Anda semakin dikenal, bisa juga menambah anggotanya ya, atau juga bisa mengumpulkan orang-orang yang memiliki hobi yang sama tetapi bingung kemana harus menyalurkannya ya. Bisa juga Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, ataupun juga Anda yang memiliki komunitas bisa mengirimkan profil komunitasnya di laman Instagram kami melalui pesan DM ya, direct message di @RRI_Bogor. Pendengar, saya tunggu, siapa tahu bisa bergabung di sini ngobrol bersama sama kami di Ngobras, ngobrol seputar komunitas yang hadir setiap hari di jam 8 malam pendengar ya. Dan saatnya kita beranjak menuju segmen berikutnya pendengar. Saat lagi kita akan jelang bersama untuk Ragam Budaya Pasombu Sihol, khusus lagu-lagu Sumatera Utara, Batak-Batak gitu ya. Yang ingin bergabung juga, ingin menyapa pendengar lainnya, bisa disampaikan di WhatsApp seperti biasa, ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Ragam Budaya akan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan.

0: Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
3: Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

Mendengar Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya dan tradisi ya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki warna, cerita, bahasa, dan tentu saja kekayaan musik yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Kali ini Ragam Budaya hadir untuk menyapa salah satu kekayaan budaya dari Sumatera Utara melalui lantunan lagu-lagu daerah yang lekat dengan kehidupan dan tradisi masyarakatnya, pendengar. Ada beragam nuansa yang bisa kita temukan ya, mulai dari lagu yang menggambarkan kasih sayang, persahabatan, hingga semangat kebersamaan. Salah satunya adalah Pasong Busi Hall, yang menjadi bagian dari khasanah musik Batak dan Sumatera Utara, pendengar. Jadi siapkan waktu Anda, saat ini kita menikmati ragam budaya Pasong Busi Hall, koleksi lagu-lagu Sumatera Utara. Bagi yang Anda yang ingin menyapa pendengar lainnya atau mungkin hanya sekedar absen di segmen ini, pendengar ya, bisa langsung disampaikan di 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, sampai nanti kurang lebih pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya tunggu atensinya ya, sambil kita nantikan juga untuk kita putarkan lagu-lagu dari Sumatera Utara untuk Anda.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lagu Butet pendengar yang juga ternyata di request oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Saya ucapkan selamat malam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Dan kirim salamnya katanya untuk Abah Kismin, kemudian juga Kang Julian, dan juga ada Ibu Berta, dan juga ada Bang Andra pendengar ya. Untuk Mbak Alifnya terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang sudah bergabung di Ragam Budaya malam hari ini ya. Kemudian saya sapa juga ada Kang Julian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Cio. Kang Julian ya, kumaha damang, alhamdulillah saya Kang, terima kasih sudah bertanya. Katanya cuma mau absen aja gitu, nanti ikutannya di Ruang Rindu. Baik, nanti kita akan bacakan atensinya di Ruang Rindu ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di Ragam Budaya pendengar ya, masih saya tunggu atensinya sampai nanti kurang lebih pukul 21.45 atau mungkin 21.50 ya. Untuk Anda yang masih ingin mengirimkan atensinya di WhatsApp 0815x4200 dan juga di aplikasi RRI Digital pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi pendengar dari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pendengar, di mana pemerintah kabupaten mendukung pelestarian permainan tradisional yang ini merupakan upaya mengendalikan budaya daerah kepada generasi muda sekaligus mendorong anak-anak untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Ini adalah salah satu langkah yang patut diapresiasi ya. Karena ini juga merupakan salah satu langkah untuk melestarikan budaya juga yang disampaikan oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan saat menghadiri Pekan Budaya Permainan Tradisional di alun-alun Kecamatan Percut Seituan, Desa Saintis pada Sabtu kemarin pendengar. Ini bahwa di anak-anak di sana Tanjung Rejo ya tepatnya, ini bisa menggerakkan dan membuat kegiatan untuk permainan tradisional pendengar. Dan menurutnya antusiasme masyarakat dan anak-anak dalam mengikuti kegiatan yang digelar Yayasan Laskar Pelangi Tanjung Rejo ini menjadi modal penting untuk menjadikan permainan tradisional sebagai agenda budaya yang berkelanjutan di Deli Serdang. Ia mengatakan jika antusias masyarakat besar, Pemkab akan mengkaji dan menampung anggarannya dalam APBD pendengar. Dan disampaikan juga bahwa alun-alun Kecamatan Percut Seituan ini terus berkembang dan menjadi ruang publik yang sangat yang semakin banyak dimanfaatkan gitu ya. Sementara untuk acara Pekan Budaya Permainan Tradisional ini turut mendapatkan dukungan dari Balai Pelestarian Budaya atau BPK Wilayah 2 Sumatera Utara melalui Dana Indonesiana pendengar. Dan disampaikan juga bahwa kegiatan ini, Pekan Budaya Permainan Tradisional, merupakan kegiatan tahunan yang digelar untuk mendorong pelestarian permainan tradisional sekaligus mengurangi penggunaan gawai pada anak-anak. Dan disampaikan oleh Ketua Yayasan Laskar Pelangi Tanjung Rejo, Sidik Zailani, yang menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 8 sampai 9 Agustus kemarin. Pendengar, berbagai permainan tradisional yang dimainkan antara lain tarik tambang, kemudian terompah, ada juga pecah piring dan sebagainya.

0: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
1: Oh, nge, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nge, Pak Pinsar. Pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Purwokerto.
5: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, ketika mendengar kata gurun pasir, mungkin yang terbayang adalah Timur Tengah atau Afrika. Namun tahukah kamu, Indonesia juga memiliki lanskap yang menyerupai gurun pasir? Hamparan pasir luas, angin yang membentuk gelombang, hingga suasana kering yang tidak biasa, semua itu bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi di negara tropis? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara ilmiah, gurun pasir adalah wilayah dengan curah hujan sangat rendah dan kondisi kering ekstrim. Namun di Indonesia, bentang alam yang sering disebut gurun pasir sebenarnya bukan gurun sejati. Fenomena ini umumnya berupa hamparan pasir luas yang terbentuk dari proses alam seperti aktivitas gunung berapi, angin, dan dinamika wilayah pesisir. Karena itulah, lanskap ini tetap bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salah satu yang paling terkenal adalah Gumuk Pasir Parangkusumo dan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan ini terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa sungai hingga ke pantai, lalu diolah oleh angin menjadi gundukan pasir. Fenomena ini disebut proses aeolian, yaitu pembentukan bentang alam oleh angin. Keunikan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gumuk pasir aktif yang langka di kawasan tropis, bahkan di Asia Tenggara. Selain di Yogyakarta, ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki lanskap serupa. Di Kepulauan Riau, terdapat gurun pasir Telaga Biru yang terbentuk dari bekas aktivitas penambangan pasir. Air hujan yang mengisi cekungan menciptakan kontras indah antara pasir dan danau biru. Di Jawa Timur, kawasan pasir berbisik menjadi bagian dari lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Angin yang berhembus di atas pasir halus menciptakan suara unik, seolah pasir sedang berbisik. Berpindah ke Nusa Tenggara Timur, ada gurun pasir Oitune yang memiliki karakteristik menyerupai gurun dengan bukit-bukit pasir dan pepohonan lontar di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan, terdapat gumuk pasir Sumalu yang juga menjadi fenomena unik dengan hamparan pasir di tengah wilayah perbukitan. Lanskap seperti ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Fenomena ini membantu para peneliti memahami proses geomorfologi, yaitu bagaimana permukaan bumi terbentuk dan berubah. Namun, keberadaan kawasan ini sangat rentan terhadap kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sobat RRI, meskipun Indonesia bukan negara gurun, ternyata kita memiliki lanskap pasir yang tak kalah unik dan memukau. Dari Yogyakarta hingga Nusa Tenggara, setiap wilayah memiliki cerita dan proses alamnya masing-masing. Kini kita tahu bahwa gurun pasir di Indonesia adalah fenomena langka yang menjadi bagian dari kekayaan alam negeri ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pernikahan bagi masyarakat Sumatera Utara bukan hanya tentang menyatukan dua insan. Karena lebih dari itu, pernikahan juga menjadi momen bertemunya dua keluarga besar sekaligus mempertemukan kekayaan tradisi dan nilai budaya. Salah satu yang menarik adalah ketika pasangan berasal dari suku Karo dan Batak Toba, pendengar. Meski sama-sama berasal dari kawasan Sumatera Utara, nyatanya keduanya ini memiliki bahasa, struktur kekerabatan, serta tata cara adat yang khas, pendengar. Dalam tradisi Batak Toba, ada dikenal dalihan Natolu yang mengatur hubungan antara hula-hula, boru dengan dongan tubuh ya. Sementara masyarakat Karo mengenal rakut sitelu atau sangkep geluh yang mencakup kalimbubu, anak beru, dan senina, pendengar. Ketika kedua tradisi ini dipertemukan dalam pernikahan, diperlukan musyawarah dan saling menghormati. Kedua keluarga ini biasanya berdiskusi mengenai tahapan upacara, pembagian peran, hingga bentuk adat yang akan digunakan dalam pesta. Dan kekayaan budaya juga terlihat dari busana dan juga perlengkapan adatnya loh. Unsur ulos dari Batak Toba dapat berpadu dengan uis atau kain adat Karo. Pemberian ulos maupun uis menjadi simbol doa, restu, dan harapan bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Suasana pesta juga semakin meriah dengan hadirnya seni tradisi. Keluarga Batak Toba dapat menampilkan tortor yang diiringi musik gondang, sementara tradisi Karo hadir dengan musik dan tarian khas Karo, pendengar. Dan menariknya, perpaduan ini menunjukkan perbedaan adat tidak harus menjadi batas. Justru melalui pernikahan, dua tradisi dapat saling mengenal, menghargai, dan hidup berdampingan. Dan tentunya inilah kekayaan budaya Indonesia, pendengar. Berbeda dalam tradisi, tetapi dapat bertemu dalam satu semangat, kebersamaan, kekeluargaan, dan saling menghormati.

Sambil menikmati lagu terakhir dalam sajian ragam budaya pada malam hari ini, pendengar Anak Medan atau Tortor Batak dari Simbolon Sisters yang menjadi lagu penutup untuk kebersamaan kita ragam budaya di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang ingin menikmati beragam budaya lainnya dari Indonesia, kami hadirkan selalu ragam budaya setiap harinya tentunya dengan tema yang berbeda-beda, pendengar ya. Setelah ini kita akan simak bersama kita ke segmen berikutnya, yaitu Sandiwara Radio yang akan menghadirkan kisah tentang Aku Juga Ibumu, produksi dari Radio Republik Indonesia Bandung. Kemudian kita akan rangkaikan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, yang pada malam hari ini temanya adalah lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana

0: mana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan. Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu Rin, ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
3: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam ini.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, saatnya kita bernostalgia bersama malam hari ini ya, untuk lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Seperti biasa, saya buka atensi untuk Anda yang ingin berkirim salam dan juga request lagu-lagu pop Indonesia 2000 sampai 2010 ya, di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Dan lagu yang baru saja Anda dengarkan adalah lagu dari Chris Patih, pendengar Kejujuran Hati. Masih ada deretan lagu-lagu pop Indonesia lainnya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Saya tunggu atensinya ya.

0: 文太。
1: Selamat malam, kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan tetap mendapatkan akte kelahiran digital. Tito mengatakan pemerintah akan menyiapkan surat edaran yang meminta kepala desa segera melaporkan setiap kelahiran di wilayahnya kepada fasilitas kesehatan atau dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Melalui mekanisme tersebut, akte kelahiran dapat diterbitkan dengan lebih cepat dan dikirimkan kepada orang tua melalui fasilitas kesehatan, WhatsApp, ataupun juga surat elektronik. Tito juga meminta pemerintah desa aktif melaporkan warga yang meninggal kepada Dukcapil. Langkah ini diperlukan untuk memperbarui data kependudukan sekaligus mempercepat penerbitan akta kematian. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Dukcapil. Tito menegaskan, kepala desa memiliki peran penting karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan pelaporan yang cepat dan akurat, setiap peristiwa kelahiran dan kematian warga dapat tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami, saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.
0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

42 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar yang masih dalam rangkaian Bogor malam ini ditemani Alif ya, untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Yang malam hari ini tema kita untuk Ruang Rindu bernostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Kali ini saya akan bacakan atensi yang sudah masuk ya di WhatsApp 081-5x4200 yang tadi sudah ikut bergabung. Ada Kang Zulian di Ciomas yang minta diputerin lagunya Padi yang Demi Cinta. Sayangnya tadi setelah kita cek nih, Kang Zul, lagu Padi yang Demi Cinta ini rilisnya tahun 99. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa kita putarkan. Kalau berkenan kita akan putarkan yang Menanti Sebuah Jawaban, masih dari Padi juga, ini rilisnya tahun 2005. Jadi nanti mungkin kami akan putarkan ini, semoga berkenan ya. Dikirim untuk katanya empat bidadariku yang cantik. Ada Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Intam. Saya kurang nih nyebutinnya. Neng Tiara yang imut di Jambu 2, kemudian Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Hariati yang makin oke di Ciwaringin, dan juga Ibu Berta yang paling oke di Ciawi. Semoga keempat bidadariku ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Neng Alif, jangan lupa makan malam bersama keluarga besar pendengar radio RRI Bogor. Terima kasih Neng Alif. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Kang Zulian. Alhamdulillah tadi sudah makan ya. Ditemani juga sama pendengar. Kemudian saya lanjut untuk bacakan, selamat malam Mbak Alif dari Ibu Siti Hariati di Ciwaringin. Selamat malam Ibu, diputerin lagunya Setiap Detik dari Hijau Daun ya untuk Mbak Alif. Terima kasih, selamat malam. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Zulian, ada Ibu Berta juga dan juga Bang Andra. Terima kasih untuk Ibu Siti Hariati, nanti ditunggu untuk lagunya. Kemudian saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester ya, request lagunya Bondan, Not With Me, spesialnya untuk Alif aja, jangan lupa diputerin. Ya, nanti kita putarkan, sudah ada di playlist ya, nanti ditunggu saja lagunya. Untuk yang lain, untuk Anda juga yang masih mendengarkan siaran kami, mungkin baru saja menyalakan radionya, atau mungkin baru saja membuka aplikasi RRI Digital di ponsel Anda, masih ditunggu ya untuk atensinya di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Sambil menyapa-nyapa yang lainnya juga ya. Semoga masih terjaga, yang masih terjaga atau mungkin yang masih sedang menyelesaikan pekerjaannya di malam hari ini, kami temani ya lagu-lagu, dengan lagu-lagu pop Indonesia 2000 sampai 2010. Padi, Menanti Sebuah Jawaban, spesial untuk yang sedang mendengarkan pada malam hari ini atau mungkin yang sedang menantikan juga sebuah jawaban.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Once upon a time, a wolf wandered. He was hungry.
1: Salah satu dongeng yang dianggap paling terkenal sepanjang masa adalah The Wolf and the Seven Young Goats, atau diartikan sebagai Si Serigala dan Tujuh Kambing Kecil.
2: The Wolf and the Seven Little Goats.
1: Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh koleksi Brothers Grimm pada abad pertama dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.
3: Anak-anak, buka pintu.
1: Diadaptasi ke dalam berbagai macam versi sebagai pengantar tidur yang sering dibawakan.
4: Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.

Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk ya di WhatsApp 08155x4200. Selamat malam dari Ajeng di Dramaga yang minta diputerin lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Dan katanya untuk Mbak Alif, terima kasih saja. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng, terima kasih sudah berkirim atensi ya. Lanjut, saya sapa ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Neng Alif, selamat malam juga Ibu. Jam segini nih masih terjaga sepertinya ya. Terima kasih sudah menemani siaran Alif ya. Request lagunya Once Michael, Kucinta Kau Apa Adanya. Udah ada, kita putarkan nanti ya. Untuk Neng Alif dan juga kru, doa terbaik tentunya ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said, sehat selalu pokoknya ya. Kemudian saya lanjutkan, Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam dari Kang Agus di Laladon. Minta lagunya Lila yang Mantan Kekasih. Kirim-kirim salamnya untuk Irgi, Rio W, Oma. Buat yang bacain, terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Kang Agus ya di Laladon. Agus namanya ya. Berarti lahirnya bulan ini dong. Barengan sama Indonesia ya. Langsung saja kita putarkan Samson, Kenangan Terindah, spesial untuk Ajeng di Dramaga. Nanti juga akan dilanjutkan dengan lagu-lagu requestan Anda pendengar ya. Pastikan tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

0: Za, Reza, main tebak-tebakan sejarah yuk.
1: Seru juga tuh, ayo deh.
0: Siapa penemu benua Amerika yo?
1: Gampang, Christopher Columbus.
0: Presiden pertama Amerika Serikat?
1: Ya George Washington lah.
0: Siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
1: Siapa ya? Aduh, kok lupa sih?
0: W.R. Supratman.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Terus, kalau yang menjahit bendera pusaka merah putih, siapa?
1: Gak tahu.
0: Ih, jawabannya Ibu Fatmawati. Payah, masa sejarah bangsa sendiri gak tahu sih?
1: Iya, ntar dihafalin deh.
0: Jangan cuma dihafalin, sejarah bangsa itu harus dipahami. Dan yang perlu ditiru itu semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Iya deh, tapi sekarang gantian ya, aku yang kasih pertanyaan.
0: Boleh, tapi jangan yang susah-susah ya. Udah,

Ungu sejauh mungkin pendengar yang tadi di request baru saja masuk ya jam 23.09 tadi dari Kang Wahyu di Cipicung. Assalamualaikum Teh Alif, waalaikumsalam. Lagunya sudah kita putarkan ya, yang katanya sedih kalau ingat lagu ini. Semoga nggak sedih lagi ya, setidaknya untuk ketika mendengarkannya jadi terobati gitu sedihnya. Katanya ingat sama masa lalu. Untuk Teh Alif terima kasih, sama-sama. Sudah kita putarkan lagunya semua yang sudah dirilis, sudah di request gitu ya. Tapi ngomongin soal Ungu, memang baru-baru ini Ungu merilis single terbaru ya. Tuh judulnya Utara Selatan. Sama kayak misalkan kalau dari Jakarta ke Bogor berarti Utara Selatan gitu ya. Ini ternyata peluncurannya berlangsung pada 31 Juli lalu, yang menandai awal dari rangkaian peringatan 30 tahun perjalanan musik mereka di tanah air. Berarti berapa tahun berapa tuh? 96 ya mereka sudah berkarir bermusik di tanah air. Dan lagu ini ternyata diciptakan oleh Enda, mengusung metafora dua arah mata angin yang bertolak belakang untuk menggambarkan jarak emosional. Yang menarik adalah Ungu ini tetap mempertahankan warna musik pop melankolis ya, yang menjadi identitas khas mereka sejak 2000-an. Tapi tetap dengan sentuhan modern dikit agar terasa segar dan juga tetap relevan bagi para pendengar lintas generasi. Uniknya pendengar, visualisasi cerita lagu ini juga diperkuat dengan hadirnya dua bintang muda yang merupakan anak dari Pasha Ungu dan juga Enda Ungu ya, Keisha Alvaro dan juga Zara Leola. Keisha Alvaro anak dari Pasha, Zara Leola sendiri anak dari Enda gitu. Dengan video musiknya disajikan secara megah, melibatkan lebih dari 400 pemeran tambahan pendengar. Jadi ternyata band legendaris, bisa kita bilang band legendaris ya, Ungu ini salah satu band legendaris Indonesia juga. Lagu Utara Selatan ini menjadi pemanasan ya, menjelang konser tunggal spesial perayaan 3 dekade mereka dengan konser bertajuk Ungu, waktu yang dinanti final chapter 30 tahun berkarya, yang nantinya akan dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan pendengar. Untuk Anda yang mungkin nama sebutannya apa ya dulu ya, Ungu Clickers kayaknya ya, kalau saya tidak salah. Ini nanti juga akan menghadirkan nostalgia bersama dengan Ungu ya. Meskipun memang awalnya pernah si Pasha sendiri sudah sempat berhenti sejenak, bukan berhenti sejenak ya, beralih fokus ke dunia politik gitu. Tapi pada akhirnya musik juga lah yang menjadi pelabuhan hatinya, kalau bisa dibilang gitu ya. Dan lagu yang akan saya putarkan setelah ini juga lagu dari band legendaris Indonesia pendengar. Ada band. Haruskah ku mati dari ada band pendengar? Dilanjutkan dengan Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Lanjut lagi dengan Tangga ya, terbaik untukmu, spesial untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kurang dari 15 menit mendengar menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita ternyata sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan pada malam hari ini menjadi pengobat lelah Anda ya, dan juga mungkin teman Anda yang sedang melanjutkan kegiatan pekerjaan yang belum selesai di siang hari atau di sore hari, yang sedang begadang pada malam hari ini. Ayo, lekas beristirahat ya, seperti kami yang juga harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga sudah menemani siaran Alif dari tadi jam 8 malam sampai menjelang tengah hari ini ya, dini hari maksudnya. Menjelang dini hari ini, dan saatnya kita untuk beristirahat ya, sama-sama beristirahat. Mari kita sejenak melepaskan penat yang ada di tubuh untuk bisa kembali beraktivitas esok hari. Jangan lupa kami juga hadirkan segmen Halo RRI untuk esok hari pendengar di hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih dalam rangkaian Bogor pagi ini. Jadi untuk Anda yang memiliki aduan, pertanyaan ataupun juga keluhan seputar permasalahan sosial atau juga fasilitas publik dan layanan publik yang menurut Anda kurang maksimal, bisa disampaikan di Halo RRI. Akhir kata, Alif tutup untuk Ruang Rindu dan juga Bogor malam ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun juga ada request atau mungkin juga pesan yang belum sempat terbaca. Semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan berikutnya ya. Insya Allah besok saya akan temani Anda malam lagi ya. Kita malam-malam lagi untuk Ruang Rindu bersama. Bersama nostalgia untuk besok hari ya, di hari Rabu pendengar. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Satu lagu terakhir dari Dikta, Kesepian. Semoga Anda juga tidak kesepian ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, AM 1242 kHz, dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Serangan nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk rangkaian Bogor pagi ini. Hari ini Rabu, hari ke-12 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu pendengar. Kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti diawali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan update kabar-kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan segmen ketiga nanti akan mengulas isu-isu terkini yang tentu tersaji dalam dialog Asta Cita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan Halo RRI. Itu dia 5 segmen untuk 5 jam kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Jelang Mutiara Pagi, sebagaimana biasa, sebagai pembuka kita akan simak terlebih dahulu pengajian Suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Anissa ya, surah Asyura ayat 34, saudara. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali kami ucapkan untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami. Pendengar Bogor pagi ini, segmen pembuka Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tema khusus yang sebagaimana biasa yang akan kita ulas terkait tentang fikih haji, namun juga ada hal-hal umum yang seringkali diperbincangkan ya bersama narasumber kami yang alhamdulillah telah hadir di setiap Rabu pagi di studio Pro 1 RRI Bogor, Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Soni, sehat? Ya.
1: Kang Soni sehat, sang ya, Kang Arul juga sehat.
2: Arul di sini sehat, oh iya. Jadi saya ingat
1: barusan tadi ngobrolnya tentang liputan ya.
2: Ngobrol tentang liputan, biasanya yang ngeliput Kang Soni.
1: Benar.
2: Kang Arul sehat.
1: Kabar
2: ya,
1: baik.
2: Semua kru RRI Bogor dan RRI manapun. Betul. Ya Jakarta. Karena RRI ini kan
1: digital.
2: Digital ya, di mana saja, kapan saja bisa didengarkan.
1: Betul.
2: Selalu mengudara.
1: Itu dia, sekali di udara.
2: Sekali di udara,
1: tetap di udara.
2: Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati 17
1: Agustus
2: 2026 yang ke-81.
1: Iya.
2: Saya masih ingat Kang Soni yang
1: Kang Arul.
2: Kang Arul. Jadi oh, kita bicara Kang Soni. Kang Soni mudah-mudahan dengar nih.
1: Iya benar, tiba-tiba ya.
2: Tiba-tiba ini.
1: Kepikiran terus.
2: Soalnya baru belum lama telepon.
1: Ah.
2: Itu ada apa namanya, ada saudaranya lah yang mau berangkat haji dan seterusnya lah.
1: Oh, pantesan. Jadi kayak keteror di pikiran ya. Di pikiran.
2: Yang ke-75 pemerintah mengeluarkan uang 75.000.
1: Oh iya, ada edisi spesial.
2: Edisi spesial gitu. Dan sampai hari ini saya tersimpan itu, enggak dipakai.
1: Oh iya, ya,
2: masih ada beberapa lah tersimpan. Karena waktu itu ada teman-teman di bank ya menawarkan. Oke, katanya ini ada uang baru. Ya, ya udah saya pesan kalau tidak salah 10 waktu
1: 10.
2: Itu. 10 jadi
1: 750.000. Iya.
2: Ya, dan enggak tahu sekarang ada di mana. Katanya jadi uang apa ya? Uang aneh apa uang apa? Uang langka.
1: Ya karena edisi khusus biasanya bagi para pengkoleksi, kolektor, ya kan? Itu uang, dijadikan betul. Ini memorabilia ya, begitulah.
2: Betul, betul. Ya kayak dulu waktu kita kirim-kirim surat pakai pos ya.
1: Oh, iya.
2: Itu apa itu?
1: Perangko.
2: Perangko.
1: Benar.
2: Gitu ya. Perangko. Jadi sekarang kan sudah tidak zamannya lagi. Baik Kang Arul, kita sekarang ini di hari Rabu,
1: Rabu.
2: Ya, di sebagian tempat daerah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, bahkan seluruh Indonesia, mereka merayakan, bukan merayakan lah, memperingati hari terakhir di hari Rabu bulan Safar.
1: Bulan Safar.
2: Disebut namanya Rebo
1: Wekasan.
2: Ya Rebo Wekasan atau ada Rebo Wekasan. Wekas itu kan terakhir. Artinya Rebo terakhir yang ada di bulan Safar. Karena Rabu yang akan datang sudah memasuki Maulid. Ya, nah itu makanya kalau di satu daerah, orang tua kita lah dulu, kalau Rebo Wekasan ini sedekah kecil katanya. Yeah. Nah nanti kalau maulud, muludan baru sedekah besar.
1: Akbar ya.
2: Akbar. Nah, kenapa disebut sedekah kecil Rebo Wekasan? Karena sesungguhnya hanya kupat sayur.
1: Iya benar, kangen itu.
2: Iya, saya hari ini kalau Kang Arul
1: iya, betul.
2: Mau ke rumah. Nah,
1: hari ini
2: kita ada pengajian sekaligus memperingati. Kita berdoa di Rebo Wekasan karena menurut sebagian ulama di Rebo Wekasan ini Allah menurunkan berbagai macam penyakit dan
1: musibah.
2: Bala, makanya kita tolak bala tadi dengan sedekah, karena ada hadisnya as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu akan mematikan atau akan menahan dari bala. Ditangkal dengan sodako atau dengan juga sholat. Sekalipun memang kalau ada orang yang mengatakan sholatnya tidak akurat lah, atau tidak sohi, karena memang tidak ada Al-Quran dan hadis yang menyatakan. Tapi kalaupun mau mengerjakan sholat, ada sholat yang dikerjakan kapan saja, tidak terkait dengan waktu dan tempat. Apa itu? Sholat sunat mutlak. Itu, jadi kalau kita mau sholat, sholat sunat mutlak gak apa-apa. Ya, itu untuk rebok wakasan. Intinya adalah bersedekah itu aja. Ya, kita bersedekah ya di bulan ini. Kalau di daerah Banten itu dengan lepet.
1: Cikreteng juga lepet ada tuh.
2: Cikreteng juga lepet gitu ya. Nah, kita di daerah sini, daerah Bogor Utara ke Sukaraja, Jayanti, apa itu sekarang jadi Sentul.
1: Sentul ya.
2: Nah, itu kebanyakan dengan ketupat. Dibanjur dengan sayur pepaya.
1: Iya, benar,
2: gedang yang di apa disebutnya itu ya. Namanya lah ibu-ibu ya biasanya rajin. Dan saya ikut bikin hari ini. Ya, kita bikin sayur, bikin ketupat, pesan ketupatnya di Cimahpar. Nah, Cimahpar daerah tempat memasak ketupat gitu ya. Itu sampai berjam-jam. Terus juga bikin sayurnya, cuman tidak sayur pepaya, tidak sayur gedang, tapi ganti dengan sayur buncis. Pakai kacang merah itu yang gede-gede.
1: Aduh, bener lah. Aduh, ya.
2: Ditambah tetelan.
1: Aduh. Jadi memang mengantarkan saya ke sebuah nostalgia yang gak pernah putus, betul, Pak Haji ya, dengan kegiatan-kegiatan tadi.
2: Di daerah-daerah tertentu itu biasanya ada kumpul lah di masjid, di musola.
1: Pada maghrib?
2: Biasanya pagi.
1: Oh, pagi ya?
2: Jadi pagi mereka melaksanakan zikir hadiah. Terus ada yang langsung melaksanakan sholat sunat mutlak. Nah, baru di situ kita saling berbagi makanan. Itu ya, karena intinya tadi bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, itu hadisnya. Nah, apakah mesti dengan ketupat sayur? Ya tentu tidak lah. Silahkan saja, yang penting hari ini jangan kosong untuk tidak bersedekah, itu aja. Karena hari ini Allah banyak menurunkan musibah. Nah, musibah itu kita tangkal, kita tolak dengan bersedekah. Bersedekah macam-macam kan begitu. Bahkan kalau tidak punya uang, tidak punya materi apapun, untuk bersedekah ada sedekah tanpa materi. Apa itu? At-tabassum, tersenyum. At-tabassumu shadaqatun, tersenyum kepada tetangga ketika ketemu itu sudah termasuk sedekah.
1: Sedekah ya.
2: Sudah kita tidak sedekah materi, ketemu tetangga cembedut lagi.
1: Aduh.
2: Kayak dompet tanggal 30, bukan tanggal 30 ya, tanggal 25 lah. Kalau 30 sudah gajian.
1: Sudah gajian.
2: Kayak dompet tanggung bulan. Jadi cemberut. Nah, kita tidak. Jadi kembali lagi, silahkan saja. Yang penting intinya kita bersedekah. Nah, sedekah tidak ada ketentuan kan gitu, besarnya, kisarannya. Ya, namanya juga sedekah kan gitu. Nah, disebut juga sedekah karena sedekah ini tidak menutup kemungkinan atau tidak hanya dengan materi, berbeda dengan infak. Jadi dalam bersedekah itu kan ada macam-macam ya, namanya ada zakat ya gitu kan. Nah, kalau zakat tentu ada takarannya, ada ketentuannya. Ya, itu ada definisinya. Nah, kalau jaz infak itu lebih konotasinya dengan uang. Itu infak. Jarang ada orang infak buras, enggak ada. Saya mau bawa ke RRI infak buras sama goreng bala-bala.
1: Karoket 2.
2: itu kan enggak umum infaknya. Biasanya sedekah. Sedekah makanan, sedekah apa kan gitu. Tapi kalau infak biasanya lebih kepada khusus uang. Ya itu. Nah, kisarannya infak atau sedekah ini ya terserah lah. Yang penting kita hari ini tidak kosong untuk bersedekah, itu aja.
1: Iya, benar.
2: Ya, itu terserah dengan apanya, berapa kisarannya, itu tidak ditentukan.
1: Sukarela ya.
2: Sukarela, namanya juga sedekah kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sedekah kita di hari ini, ya, Allah akan mengurangi lah musibah yang menimpa kepada kita. Contoh, umpamanya Kang Arul ada si A, oleh Allah ditetapkan hari ini dia harus kecelakaan. Hmm. Dan kecelakaannya mengakibatkan patah tangan atau okay. patah kaki.
1: Skenarionya tuh.
2: Skenarionya kan gitu. Tapi ternyata dia pagi-pagi dia bersedekah. Ya, sebelum berangkat. Betul kecelakaan, tetapi mengurangi
1: fatalnya.
2: Resiko fatalnya tadi yang di apa namanya? Yang harusnya dia patah tangan hanya besot, hanya luka ringan. Nah, itu mungkin saja. Saya ada cerita Kang Arul dari kisah ini, dari kisah Rebo Kasan. Di zaman Nabi Sulaiman ada seorang anak yang kebiasaan anak ini memisahkan anak burung dengan induknya. Jadi biasa manjat. Jadi ketika dia dengar ada ciak-ciak-ciak ada anak burung, dia langsung manjat. Dan dia ambil anaknya, dirawat memang. Ya kayak kita lah kalau ketemu anak burung kan
1: suka
2: sayang.
1: Ada penasarannya.
2: Gitu. Nah dia manjat. Nah ketika dia dengar ada suara anak burung di pohon depan rumahnya, dia manjat, dia ambil. Nah terus berlangsung. Nah otomatis si burung ini pun merasa apa ya, merasa kesal lah gitu ya.
1: Induknya
2: merasa
1: ya?
2: Induknya ini kan. Ke saya tiap beranak anak saya diambil. Kan pengen burung juga memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya kan gitu. Nah akhirnya suatu hari dia lapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya kan Nabi Sulaiman keistimewaannya, mukjizatnya adalah salah satunya bisa bicara menaklukkan burung gitu ya itu. Jadi burung yang galak, burung yang apa bisa jadi tunduk. Jinak tunduk gitu ya itu. Bahkan pernah diperintahkan untuk mengantarkan surat. Kan itu Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis itu kan itu kisahnya. Nah, si burung ini lapor, "Wahai Sulaiman, seandainya kamu punya anak, terus anak kamu dicuri, dicolong,
1: diculik,
2: diculik orang. Bagaimana perasaan kamu?" Nah, si Kanjeng Nabi Sulaiman ini menjawab, "Wahai burung, ya aku bersedih kalau anakku diculik orang." Ya, nah, ini kata si burung terjadi kepada saya. Saya tiap beranak diculik anak saya sama seorang anak kecil yang rumahnya kebetulan di depan pohon yang dia bersarang. Terus begitu. Akhirnya kata Sulaiman, Nabi Sulaiman, "Sulah, kamu sekarang kembali ke sarang kamu, silakan bertelur, beranak, nanti biar saya yang menjaganya." Akhirnya Nabi Sulaiman panggil dua jin. Ya, kata si Nabi Sulaiman, "Wahai jin, apabila ada anak kecil memanjat pohon dan mengambil sar anak burung ini, maka jatuhkan oleh kamu."
1: Dibentengin sekarang.
2: Kamu tarik ke kanan, yang satu tarik ke kiri. Yang dijatuhkan lah. Gitu. Kan harusnya dia jatuh kan musibahnya.
1: Betul.
2: Dari pohon tadi kan gitu. Nah, akhirnya selesai itu bicara, nah si jin ini jaga. Sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, dia jaga itu kan begitu beranak sudah menetas, terdengar lagi tiba-tiba si anak ini mau manjat lagi.
1: Peka banget dia nungguin
2: gitu karena memang sudah kebiasaannya gitu. Memang dia biasa ngambil anak-anak burung gitu kan. Nah, untuk dipelihara nanti udah gede dijual mungkin enggak gitu ya. Nah, setelah dia mau memanjat baru 2-3 panjatan dia dipanggil oleh ibunya. Sehingga turunlah dia, enggak jadi manjat pada saat itu ya, itu turun ya. Nah, kata ibunya, "Nak, sebelum kamu ngambil sarang, ngambil anak burung, tolong bagikan ini kepada tetangga-tetangga." Ya, dia bagikanlah makanan. Namanya anak kecil kan disuruh bagiin makanan paling senang, termasuk saya dulu. Apalagi yang dikasihnya ada tahu diri lagi. Ada timbal balik. Iya kan? Ya kan kita bawa rantang. Kan ini juga sama kan namanya kupat sayur pasti ada rantang lah. Minimal mangkok. Gak mungkin kan gak pakai mangkok, pakai piring gak mungkin namanya sayur kan gitu. Nah, dia bawalah. Dia seneng. Ya, girang lah segala apalagi ke tetangga yang si tetangga ini juga paham. Begitu dia selesai, "Nak, ini buat kamu jajan."
1: Kan gitu. Eta bener.
2: Eta nu paling orang resep kan
1: gitu. Di kulian.
2: Kita sudah disuruh seneng oleh orang tua terus juga dapat kulian. Nah, selesailah dia. ya mengantarkan makanan ke tetangganya. Nah, akhirnya kembali lagi kebiasaan anak ini. Setelah selesai tugas dari ibunya, dia manjat lagi. Nah, ketika manjat, dia dengan mudahnya mengambil anak burung tadi. Tidak celaka. Itu. Padahal harusnya dia
1: ada yang jagain.
2: Yang jagain. Harus dijatohin sama jin itu, penjaga sarang burung itu. Tapi si anak ini, ya dengan mudah dia. Akhirnya turun, dia selamat. Nah, si burung induknya ini kan marah lagi.
1: Kesel lagi karena kesel fitrah lagi,
2: kan
1: ibu
2: gitu.
1: Ya.
2: Iya kan, kesel lagi. Akhirnya dia larilah terbang ke Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, kamu ingkar janji. Katanya burung saya atau sarang saya akan dijaga. Tuh buktinya hari ini anak saya diculik lagi. Ya, oleh seorang anak kecil. Nabi Sulaiman kaget. Loh, kok kenapa kan gitu? Harusnya si anak ini jatuh dari pohon. Kenapa dia jadi selamat gitu? Akhirnya manggillah Nabi Sulaiman jin yang ditugaskan. Begitu dipanggil, wahai jin, saya malu sama burung. Saya disebut pengkhianat, saya disebut ingkar janji. Yang seharusnya si anak itu ya celaka ketika mengambil anaknya. Nah, kamu kemana? Kan sudah saya tugaskan kamu untuk menjaga sarang burung ini. Akhirnya si jin ini cerita. Yeah. Wahai Nabi Sulaiman, kami bukan ingkar janji. Kami sudah melaksanakan tugas dari Anda. Tetapi ketika kami akan nari kedua kaki si anak ini, tiba-tiba kami yang terpental.
1: Nah, loh.
2: Jadi malah ketika si anak ini manjat, dia akan ditarik dua kakinya oleh dua jin itu yang kiri kanan. Nah, yang satu mental ke kiri, yang satu mental ke kanan. Dengan mudah si anak itu ngambil dan turun lagi, selamatlah dia. Akhirnya Nabi Sulaiman kaget, loh, ada apa gitu kan?
1: Energi apa ini?
2: Energi apa ini? Nah. Kok bisa selamat gitu? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman datanglah kepada si ibu anak tadi. Wahai ibu, saya mau bertanya. Ya, sebelum anak kamu ngambil sarang atau ngambil anak burung dari sarangnya dari pohon di depan rumah, ya, sebelum itu kamu perintah apa? Kamu suruh apa dia? Akhirnya si ibunya cerita, wahai Sulaiman, dia tadi memang betul mau manjat, tapi sudah saya suruh turun lagi dan disuruh saya suruh dia untuk membagikan makanan. Maka dari situlah kisah, ada satu pepatah hadis Rasul, as-sodaqotu tadfa'ul bala. Sodaqoh itu bisa mematikan musibah, minimal meminimalisir dari dampak sedekah tadi. Iya. Itu. Nah, makanya ini menjadi apa ya?
1: Pesan moral
2: apa sebagai giroh gitu ya, najir ataupun tiba ya peringatan untuk kita berlomba.
1: Iya.
2: Mau bersedekah. Intinya sedekah di bulan apa saja.
1: Iya.
2: Kalau saya pernah baca dalam sebuah kitab takrirat sedekah yang paling utama itu Kang Arul ada 4.
1: Oke, yang pertama.
2: Yang pertama sedekah di tempat kelahirannya Kanjeng Nabi, yaitu di Mekah. Makanya banyak sekarang travel yang membeli al-baik di Mekah, dia bagikan kepada orang yang lewat di depan hotelnya.
1: Yeah.
2: Banyak jemaah kita ataupun orang-orang yang kaya di kita, mereka di sana beli makanan 15 real satu boxnya. Nah, sampai 20-30 bahkan lebih mereka bagikan kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid atau pulang dari Masjid Haram. Nah, itu kenapa? Karena itu termasuk sedekah yang paling utama. Dan tidak bisa setiap orang.
1: Kenapa Pak Haji?
2: Ya karena kan orang yang ke Mekah kan tidak semua orang mampu.
1: Iya benar.
2: Nah, itu kan?
1: Iya.
2: Ya, jemaah haji Indonesia hanya 210.000 atau 221.000 lah yang berangkat ke sana. Nah, jadi kita kalau tidak di Mekah berarti kan enggak bisa.
1: Betul.
2: Enggak bisa bersedekah di tempat kelahirannya baginda kita. Yang saya kadang-kadang miris Kang Arul ya. Saya kan alhamdulillah Allah takdirkan tiap tahun ya berangkat haji. Ini kadang-kadang ya saya sering melihat banyak malah jemaah haji kita yang antri ikut ngambil sabilillah. Nah ini kenapa? Karena mungkin ilmu ya. Nah, mereka ketika manasik tidak hadir dan ya, seterusnya sehingga.
1: Atau emang pas berpapasan aja pada saat pembagian kali ya. Kan menolak betul, rezeki juga nggak boleh kan?
2: Nggak boleh, tapi kalau antri ya nggak bagus juga.
1: Oh,
2: lah.
1: Oh iya juga ya. Ya
2: kecuali kalau gini, saya punya prinsip yang diajarkan oleh guru saya, almarhum Kiai Haji Abdullah Binu, atau Mama Abdullah kita bilangnya. Kalau Mama Abdullah Binu mengajarkan kepada kita santrinya, minta jangan. Ya, karena kita berarti minta butuh kepada orang.
1: Ngarep.
2: Ya itu. Tapi kalau menolak juga jangan. Jadi ketika kita jalan tiba-tiba ada orang ngasih, nah itu iya, ambil. Iya. Itu iya, yang betul. Tadi Kang Arul katakan iya. Jangan nolak rezeki. Tapi kalau kita antri, ikut antrian ya
1: niat,
2: Allah.
1: Niat banget
2: kan gitu. Dan ini banyak Kang Arul terjadi. Oh, makanya orang-orang Saudi mereka bersedekah itu paling senang di hotel yang ditinggali, ditempati oleh orang Indonesia. Karena pasti habis. Sedekah mau 2-3 kontainer pasti habis. Kenapa? Karena tangan orang Indonesia ada 10.
1: Cekatan dia.
2: Udah dapat satu ke belakang lagi. Ngambil lagi kiri. Setelah itu dapat dua, dia lari ke lobi, dikasih kepada suaminya. Dia ikut lagi antri. Saya bukan fitnah ini, Kang Karol. Saya nggak fitnah. Dan itu saya menyaksikan sendiri kemarin 2026.
1: Fakta lapangan.
2: Ya. Nah, di hotel saya kan hotel 905. Tiba-tiba datanglah satu kontainer makanan. Ya, isinya itu dia dibungkus pakai plastik, isinya pisang, jus, terus apel. Sama apalagi lah, lima macam.
1: Oke. Okay.
2: Dalam satu kantong.
1: Oh, jadi kecilnya. Bukan makanan berat ya?
2: Bukan. Oh. Ada juga kalau makanan berat biasanya di hari Jumat.
1: Oke.
2: Okay. Di hari Jumat orang Saudi ada nasi bok. Nah, isinya itu nasi biryani dengan paha ayam gede. Ayamnya juga. Kalau kita makan dari nasi bok itu 2-3 orang enggak habis, karena ya, porsinya porsi jumbo. Itu. Nah, itu kejadian itu yang saya lihat itu kebetulan bukan di hari Jumat. Nah, saya lagi duduk di lobi gitu ya. Tiba-tiba ibu-ibu pada lari. Ya, dari lift, dari tangga, bro gitu kan. Karena mungkin diinformasikan ada sabilillah. Jadi udah paham kalau ada sabilillah itu ada sedekah gratis gitu, ya, ada makanan ya, gratis.
1: Ada pembagian
2: gitu.
1: Lah.
2: Ada pembagian. Wah, lari lah. Nah, si ibu ini sudah dapat dua. Karena dia tangannya satu ngambil, diumpetin ke belakang, ngambil lagi gitu kan. Dah dapat dua. Dia lari. Suaminya kebetulan ada di samping saya. Udah papa di sini aja, biar mamah yang antri.
1: Dia malah bagi tugas.
2: Akhirnya bapaknya yang megangin dua. Si ibunya antri lagi. Pas datang lagi dapatlah tiga lagi. Berarti lima. Ya Allah, ya Rabb, saya bilang saya ketawa aja diam aja. Saya enggak ngomel ya, enggak negur.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena kalau ditegur juga tidak pas kan gitu. Momennya tidak pas. Yang akan terjadi malah jadi debat ya gitu. Makanya di Mekah itu ketika kita hajian, ada saatnya kita memang memberi peringatan, ada saatnya diam gitu. Percuma gitu. Betul. Nanti kita diomongin siapa lo kan gitu. Enggak enak juga kan gitu. Nah, akhirnya apa? Itu. Dalam waktu kurang 1 jam itu sudah habis. Karena satu orang itu tidak kurang dapat dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bahkan ada yang bawa segembolan.
1: Nah, halo.
2: Jadi, nah ini miris ya, kesian gitu ya. Harusnya di tempat yang suci itu kita yang bersedekah.
1: Iya.
2: Bukan kita mengambil sedekah. Karena tangan Nabi kan sudah mengatakan, yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan yang di atas pemberi itu lebih mulia ketimbang penerima. Apalagi dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa sedekah yang paling utama itu ada empat. Pertama adalah sedekah di tempat kelahiran Nabi. Kanjeng Nabi. Yang saya ini kan Kang Arul ya. Jadi agak ini batin kita, batin saya ini kadang-kadang terusik
1: ya?
2: Gitu ya Allah. Di Indonesia dia punya Fortuner, punya Pajero, punya mobil mewah. Kok sampai di Mekah dia jadi pengemis gitu. Kan itu tidak baik ya. Jangan-jangan nanti dari ya itulah. Jadi untuk hal seperti itu aja dia sudah bakhil, dia sudah inginnya menjadi penerima gitu, bukan pemberi. Padahal sedekah yang paling afdol. Nah, kalau kita sedekah 1 real Kang Arul, itu balasannya berapa? 100 ribu. Karena kan sedekah kita di Tanah Suci Mekah dibalas oleh Allah dengan 100 ribu kali lipat. Berarti kalau kita 1 real berarti dapat 100 ribu kali lipat real kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah di kota Madinah. Jadi sedekah di tempat lahir, sedekah di tempat wafat. Tempat wafatnya kan di Madinah. Nah ini dua ini jarang. Ya bagi mereka yang belum pernah menginjakkan kakinya, baik itu haji umroh ke Tanah Suci Mekah, belum sempat atau tidak pernah melakukan sedekah di sana. Saya tanyalah, Kang Arul pernah umroh belum?
1: Belum.
2: Haji apalagi kan
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti Kang Arul pernah nggak sedekah di Tanah Suci Mekah 1 real saja?
1: Belum.
2: Nah itu. Jadi kesempatan ini tidak ada. Ya, tidak semua bisa. Kecuali mereka, cuman sayang 1000 kali sayang, begitu mereka undang ke tempat kelahiran Nabi, begitu diundang ke tempat wafat Nabi, di sana mereka menjadi
1: penerima.
2: Penerima. Ya kalau pengemis terlalu kasar lah. Iya. Ya, penerima.
1: Iya, betul.
2: Kenapa tidak menjadi pemberi? Padahal kita di sana ya Allah akan diganti. Saya mohon maaf ya, Kang Arul ya. Ini bukan ria lah, ini motivasi lah. Sebagai apa namanya asar lah, gitu ya, apa penggerak lah. Sampai jamaah saya kaget gitu ya. Saya Kang Arul setiap ketemu kucing, saya kasih makan. Bahkan saya sempat beli makanan kucing di Mekah, di Madinah gitu. Makanya di sini pun kalau saya lagi duduk dapat makan di mana sajalah, di tempat-tempat makan itu kucing langsung nyemperin
1: ya.
2: Apa namanya gogolhean ngikut kaki kita.
1: Betul.
2: Itu nempel-nempelin kaki kita. Nah kita kasih dia diem. Nah itu saya kucingnya. Nah siapa tahu kan gitu, dari kucing itulah kita mendapat keberkahan. Kan ada kisah Kang Arul, ada seorang, maaf ya, seorang wanita yang tidak baik lah. Dia pulang berzinah. Pulang berzinah mati di rumahnya. Berarti kan secara lahir seolah timah dong. Kan gitu.
1: Iya
2: kan? Orang habis zinah dia mati kan gitu.
1: Dalam keadaan buruk ya.
2: Dalam keadaan buruk. Secara lahir ya dia seolah timah, jelek. Pasti masuk neraka. Tapi ternyata dia dipindahkan oleh Allah menjadi penghuni surga.
1: Gara-gara
2: apa? Kita melihatnya, kita ini melihatnya matinya kan gitu. Tapi gak tahu kita, dia perjalanan dari rumah, dari tempat prostitusi atau dari tempat ya, maksiat ke rumahnya kan kita gak tahu.
1: Amalan apa
2: kan gitu. Ya kita ngelihatnya jorok saja, ngelihatnya seujon saja. Di rumahnya dia mati dalam keadaan sudah maksiat. Nah, kita gak tahu perjalanan dia dari tempat maksiat ke rumahnya. Ada pekerjaan apa yang dia kerjakan. Sehingga dia masuk surga. Ternyata ketika dia pulang dari perjalanan dia berzina ke rumahnya, itu ada seekor anjing yang kehausan. Dia kasih minum. Itu coba. Murahnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Sampai segitu. Sedekah yang enggak seberapa dan sedekahnya juga ke binatang yang najis.
1: Iya lagi.
2: Iya kan? Apalagi kalau sedekahnya ke orang yang suci. Manusia seburuk apapun Kang Arul, itu oleh Allah dimuliakan. Dengan Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Enggak ada di situ bani Adam as-solihin, enggak ada. Kalimah itu tidak dihususkan. Aku muliakan kata Allah manusia yang soleh, enggak. Walakod karomna bani Adam. Sudah sampai di situ titik. Tidak ada asolihin, tidak ada al kafirin, tidak ada apa embel-embel, titel, identitas. Ya, kami muliakan manusia. Allah saja yang menciptakannya. ya kan, memuliakan makhluk ciptaannya. Masa kita kan gitu. Ini logikanya anjing saja memberi syafaat terhadap si wanita yang pejinah tadi. Akhirnya dia masuk surga. Gara-gara apa? Anjing. Ya, jadi jalurnya jalur anjing.
1: Jalur.
2: Oh, jadi kita kalau ini pendengar RRI dimanapun berada, kalau
1: jalur mau sedekah masuk kali ya.
2: Ya sedekah, jalur sedekah, jalur sedekah ke anjing lah. Nah, kalau kita kasarnya masuk surga jalur anjing.
1: Setiap orang pada akhirnya memiliki kesempatan.
2: Memiliki kesempatan, memiliki apa namanya kebaikan yang kita tidak tahu. Mata kasat kita, mata molotot kita, taunya dia pejina, selesai kan gitu. Ya. Mati dalam keadaan jina. Nah, kita gak tahu perjalanan dia dari tempat jina ke rumahnya kan gak tahu. Nah, ternyata dia itu. Ada lagi Kak Arul, ya seorang wanita, dia sholat. Udah jelas dong mati, masuk surga kan, ya, sholat ya, kan ya. Gitu. Ibadah, sedang ibadah. Nah, tapi ternyata dia malah terbalik, masuk neraka. Gegara apa? Gegara sebelum sholat, dia mengurung kucing. Karena kucing ini dianggap mengganggu lah ketika dia sholat. Sehingga dia kurung. Selesai dia sholat, lupa. Kucing itu tidak dikeluarkan. Sampai dia mati kelaparan.
1: Nah.
2: Akhirnya wanita yang sedang ibadah dimasukkan oleh Allah jalurnya jalur kucing. Itu tadi masuk surga jalur anjing, ini masuk neraka jalur
1: kucing.
2: Kucing. Itu. Nah, makanya sekali lagi Kang Arul tadi, saya selalu mengatakan kepada jemaah, kalau kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang Saudi ngasih sabilillah, apakah itu makanan berat atau buah-buahan, ambil kalau kita sedang jalan. Berarti itu namanya rezeki. Tidak boleh kita
1: tolak.
2: Tapi kalau sengaja kita antri, berarti kita jadi pengemis.
1: Betul.
2: Ya kayak sekarang kan banyak orang yang ngaku-ngaku miskin, padahal tidak miskin. Nah itu pada hanya untuk memperoleh ya fasilitas dari negara, umpamanya diberikan rumahnya RTLH apa, atau bansos dan lain sebagainya lah. Ya, nah itu nggak boleh. Nanti jadi miskin beneran.
1: Memang mentalnya kali ya.
2: Nah, itu. Coba ini yang saya miris Kang Arul ya. Dia di Indonesianya punya mobil mewah.
1: Ya.
2: Rumah di perumahan Eli.
1: Bener.
2: Fortuner mobilnya. Tapi di sana dia antri, Allahu Akbar, dikemanain itu. Ya, dikemanain itu. Nah, itu yang bagus itu si bapaknya, ah diam aja. Tapi si bapaknya juga menjadi pendukung. Harusnya, harusnya si bapaknya itu ngomong, "Jangan malah ngapain sih?" Nah, itu kan. Malah ini bapak apa istrinya yang antri, bapaknya yang ngumpulin.
1: Pengumpul.
2: Pengumpul. Pengumpul sedekah. Kalau kalau dia berikan lagi kepada orang lain yang
1: nah, kebagian masih benar, benar, benar, benar.
2: Tapi kalau dia kumpulin, ditaruh, dimakan sendiri, nah itu tidak baik. Ya. Nah itu. Tapi kalau umpamanya mah, ayo ngambil lagi itu nanti buat si ibu yang nggak turun, si ibu yang sakit, si ibu yang nggak bisa kemana-mana kita kasih, ya itu masih mending.
1: Just tip ya, just tip. Aduh, ada-ada aja.
2: Itu terjadi kalau terjadi, terjadi. Saya bilang ini gimana manasiknya gitu kan. Ya mungkin, mungkin disampaikan oleh si petugas manasik, si narasumber, si yayasan. Cuman mungkin pada saat itu dia tidak hadir. Nah jadi sedekah yang paling afdol pertama adalah di tempat kelahiran Nabi. Kedua di tempat wafat Nabi. Dan ini tidak semua diberi kesempatan oleh Allah.
1: Enggak semuanya tergerak begitu. Enggak ya? Enggak
2: semuanya tergerak, apalagi di Madinah. Kalau saya sedekah ke di Madinah itu memang saya jarang berbentuk makanan. Tapi saya seringnya berbentuk uang ya.
1: Ya infak
2: kita
1: tadi
2: kasih
1: ya.
2: Ke ya infak tadi ke siapa? Ke OB. Itu kan di Masjidil Haram Mekah Madinah kan banyak yang kerja cleaning service dalam bahasa kita.
1: Ya.
2: Yang pakai baju seragam biru, sekarang seragamnya bukan biru lagi. Warna kayak warna tanah gitu ya. Jadi abu ya, abu, warna abu. Mereka itu ya kerja kasih mereka. Ya itu. Cuman memang kita juga jangan dilihat oleh orang lain, karena kalau dilihat oleh temannya kita diserang. Jadi datang gitu kan, malah ditunjuk itu kejar-kejar.
1: Itu
2: makanya kita siapkannya jangan di dompet, tapi sudah dipegang. Sehingga kita datang kasih. Gitu. Ya itu. Kenapa? Karena itu tadi bersedekah yang paling utama empat. Yang kedua, yang ketiga di mana?
1: Yang ketiga.
2: Nah, yang ketiga di akhir 10 akhir terakhir di bulan Ramadan.
1: 10 terakhir di bulan Ramadan.
2: Ramadan. Dan itu semua bisa. Tinggal ada kemauan.
1: Betul.
2: Ya kan? Kalau 10 Ramadan kan kita pasti mengalami. Kalau Ramadan kemarin pasti mengalami.
1: Iya.
2: Semua orang bisa. Tapi yang dua tidak semua orang.
1: Betul.
2: Tapi yang kedua terakhir ini bisa. Asal ada kemauan. Jadi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan di tanggal 21 Nuzulul Quran itu adalah sedekah yang paling
1: utama.
2: Itu kesempatannya hanya
1: setahun sekali.
2: Kalau kemarin kita tidak, ya belum tentu tahun depan kita nyampe kan gitu.
1: Iya juga.
2: Iya kan.
1: Namanya umur.
2: Kayak sedekah rebawakasan setahun sekali kan gitu.
1: Cuma di rebawakasan aja.
2: Setahun sekali nggak ada rebawakasan besok mulu rebawakasan lagi. Ya makanya kesempatan sedekah rebawakasan ini pun hanya ada setahun sekali.
1: Iya.
2: Itu. Nah, yang terakhir yang keempat, sedekah yang paling afdal yang keempat adalah di setiap hari Jumat. Nah, ini kesempatannya seminggu sekali.
1: Jumat berkah.
2: Jadi berarti bagi kita yang sedang tinggal di tanah air itu punya dua kesempatan. Yang setahun sekali sedekah akhir Ramadan, ya, dan yang ketemu seminggu
1: sekali
2: di hari Jumat. Makanya kalau bisa hari Jumat setidak punya duit seapapun, Kang Arul kita nggak punya duit betul, tolong sisihkan. Ya siapa tahu yang uang yang sedikit bisa bertambah menjadi berkah di hari Jumat itu. Tapi saya jarang, saya nggak pernah sedekah di hari Jumat.
1: Kenapa?
2: Ke masjid. Saya titip sedekahnya ke anak. Ya kan? Anak kita mau Jumat. Nak, tolong ini masukkan ke keropak. Kan sama kita juga.
1: Ya,
2: ada dua hikmahnya. Pelajaran bagi si anak bersosial, bersedekah. Pelajaran kedua, kejujuran si anak. Iya kan? Ketika kita 10 ribu, ya 2 lembar, 5 ribuan. Nah, itu masuk semua enggak?
1: Nyampe enggak nih?
2: Makanya begitu pulang Jumat, kita geladah. Ya, masih ada enggak? Ternyata duit yang 5 ribuan masih... Ada. Nah, enggak kamu sedekahin ya dua-duanya? Enggak.
1: Sugante kuliahna.
2: Berarti pelajaran bagi anak kita.
1: Benar.
2: Ya, kita yang sedekah orang tuanya yang nyuruh ya dapat lah.
1: Iya.
2: Udah jelas itu kan. Tapi kan kalau kita titip ke anak ada pelajaran.
1: Iyalah, betul.
2: Satu pelajaran si anak bersedekah dari dini, dari sejak kecil sehingga ketika dia dewasa, ketika dia orang sukses, dulu saya tuh suka disuruh sama bapak sedekah. Nah, nanti dia menularkan kepada anaknya, menularkan kepada cucunya dan seterusnya. Itu ilmu dari orang tua.
1: Iya, benar.
2: Yang kedua, tentu adalah kejujuran tadi. Makanya saya pernah tes, dikasih dua lembar yang satu uangnya itu saya kasih contreng. Pakai spidol atau pakai pulpen lah di cirian gitu kan. Nah, kalau dia punya uang yang dicontreng berarti itu enggak dimasukin. Tapi ternyata enggak ada.
1: Mantap.
2: Sudah habis waktunya.
1: Sudah habis waktunya.
2: Ya, kita akhir langsung saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak K. Haji Asep Abdul Wadud, saudara pendengar ya, banyak hal yang tampaknya menjadi keutamaan, terutama sedekah, terlebih pada hari ini yang menjadi tradisi untuk rebukasan, saudara. Baik, dan kita akhiri kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, dan saat ini sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami perbarui informasi Anda untuk menyimak rangkaian informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Menjadi keluarga yang produktif, menjadi keluarga yang kreatif, dan menjadi keluarga yang inovatif.
2: Juga untuk bisa membawa perubahan, membawa perusahaan, dan karena itu mahasiswa vokasi harus stay relevan, harus terus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan.
3: Kita akan mempersiapkan beberapa rangkaian proses pembangunan di area kantor pemerintahan baru masa depan. Antara lain yang pertama ada lapangan olahraga untuk masyarakat Bogor Timur.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Korem 061 Surya Kencana bersama pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat ketahanan pangan daerah. Ribuan mahasiswa baru sekolah vokasi IPB University didorong untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kemampuan beradaptasi. Pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan akses menuju kawasan kantor pemerintahan baru di wilayah Bogor Timur. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Korem 061 Surya Kencana bersama pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan produktif di wilayah Bojonggede dan Kemang. Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Ketahanan pangan di wilayah Korem 061 Surya Kencana Bogor terus diperkuat melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan petani bersama masyarakat. Saat dialog di RRI Bogor Selasa 11 Agustus 2026, para pihak menekankan pentingnya kerja nyata dalam mengoptimalkan lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tokoh petani Bogor Jimmy Hantu menyampaikan bahwa ketahanan pangan perlu diawali dari kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, termasuk pekarangan rumah. Menurutnya masyarakat dapat mulai menanam kebutuhan pangan sederhana seperti cabai dan kangkung untuk konsumsi pribadi, sehingga upaya membangun ketahanan pangan dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.
6: SDM-nya, kenapa? Indonesia ini harusnya melepaskan diri dari ketahanan pangan, dari ke soal bicara pangan dan sebagainya. Kenapa? Karena Indonesia ini apa? Mataharinya udah cukup, airnya cukup, lahannya juga ada. Kenapa masih bicara ketahanan pangan? Harusnya terlepas dari semuanya, harusnya. Contoh lagi, seandainya Indonesia di tiap rumah ada 5 pohon cabai saja, apakah kita akan ribut soal cabai? Seandainya tiap rumah tadi misalkan ada 1 polybag kangkung saja, apakah kita akan ribut kangkung? Gak akan pernah ribut kok. Yang kita ributkan saat ini harusnya apa? Bagaimana kita merubah pola pikir, memanage yang mana, memanage setiap keluarga menjadi keluarga yang produktif, menjadi keluarga yang kreatif, dan menjadi keluarga yang inovatif. Sebagaimana yang jalur gomang ini memberikan sebuah akses buat teman-teman semuanya di Indonesia, teman-teman yang lewat. Ini asesmen buat kalian. Tanah yang sejelek itu saja kamu hidup.
5: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor Trian Turangga menjelaskan kolaborasi TNI pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemanfaatan lahan di wilayah Bojonggede Kemang, Bomang. Lahan tersebut dapat digarap oleh TNI dan masyarakat, sementara pemerintah daerah berperan memberikan fasilitasi agar pemanfaatan mendukung penguatan ketahanan pangan.
7: Kita kan juga membutuhkan pangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara kondisinya kan juga kita belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan.

0: atau di beberapa yang belum tergerakkan sampai di Bogor Utara, ya, Bogor Utara sana. Jadi memang bagaimana kemudian Pak Bupati Pak Rudi Sumanto ingin membangun Kabupaten Bogor secara keseluruhan, tidak hanya di satu atau dua tempat, ini juga jadi penting. Nah, kebetulan tadi yang sudah disampaikan Pak.
1: Sementara itu, Danrem 061 Surya Kancana Bogor, Brigjen TNI Thomas Rajuno menyampaikan bahwa TNI bersama masyarakat siap berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai program, termasuk pengembangan di kawasan Bomang. Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI untuk terus menghadirkan kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2: Omon-omon gitu. Jadi, yang terbersit pertama tentunya Kabupaten Bogor, karena kalau kota Bogor kan kita sudah tahu tanah juga sudah semakin susah, sehingga saya dengan Pak Jimmy kita ngobrol, coba kalau kita ngobrol sama Pak Bupati, dan alhamdulillah gayung bersambut dengan programnya dari pemerintah membentuk sebuah ketahanan pangan tidak hanya dalam bentuk militer tetapi akhir militer, karena masyarakat program-program sebelumnya kita itu pendampingan. Pendampingan, dan kalau Mbak juga dan para pendengar juga sudah sering lihat, maaf, sawah. Nah, ini satu hal yang akan kami upgrade, karena prajurit itu khususnya ujung tombak kami kan Babinsa, itu memang salah satu manusia super di Indonesia.
1: TNI bersama pemerintah daerah selanjutnya mendorong penggarapan lahan secara maksimal melalui penanaman berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kolaborasi dengan petani dan masyarakat diharapkan dapat memperluas lahan produktif sekaligus membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dari tingkat rumah tangga hingga wilayah.
3: Ribuan mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB University didorong untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kemampuan beradaptasi guna menjawab tantangan dunia kerja yang dinamis. Ade Sri melaporkan.
4: Mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan masa pengenalan kampus mahasiswa baru atau MPKMB ke-63 Sekolah Vokasi IPB. Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Selamat menilai, kemajuan ke depan membutuhkan sumber daya manusia terampil yang tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut.
5: Kita ke depan itu juga sangat membutuhkan tenaga yang terampil, tenaga yang siap untuk tidak hanya menyelesaikan perubahan, tapi siap juga untuk bisa membawa perubahan, menerapkan perubahan. Dan karena itu mahasiswa vokasi harus stay relevan, harus terus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan, beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan skill ke depan, dan belajar yang keras dari sekarang. Itu yang paling penting.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim berharap mahasiswa baru dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas, sekaligus memanfaatkan berbagai peluang untuk membangun kemandirian dan kewirausahaan. Menurutnya, mahasiswa juga dapat memanfaatkan hasil penelitian IPB sebagai peluang untuk mengembangkan usaha baru setelah menyelesaikan pendidikan.
6: Ya, harapan kepada para mahasiswa yang baru datang, pertama tentu saya berharap mereka bisa menyelesaikan studi sampai tuntas. Kemudian setelah itu mengisi banyak sekali peluang-peluang. Peluang kemandirian usaha, jadi wira swasta, entrepreneurship dibangun nanti. Dan kemudian juga memanfaatkan bagaimana IPB ini punya banyak sekali hasil penelitian yang nantinya bisa jadi embrio usaha-usaha baru buat anak-anak mahasiswa yang nanti lulus.
4: Dengan keterampilan yang terus dikembangkan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB diharapkan mampu menjadi lulusan yang siap menghadapi dunia kerja, sekaligus menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
3: Saudara, Badan Narkotika Nasional BNN resmi menggandeng Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat penanganan rehabilitasi narkoba secara terpadu dari hulu hingga hilir. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
7: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerja

0: Nama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi empat institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
1: Standar yang ada seharusnya saling mengunci dan berlaku bagi semua penyelenggara, milik pemerintah maupun swasta. Saya mengajukan untuk diadakan tiga langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui penguatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNNRI berharap dapat hadir secara aktif sejak awal, di mana rekomendasi izin operasional untuk lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut telah melibatkan BNN sejak dari hulu.
0: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
2: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun, ya, terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakan data itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi, sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan karena pencegahannya juga terus dilakukan.
0: Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
3: Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Negara hadir, amanat konstitusi itu harus kita wujudkan, dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang bermartabat. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka punya skill yang lebih baik, sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki, dan kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri.
0: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas layanan.
4: Adek, beli permen lollipop dong 2 biji.
5: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
4: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
5: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
4: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
6: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
7: Narkoba, jangan coba-coba.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor. Pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan akses menuju kawasan kantor pemerintahan baru di wilayah Bogor Timur. Pembangunan diawali dengan groundbreaking jalan yang menghubungkan perumahan Bogor Raya City dengan perumahan Bogor Raya yang nantinya terhubung dengan exit tol Jagorawi Bogor Selatan. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengatakan pembangunan akses tersebut menjadi bagian dari persiapan kawasan pemerintahan baru. Selain perkantoran, kawasan itu juga akan dilengkapi fasilitas olahraga dan fasilitas penunjang untuk masyarakat Bogor Timur.
9: Groundbreaking untuk jalan akses ke kantor pemerintahan dari perumahan Bogor Raya City ke perumahan Bogor Raya. Ya, ini sebuah akses yang nantinya terhubung juga dengan exit tol Jagorawi Bogor Selatan. Nah, tujuannya adalah selain kita akan mempersiapkan beberapa rangkaian proses pembangunan di area kantor pemerintahan baru masa depan, antara lain yang pertama ada lapangan olahraga untuk masyarakat Bogor Timur, karena sampai dengan saat ini kan kita belum membangun Bogor Timur, jadi nanti akan ada lapangan sepak bola dan fasilitas penunjang lainnya. Kemudian juga nanti setelah itu masjid dan ruang serbaguna yang selama ini kita kan kesulitan juga kalau acara-acara ya dalam kapasitas yang besar, kadang-kadang kalau di hotel kan mungkin pertimbangannya anggaran dan sebagainya. Nah, kalau kita punya nanti kegiatan-kegiatan apa pisah sambut, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosialisasi kegiatan program ya, itu bisa dilaksanakan di sini.
8: Pengembangan kawasan tersebut nantinya dilengkapi lapangan sepak bola, masjid dan ruang serbaguna. Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pemerintah untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan olahraga, keagamaan, sosialisasi dan kegiatan dengan kapasitas besar. Saudara, pendaftaran calon ketua Kadin Kabupaten Bogor periode 2026-2031 resmi ditutup pada Selasa 11 Agustus 2026. Tiga pengurus internal Kadin yakni Hilal Firmansyah, Ridwan Rusliadi, dan Sulah Jiji Jompa dipastikan maju dalam kontestasi musyawarah kabupaten atau MUKAB. Verifikasi berkas pada calon dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2026 dengan tenggat perbaikan dokumen hingga 24 Agustus. Sementara itu, pendaftaran peserta MUKAB masih dibuka sampai 21 Agustus tanpa pembatasan kuota demi mengakomodir seluruh anggota. Beralih ke kabar lainnya, menanggapi bentrok warga dan korporasi yang terjadi pada 6 Agustus lalu, PT Prima Mustika Chandra PMC akhirnya angkat bicara terkait konflik lahan seluas 20 hektar di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, yang kami rangkum dalam In-Depth News berikut ini.
10: Bahkan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Undang-Undang Pertanahan, itu sudah jelas dan sudah terpenuhi.
0: Konflik lahan yang terjadi di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor yang berujung bentrok warga dan korporasi akhirnya ditanggapi oleh pihak perusahaan. Peristiwa yang terjadi pada 6 Agustus 2026 yang mengakibatkan 7 orang terluka seperti yang diinformasikan media sosial tidak sesederhana itu. Pemegang konsesi lahan yakni PT Prima Mustika Chandra PMC angkat bicara terkait klaim sepihak dari sebagian warga di sana. Perkara tersebut didudukan sesuai dengan dokumen lahan resmi yang mereka miliki. Staf bagian lahan PT PMC, Komeng, memberikan klarifikasinya.
11: Kejadian tanggal 6 ini bukan PMC sebetulnya yang akan mengeksekusi lahan tersebut. Ya, saya perlu tegaskan lagi sekali lagi, bukan PMC yang ingin mengeksekusi lahan tersebut. Melainkan adalah permintaan dari warga untuk dibuatkan akses jalan, membawa bibit-bibitan, karena lahan yang sudah diberikan kerohiman oleh pihak PMC itu akan dikelola oleh masyarakat. Ini saya bicara masyarakat luas untuk melakukan hortikultura di lahan PMC, ya, bekerja sama dengan PMC.
0: PT PMC mendapatkan lahan dari proses lelang negara sekitar tahun 1982. Dokumen inilah yang melatasi legalitas pemanfaatan lahan dengan total luas sekitar 60 hektar secara keseluruhan. Dari luas lahan tersebut, sebagian diantaranya sudah terbit sertifikat hak guna bangunan dan dikelola untuk kepentingan perusahaan. Adapun persoalan menyeruak terjadi pada 20 hektar bidang lahan yang kini berseteru dengan para penggarapnya. Kuat dugaan adanya oknum tertentu yang memperjualbelikan tanah PT PMC yang masuk dalam plotting lahan milik perusahaan tersebut, seperti diungkapkan staf aset manajemen PT PMC Ruben Alfred Ulaan.
12: Mereka berupaya mempertahankan tanah milik PMC, berupaya untuk dipertahankan penguasaan sudah dijual belikan. Artinya tanah PMC ini dijual lagi ke pihak lain oleh kelompok orang yang melakukan perlawanan ini, sehingga untuk menghindari adanya tuntutan ganti rugi atau pengembalian uang atas jual beli tanah itu, mereka berupaya untuk tetap memberikan pesan kepada yang sudah membeli bahwa ini tanah ini adalah milik kami sebelumnya dan kemudian kami jual kepada saudara. Ini fakta-faktanya.
0: Oknum warga diduga menjual belikan tanah garap di bawah tangan. Tanah itu pun kini berdiri warung kelontong, kafe hingga ruko yang proses pemanfaatan lahannya tidak melibatkan PT PMC selaku pemegang konsesi. Perlawanan yang kuat dari warga inilah yang seolah menjadi upaya untuk menutupi adanya transaksi legal pemanfaatan tanah. Bahkan dari laporan warga Jakarta, ada yang membayar 500 juta rupiah untuk 1 hektar tanah.
12: Nah, saya pikir sudah jelas. Bahkan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Undang-Undang Agraria, itu sudah jelas dan sudah terpenuhi. Apa permintaan negara itu PMC sudah terpenuhi daripada dokumen persyaratan-persyaratan lainnya kemudian disampaikan kepada instansi-instansi lainnya, itu sudah jelas. Terkait dengan penggarapan dan kompensasi.
0: Tim legal PT PMC Nefton menegaskan jika persoalan status hak guna bangunan HGB juga perlu dilihat secara objektif berdasarkan dokumen pertanahan. PT PMC juga menyatakan siap membuka dokumen relevan kepada instansi berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.
13: Dari PMC ini kita bergerak dari tahun 97 ya. Nah, sebenarnya dari tahun 97 itu hak ini, hak kepada PMC ini kurang lebih diberikan oleh negara, diperoleh dari pembelian melalui lelang negara sekitar tahun 82 atau 83 itu. Kemudian di tahun 97, setelah ini haknya diberikan oleh negara kepada PMC, PMC belum memanfaatkan lahan itu secara maksimal. Di tahun 97 ada upaya dari PMC untuk memanfaatkan lahan itu, tetapi kemudian mendapat penolakan, mendapat perlawanan. Nah, kemudian ini dari situ ada upaya-upaya lanjutan terus, termasuk memberikan uang ke penghargaan kepada petani-petani yang sudah terlanjur bercocok tanam di situ. Itu upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tetapi setelah ini dilakukan, semakin ke sini, ini perlawanan ini semakin masif, bahkan dengan ancaman kekerasan.
0: Status HGU lahan PT PMC akan habis pada tahun 2027 mendatang. Namun, habisnya masa SHGU lahan itu pun tidak serta-merta dapat dikuasai oleh masyarakat tanpa melewati proses hukum sesuai dengan aturan undang-undang pertanahan yang berlaku. ATR BPN tengah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status riwayat serta legalitas lahan perusahaan di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor.

0: Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Pengurus cabang Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor memastikan seluruh atletnya berada dalam kondisi siap tanding menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jabar pada November 2026 mendatang. Ikatan Olahraga Dansa Indonesia IODI Kota Bogor mematangkan mental dan kemampuan para atletnya. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor Trian Turangga menegaskan bahwa seluruh atletnya selalu dalam kondisi siap bertanding kapan saja. Kesiapan ini dibangun melalui pola latihan yang konsisten dan berkelanjutan tanpa menggantungkan diri pada adanya tes atau seleksi khusus semata. Trian mengungkapkan bahwa program pembinaan dan latihan atlet FPTI Kabupaten Bogor telah berjalan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bahkan sejak sebelum tahun 2022 hingga saat ini.
2: Kita persiapan prop ini sudah mulai sudah lama karena memang di kami itu tidak ada yang namanya kayak semacam tes khusus ya. Jadi dari sejak prop sebelumnya 2022 sampai dengan hari ini kita tetap terus ada latihan ya. Jadi memang kalau untuk bicara persiapan ya kita siap terus gitu. Karena memang tidak ada tes khusus lah kalau kita.
1: Sementara itu keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat para atlet panjat tebing Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Hingga saat ini skuad pemanjat tebing Bumi Tegar Beriman tetap rutin menggelar pemusatan latihan di arena wall climbing Stadion Pakansari Cibinong. Pelatih FPTI Kabupaten Bogor Fahri mengakui bahwa fasilitas latihan yang tersedia saat ini memang masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun situasi tersebut tidak mengendurkan fokus dan intensitas latihan tim.
3: Untuk segi fasilitas dan dukungan sarana, kita manfaatkan apa yang ada di wall climbing Pakansari. Tentunya memang masih banyak sekali kekurangan yang ada di lapangan, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan apa yang ada sambil menunggu perbaikan ataupun pengadaan dalam rangka persiapan Porprov guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
1: Fokus pembinaan long term, pendekatan latihan tanpa terputus ini diterapkan untuk memastikan kondisi fisik, teknik, dan mental para atlet panjat tebing Kabupaten Bogor tetap terjaga di level optimal. Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 yang akan digelar November mendatang, KONI Kota Bogor melalui Ikatan Olahraga Dansa Indonesia IODI gencar mematangkan persiapan atletnya lewat partisipasi di berbagai kejuaraan, termasuk memperkuat kontingen Jawa Barat pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas mendatang. Langkah ini diambil Ketua IODI Kota Bogor Salma Argobi guna menguji kemampuan dan menggembleng mental bertanding para atlet demi memikul tanggung jawab sukses penyelenggaraan dan prestasi dengan target meraih 5 medali.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Ermelinda dengan penata teknik Dwi Hikmawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pros 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi. Apalagi yang hafal sama lagu ini sambil gerakin gerakan-gerakan khasnya saudara pendengar ya. Dari Los Del Rio, Macarena saudara. Di menit 43 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, kami menyapa. Dan memang kalau boleh jujur, Rabu itu punya moodnya sendiri ya. Bukan lagi Senin yang masih berusaha ngumpulin semangat, tapi juga belum selega Jumat yang sudah terasa dekat ya. Tapi ada di tengah-tengah lah ya. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026, ditemani oleh saya Nasrullah Alwi. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah dalam perjalanan ya, menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan agenda sepanjang hari ini, yang lagi seruput kopi sambil ngecek email atau mungkin masih bernegosiasi sama rasa ngantuk ya. Kita jalani pagi ini bareng-bareng ya, karena di Bogor kita gak cuma menemani aktivitas Anda, tapi juga menjadi teman perjalanan untuk memulai hari ini dengan informasi yang dibutuhkan saudara pendengar ya. Salah satu yang paling penting pagi ini tentu saja cuaca ya. Apakah langit Bogor akan bersahabat sampai atau seharian ini? Apakah akan ada potensi hujan di sejumlah wilayah di Jawa Barat ya? Dan untuk Anda yang memiliki aktivitas di luar ruangan, dan kira-kira apa yang perlu disiapkan saudara, supaya kita nggak cuma mendemak-demak dari langit ya. Karena untuk info yang lebih akurat, kita langsung akan hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini saudara, yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan Jawa Barat berikut ini.
1: Sahabat RRI dan juga Sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Sobat BMKG hari ini dalam keadaan yang sehat serta siap untuk menghadapi seluruh kegiatan pada hari ini. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Kembali lagi informasi untuk hari ini mudah-mudahan bisa untuk membantu mengetahui bagaimana kondisi secara umum di sekitar wilayah Sobat BMKG, sehingga kegiatan hari ini bisa termanage dengan lebih baik. Sobat BMKG, kondisi cuaca hari ini relatif kurang lebih sama dengan yang hari kemarin, di mana secara umum pada pagi hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca akan didominasi oleh cerah hingga cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan akan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal dan juga durasi yang relatif singkat untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Untuk itu, bagi Sobat BMKG yang mungkin hari ini kegiatannya akan ada di sekitar wilayah tersebut, bisa lebih mempersiapkan diri. Kemudian untuk suhu udaranya berada pada rentang 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 30 hingga 90%, angin dominan bertiup dari 5 hingga 42 km per jam dengan didominasi angin yang bertiup dari tenggara. Kami menghimbau untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sobat BMKG, melihat potensi cuaca hari ini, saya mengingatkan kembali tidak bosan-bosannya begitu ya, untuk selalu menjaga hidrasinya, mempersiapkan pelindungnya, menggunakan sunscreen, serta jika tidak urgent untuk tidak berlama-lama berada di luar ruangan, karena bisa berbahaya begitu jika kita terlalu lama di luar ruangan dengan kondisi panas khususnya pada siang hari nanti. Sobat BMKG, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dengan asupan yang terjaga dan juga vitamin boosternya, karena saya yakin di pertengahan pekan ini kita masih harus beraktivitas hingga Jumat nanti. Baik Sobat BMKG, jangan lupa juga untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui kanal official kami, baik melalui aplikasi info BMKG maupun sosial media kami. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Asri Rahmawati pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Tetap semangat dan juga mudah-mudahan hari ini kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asri yang telah mengupdate ya bagaimana gambaran cuaca kita pada pagi hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026 saudara. Dan tentu karena kita memang tidak bisa mengatur cuaca, tapi kita bisa mengatur persiapannya saudara pendengar ya. Payung boleh masuk tas, jaket boleh disediakan ya. Dan tentu perlengkapan hujan yang jangan sampai hanya disimpan di rumah saja saudara. Dan masih akan hadir kabar-kabar berikutnya untuk senantiasa menemani Anda saudara di Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi, kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi, ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti update kabar terkini dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 akan hadir untuk Anda. Kita akan sampaikan dulu bagaimana pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok pagi ini, pendengar. Karena untuk kita yang setiap hari berbelanja, perubahan harga 1.000 atau 2.000 rupiah sekalipun tetap menjadi informasi yang harus diketahui ya. Dan data yang kami sampaikan ini dikutip dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk daerah Jawa Barat, saudara. Untuk beras medium, harga terkini tercatat sekitar Rp13.286 per kilogram, naik tipis 0,35%. Beras premium berada di kisaran Rp14.667 per kilogram, naik 0,16%. Sementara gula pasir curah masih bertahan di Rp17.935 per kilogram. Untuk minyak goreng sawit kemasan premium berada di kisaran Rp21.256 per liter, sedangkan minyak goreng sawit curah di angka Rp19.770 per liter, dan minyak kita tercatat di Rp15.700 per liter. Bergeser ke protein hewani, daging ayam ras berada di kisaran Rp39.883 per kilogram, naik 0,53%, pendengar. Sedangkan telur ayam ras masih di Rp25.093 per kilogram, sementara daging sapi paha belakang di kisaran Rp144.074 per kilogram. Dan ini yang menjadi perhatian pagi ini adalah komoditas cabai nih. Cabai merah keriting naik 2,44% menjadi sekitar Rp38.352 per kilogram. Cabai rawit merah naik 1,84% menjadi Rp49.154 per kilogram. Dan cabai merah besar naik 1,63% menjadi Rp51.710 per kilogram. Jadi untuk Anda yang hari ini berbelanja, khususnya yang sudah membayangkan sambal atau masakan pedas untuk makan siang, boleh jadi harga cabai perlu sedikit lebih diperhatikan ya. Tapi ada kabar baik juga dari komoditas bawang. Bawang merah turun 0,36% menjadi Rp32.346 per kilogram. Sementara bawang putih Honan turun 1,74% menjadi Rp34.223 per kilogram, saudara. Itu dia gambaran pergerakan harga sejumlah bahan pokok pagi ini. Sekali lagi kami kutip dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai referensi juga untuk membantu Anda mendapatkan gambaran pergerakan harga pangan, saudara ya. Dan tentu supaya kita bisa lebih cerdas mengatur belanja, menyusun prioritas, dan menjaga pengeluaran rumah tangga tetap terkendali. Menjadi informasi penutup kami jelang kita sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Sementara segmen lainnya masih akan terus hadir hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan.